Tas mayang doa yun ano minggu semung prii lepas ano minggu Trinity. Tas mayang o Allah sabab ku derem sadi ada pemi deh bisa nai nunap nyirat mai. Emite kam ngemasi ngenik roh kudus mai sini nguru ngemerintah ati nami derem sopra kayu. Pada Yesus Kristus Tuhan nami adiudip dengan perintah sama kam roh kudus. Ni tepat neg situ itu. Amin. Jadi bahasa yun anu mengerti bahasa tak soalnya St. Matthew utung 22 juga tak bahasa syarat ni neka ayat 4. Jesus dengi pakai umpama ngemiu di baradaya kan tepat merintah kayu agi kaya ka umpama ti agi ni sidah ni an raja sedia gawai sewa ni anak i. Ayo pahit daya gaji dak kedaan di bara adiko dog began dan mendeg kegawai anak. Pak ngeradeh an mendeg. Jadi ia pahit daya gaji adi beken ngapi ngenang sakati. Gawai ku mesedia mandin dari sapi nganak anak sapi ku medog semereh. Kasau pereg keyuh mesedia. Mendeg meh kegawai sewan. Pak bara di dog began deh duri kenai kerja de pengera. Ninaan di kereyai siana ni kekedei atan di beken nakap daya gaji ana. Muko ngera kasu ngera. Raja ana meraru beji. Jadi ia pahit sedadui dak siu bara pinyu ana. Kasigot kupuk ngera. Kumana ia began bara daya gaji kenang di ngera. Gawai sewad mesdia. Pak bara daya adi aku kok began de bia mendek. Kiangan ke arung aran pasar kebegan kegawai sewan hati. Sekiang daya engan tungang dapat. Jadi daya gaji ane di ke aran pasar kebegan sopruk daya ngera tungang dapat. Adi kena ngadi arab. Kedepannya birit gawai sewan ane mepuno dak daya. Raja ditinggal bara pengabang ka Kris ni naan daya de nen praka gawai sewan. Dengan semuki ku tunggang merut kemati de nen praka gawai sewan. Raja nang de ye pak daya ane preedepi. Ngane raja kedaan daya gaji meeng ye kejatengan ni katarat ne ye kasepa kayun kerem. Digena ia resin buang sengsara. Ka Jesus menang bege dog began paknisa dog mien. Ati ina injil Kristus. Puji Kristus adi Tuhan ta. Deremeden tepat sama tepanak kata paro kudus. Amin. Jadi mana Kristian? Sopreg atarinu rami kasita anu benan sewan. Derem bege adat ka udip banan sewan ten i pengenai rami adi ruai penting na paling meriah i sebenarnya raro pawun. Jadi derem injil teca ayana injil San Mateo tong 22 ayat ni nekas mengumpat tu bos Tuhan digambarkan nimun rami pon ngegawai banan sewan sopek daya adi dong pekan pakata adena gawaiannya tuna patut tuna atur Tuhan. Agi kayu dipatut pon kapi makai yun ramiati. Mana Kristian ati umpama nemu taruh dipakai Jesus yun di bikirin kakidaan atur semuki atau patut di ka tede pengendai rebisi darum tak semayang. Jadi kayu hati agi hubung kait dengan umpama dalam Injil St. Matthew utung 20 ayat taruh-taruh nung 45. Jadi hati betul-betul tahun-tahun ini kedaan ane dipatut. Dalam Injil St. Matthew tecah ia began kepada sopruk daya di suara rami. Pak ngeradi dok began nanti
ia terni abah ready amai ayah lagi tugas-tugas yang dibekan sadang tejah di kata ya ke kekedi kenai pengenai depi jadi timih jadi dalam tempat berganta badan naik kerja jadi umpama ti keadaan dia tak semuki atau patut nyedia adep tak kamat perintah tepat. Jadi begitu supaya ada pegan rebis-rebisi bangsa Israel. Kengeran bah dalam tepat meh naik meh keadaan perintah tepat dia kira dek. Jadi hati meh rebis-rebisi pengubak-pengubak adat ti. Ayo dok pegan bedak naik pengerati tani bah amai ngerah nang depi merti ke puan sopun kayu ke abah kedingah abah di abah suwa di penyebegan gawai benan sawah na teja so mana-mana Kristian derma tak prati bege kayu patut tak belajar suati kerbis-rebisi pemakai adinen tak ke gawai benan sawah jadi hati dehek kayu udah mai sopun ataupun bege daya nang depi tuna keraan suwa kepuan pernah tepati pemakai deh patut pangkades tugu di ramiana jadi di timeh kagah keadaan dia tak ani dia patut tak naik kemai tepak bekan tak bedak naik jadi timeh saya dinang St. John dan baptisa dan mengajar daya bedak berubah jadi timeh patut sopreg kayu ada nak tak terni lagi atur sebenarnya udip tak urah tak sebagaimana Kristian kami tak puan tak rek murid berada tepat nen pemakai gawai yang dipatut serti taubat meh berubah meh katuna penyebagan tepat hati denang pemakai gawai yang dipatut jadi mana-mana Kristian sopere kayu hati ngen puan dia tak dalam tepak began pak bege kayu rebis-rebis si manusia dalam orang hati nuna penyeraan hati nuna penyeraan orang hati pak tepai dalam Jesus Kristus roi sabar sabar tepak hati ayana ayah nyeberkat soprek daya adenda ayah bedak soprek daya suwa sebenarnya nombor dua ayahnya kudus jadi yatim eh kayu kena ada tepat naik yun soprata ayu berdata jadi kudus kumuna nama taruh berata terni deran abah ne dika pak tepat biya natin masih ayu ingin masih dia tak dari Kris tak ruai abah kamat tu bosi jadi mana Kristian berpikir meh bruneng meh saat tak sama-sama kamat jiwa kamat penyeraan ketuk sawu sabah di pengenai Tuhan adingin data jadi tepat dalam penyerindu anu sebab isket nina andain dengan kaya manik udi kemati buang dunen pemakai gawai jadi ditik kagak kira andata tani patut atau naik ubah kamu tapuan tak daya adina betul dek kena naik berdosa bertaubat meh kepari ke Tuhan. Jadi mana-mana Kristian perintah surga ti mundai naik gawai gawai suwan ayah benda tak suwa tak patut atau naik ane dia patut ngin ane dia kena kekirin ane dia patut tetap puan isahai tu bos tepak adu-adu agi ngata kena mu taruh dingin atau patut naik atau patut ingat isahai ane dia patut dopi jadi atau ada mun Adam ainai dosa jadi kenya mendepi stagor ayah me bedak depi teru kijo dep ke Tuhan jadi tepat ada sebenar kamu tak tahu bertobat tak tahu berubah tepat tanya kata jameh tak Kristian ada dong began kerami gawai anak raja hati adua-dua tak raan kadua-dua tak sedia pemakai roh tak adingin ayuh nita jadi dingin jameh dalam tepat benda tak suak
dalam tempat benda tak kamat, dalam tempat benda tak berubah. Negap meh pemakai, kenen meh pemakai yang dipatut ayana ngubah ke mentobat. Isa ia tak dapat merut ke perintah sorga aditan adu-adu. Isa ia so pengenang, so penyeraan, so penyekana Tuhan nanti, so perut pemudi peta adu-adunya kudus. Kami tak teksawa naik ubah dalam urah, dalam pemudip, kadek sawut tunda ke pari ke Tuhan. Tepa adu-adu nyiber kata atas semayang. O Tuhan tepa di kudus, turung ki benda kuka kejit ati nemi. Saki adu-adu raan kadalu sedia kamat penyebagan mai. Ngini so pergemi ati dan dia teksawa kanen pemakai adik kudus, adik patut, adik keadaan anak mai Yesus Kristus. Isa ke udip jadi taksi adik sawa, taksi adik naso perkena dalam penyekudus mai. Kimiti atik dalam adik anak mai Yesus Kristus, Tuhan ka penebos kami. Amin. Jadi ngati tepatnya berkat so perkena ngubah benda berubah. Saya tak kamat kemurut perintah tepat aditan adu-adu. Amin. Dermedun tepat sama tepat anak ngetepat Roh Kudus. Amin.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Lagu pertama dari Dr. Baba dan Stephanie, Ragu Selau sebenarnya RDMD Band Joget Ni Kabar. Harap sobrang yang drum buat senang herbisingan di agi bersama ke sesanan wati drum segmen Mekata Karimu Has. Tak hari peraman nekak pukul pri sani-sani drum segmen Mekata Karimu Has tak sebaik tarik dapat sama-sama ke dengan agah dua peruas sopusar betul radio Kuala Lumpur pukul pri sani-sani dengan nak banyak kembali ya sama-sama hata anggar mati adik ka Unimas ngata sama-sama nyaksi ke muncak bintang P. Ramlee ngata sama-sama puan nasika adire bergelar bintang P. Ramlee yang sewati sewa 2026 ngana sama-sama hata adika Unimas ngar mati ya ngah mari nanti baringan jam tadi sida terubur daru minara pasu pukul ramai isan-isan ngana ja dengan tapi cuba mana dapat yang ragu pramasai Liza Suzina ragu di dan jawab.

Jas Samahnya Rami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Pis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta re bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngap penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul 10 ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Raga Permainan di Dr. Ban Bila FMNM Ngabi Video Get Nanju Ikan yang seramasa sangga tu dengan Tabine Thomas. Selamat pagi ni minggu DJ. Oh ni abar. Aku nak abar. Ya ingin salam ni minggu. Nudusu ayo madis. Ayo dengan ayo peminat setia WFM video. Geng-geng awah. Lagi-lagi sejadi o geng oja siaran radio di pagi on minggu itih. Salam ceria. Salam damai. Biasa sandi. Nudusu ingan serenang. Salam sok kubuk segak padawan. Terima kasih Bina Thomas. Seramasa sangga tu do Nurul Latika. Hai DJ Lala selamat pagi. Ping-ping WiFi bidang harap semua sehat rasa nuti salam ceria salam adik masuk JB ke mana ya minta ragu dari Bujang Serian masuk BBNG tindan ngibur kita semua Senin terima kasih Nurul Latika cuaca kabus jerebu dah JB ke mana ya berupa kita nyap tebek betah andu tengah ya kiki jaga adep ya Nurul Latika sama sesan gak turut jek seritan. Selamat Isan dan Sopra kepada pendengar setia WiFi video di geng-geng awal berdengar dikit-dikit saja salam damai sok kampung mambong penris Sena terima kasih Susan juga duduk dengan ta Lili Sinok Reno salam Sinok Reno Sena 7 DJ Kepuk Rasu 2 salam ke tunduk para fan club semua Grinas dua para cousin dengan di kepostas bau terima kasih ya semua Grinas tiap ragu ingat lama sana so Stanley Pua sama sesan ke tudu Clifton Cliff sama sesan ke sama petugas DJ Lala salam Malaysia Madani salam ke selama minggu di beberapa bina setia WiFi media semoga cerah-cerah selalu minta ragu kisah pemudi penyap kerja senang masuk alun lupeng apa yang tambah main ragu alun lupeng di ejah ya terima kasih dulu so program berengar berbisingan dari bapa bersama ke sesanan wati di WiFi media RTM Kuching menit 46 minit lepas sepukur mai senisan ia dengan kedai imadin nanti di andaran pemenungan di andri bamuto berbisingan kedai ire imun semayang sesanan wati ya nakin-nakin dalam pemenungan ayo dengan kerja selamat nura kerja adik-adik nura dengan Madinati ya dengan dia pihak-pihak Madinati sampai ke dengan kedai berumahan pagi ya sesana nuwati selamat berumahan selamat nuk pagi terus so peragak berangan terima kasih dengan adik bersama ke di WiFi media adik berangkat dengan adik bersama ke sesan andu hati 46 minit lepas pukul rumah isen-isen ada pecuh peraman adap tangan ragu so cegu David aku berpencen

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Raga Praman dari Dr. Baba dari Melton Choneng Ruru Hatinku Nga Praman So Praga Barangan Nanti Baba bersama ke di YFM Media RTM Kucing Nga berdengan memetingkan nyamit tak mendekat penerbaan segmen Mekat Karimu Has Terima kasih Nga Nanti Baba bersama ngaku negara jam Madinati Pukul Per-EE Sanitsa Nanti ada apa sama-sama kini dengan Aga Hadi Dopruah di Pusat Berita Radio Kuala Lumpur Pasana Nga ada bersama dengan Nga Pengarut Mi Ada ada bersama Nga So Praga Segmen Yen Nga DR Ingin ragu discussion dengan sopra ragu semeli rima tanda cinta aku coba berdengar seti jelah langit seramat i senesan ke sopra berapa dingin tak nak berkan anu ku berdengar seramat anu minggu ke sopra bye bye

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

Malaysia sedang meneroka potensi besar untuk memperluas kerjasama dengan Mesir dalam beberapa sektor termasuk semikonduktor, elektrik dan elektronik, pertanian serta

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama. Sama.

Kopi Dangdut. Siap macam mana Martina? Lagu penghibur kita ada berupa gitu Masu Vita Alvia. Jadi selamat berpagi andu minggu nak semua pingkaping YFM Bidayih dah berpagi ti. Bersama dengan aku DJ di segmen Yen Ngan Di Aren masuk pukul prii berpagi sampai top pukul 2. Anarang andu ti mati. Jadi memang dah biasa nak ada berpagi andu minggu the segmen Yen Ngan Di Aren the andu ti saya mencena semua ni andu beran semua hang 2026 the pukul semua hang berpagi mati balakin dia boleh telefon nama the konti ya the minat number 0-2-2-5-6-4-3 ataupun 6-5-0 tinan bala kita nyugol salam andu minggu. Ataupun boleh lagi belakang dia komen the Abi Facebook Live YFM Bidaya the berupa gitu. Jadi bila kita boleh keping mi the YFM Bidaya di mana frekuensi ni 0.6 MHz Kuching. Juga bila kita ada nyandai the kawasan Serian boleh keping mi di mana frekuensi ni 0.7 MHz. Ataupun boleh lagi keping kami ya di mana aplikasi RTM Click atau bersama dengan kami The Masa Itina The Abi Facebook Live YFM Bidaya. Di harap semua na sihat dengan ceria selalu The berpagi yang minggu ti. Sama-sama kita santai, relax ya The berpagi ti. Tapi hibur dengan lagu-lagu ping hibur sampai top pukul 2 nerangan duti mati. Sebab kita bersilung dengan lagu penghibur kita, Taya. Di sini channel lagu Masu Tanis Poji, Seraru Gaun.

Jas Samah Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Puis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta yang bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul 10 ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

0: Jadi saya mencari matina taruh buah lagu penghibur kita. Ya, dah berapa lagi tu saya mencari lagu masuk Tony Sporji, Suara Gaon, lagu masuk Awi, Tragedy Oktober dengan lagu masuk Sudin J, Joget, Teddy Babe. Jadi itu saya 40 minit rimpas pukul pre-ibru pagi. Jadi kita ada pingabah kita ya, ada bro pagi ti. Hello, selamat bro pagi.
1: Hello DJ D, selamat bro pagi.
0: Hello, selamat bro pagi, me the same.
1: Oh, ane agama.
0: Oh, pagu.
1: Oh, ya ka, mengenai cuaca ada kucing.
0: Cuaca ada kucing, ada bro pagi ti, pagu. Kain ada
1: okay, mantap, mantap.
0: Boleh kirim pait salam anu minggu ya, me the same.
1: First of all, ialah nyugun salam menegamu de konti ya.
0: Ya, terima kasih.
1: DJ dah berken, geng-geng awak, ha? Peminat-peminat radio station dah pilih-pilih ada. Salam, happy blessed Sunday and wishing everyone all the best of everything for today and for this coming week. Okay, DJ D.
0: Yeah.
1: Kurang nyungkat lagu Luruh Hatinku.
0: Boleh, mati kita main lagu Luruh Hatinku.
1: Okay, terima kasih DJ D and hoping to meet you for some other times again. Okay, right, bye-bye.
0: Okay, terima kasih, me the same.
1: Okay, terima kasih, bye-bye.
0: Si mencina matina pingabak kita me the same dah minta lagu dah berubah gitu si mencina lagu masuk Imelton John yang ruruh atinku kau ana. Jadi saya sama-sama kita era maca komen salaman minggu balik kita ya dah abis Facebook live YFMB dah berubah gitu. Ada bersama dengan kami saya mencana Edward kalau selamat berpagi DJ anu minggu ti kuana mengupi kah DJ kuana ya boleh DJ main lagu Nanju Ikan kuana ya. Terima kasih nak Edward kalau dan ada lagi bersama dengan kami saya mencana Jackson Rita selamat isan-isan DJ di salam damai kamu seru-seru dan yang seperuk bala pendengar setia YFMBD ya dikit-dikit saja geng-geng PPSMBK geng-geng awah request lagu Joget Cinta Setia so sumbu krinas. Terima kasih nak Jackson Rita. Ada lagi Henry Bali, selamat pagi, selamat bertugas di JD, dua geng-geng awal, fan club Sumgrina, salam sayang, sok kupuk bumbok, request main lagu Joget Cinta Setia.

0: di kita anda. Pingaba kita ada seterusnya. Selamat berpagi. Hello.
1: Hello, selamat berpagi juga.
0: Hello, selamat berpagi.
1: Yeah.
0: Asyik pingaba kita ada berpagi ti.
1: Ya, ada kalau.
0: Boleh kam nyugon salam menu minggu kam ya, ada berpagi ti.
1: Ya. Kerum salam dan semua awak YFM beda ya berpagi ti ya. Pernah bukan pelan cuaca atau benda lagi bayu langga apa?
0: Ya.
1: Lagi jerebu dah hati.
0: Lagi jerebu.
1: Tiada minggu tiada. Kirim salam bagi DJ saya ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Mama ngupi ke bayu?
0: Bayu.
1: Ya, ngupi nanti babi bina konti boh. Kirim salam bagi semua bala pendamping di YM Pidaya. Babi Daniel, Babi Jet, Bayung Jet, Bucu Matu, Babi Grace, Sobat Jawas, Puan Dorin, Puan Nogret, Puan Rosa, Puan Imoy, Babi Sama Sam, Tama Sim ya.
0: Ya.
1: Bapu Nana, Bapu Nana, Bapu Lirisku, dengan semua yang berkena, harap semua sehat-sehat dan mengikuti ya. Boleh DJ main Beautiful Sade ataupun Nanyukan, boleh main berpagi-pagi.
0: Boleh, mati kita main lagu The Dua Tia.
1: Okey, raja-raja berpagi-pagi ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Okay, bye-bye.
0: Jadi saya mencuba mati nak pingaba kita masuk Edward Kalo. Jadi kita nak pingaba kita ada seterusnya ada berpagi ti. Hello, selamat berpagi.
2: Hello.
0: Hello, selamat berpagi. Asyik pingaba kita ada berpagi ti.
2: Ya, nama Mami Boboi ti.
0: Mami Boboi. ini agak.
2: Agu agak marindati, agak bebila, mukurang lah, mahipuru lah, ngamen 200, 100 jerbu lah.
0: Sama-sama kita nyaga.
2: Selalu juga selalu lagi hujan. Sebab terbetul saya kan berbaat dengan Indonesia.
0: Iya.
2: Bala-bala ti lah si membakar hutan je lah. Ini kabar mu, dayung di mengen, ya. Pergi nanti nak dengan mu bo.
0: Aye.
2: Sama dengan boboi ya umum agak 20 lebih
0: enak. Iya, lebih kurang.
2: Ya lah, sama petugas buka sampai mu pencin pagi ya. Sampai ini kerena bela pemanggil lah belanya situ tu umang biti.
0: Kaya ha.
2: Layak saja ya. Aku rakirum salam sebaik ku minta lagu. Lagu kata ku oi lagu ni kasih tusu selalu suka aku keping. Kalau lagu keputih sen selalu anti suka keping lagu.
0: Lagu ni hen.
2: Lagu apa ni kenon? Awak Rahsia Everything For You Richard Mark.
0: Richard Mark lagu masuk Richard Mark ya.
2: Tajuk nge Rahsia Everything For You.
0: Okay, mati kita magal lagu teh ya.
2: Yalah. Aku kagum salam neg pertama mang pede sama pepagi dengan yang pede ku mu dua kali nak ku nak memang pede pagu yang pede sen. Terima kasih nak nyadu minan inyo ke boboi sini hop dengan yang cen moga berjumpa pagi Christmas mau sinuk ya.
0: Ya, ke Tuhan lagi Christmas.
2: Bukan semua bot semuni dua bot lagi lah.
0: Yeah.
2: Puan Dori, selamat pagi kak. Nak merajok ga ngetelepon aku. Aku tipun ga nanya o. Tayuk Ebi yang gini saya mama gi tebedu dengan babe kata. untuk robot jawas geti neg belade ti anti ya yang tayung taksi dengan baboy nga tayung edre dengan babi edre tukang nga kena ngame nga sungguh na sen mo munyap ma mo tukang kena ni lagi at baboy spotting the pitching se daw tanah nga mo meti pitching Mr. Donilin Jen Pingira damat kena selalu kepik na kinyati ada kepi-kepi radio
0: yeah.
2: untuk sibuk rena dengan yang dan dayung si ceria dengan si ne dengan sibuk rena ceria dengan si ne Benny
0: yeah.
2: Mr. Donilin mas mati na ya
0: yeah.
2: ketua awal semoga dapat jodoh lah. Nanti selalu kacau nge tu. Gibayu ku nepun, nginyap ku kolang kiri wa ku.
0: Yeah.
2: Nak minta nombong ngepun mati nak bora-bora ni kena kuon.
0: Adi nak kaping, adi nak kaping dapur pagi ti.
2: Ingin nak nepun lah wang. Bukan ku tu ni catur lagu video di.
0: Gay lagi.
2: Kita bertanding lah, bertanding lagu beda year sih kah?
0: Kalau
2: kan iban mumot ngano na ya.
0: Iya, kalau ada ni kan nyana pengumuman na. Pagi mi pindah ni ada
2: iyalah.
0: Facebook.
2: Moga-moga lah aku dapat it neput bela.
0: Iya, yeah, boleh mandek ya.
2: Awal lah, kira-kira bela jawi, bela tinggal-tinggal. Ini aku kira bela yang bela. jadi sembuh kerana saya tu aku kira Facebook ni lah. Yeah. Ajalah, itu. Hai, Angela. Sihat selalu dengan benang lah. Si Sido kukiring lah. Si buku-buku lah. Yeah. Si Ed aja lah. Kalau nyop lagu Raisya Rating For You. Kakak aku minta lagu dangdut.
0: Lagu dangdut ini kan?
2: Tampan gitu. Tapi cita-ta. Bona nyop ang pemilih kan lagu bau sih.
0: Lagu cita-ta.
2: Dangdut sih. Aku masih tampan macam
0: tetap. Ayo macam kita lagu dia.
2: Musik nge macam rimbik ranca.
0: Ayo.
2: Sewaktu memang kampung mungkos memang mina lagu tu gilemo. Oh, ku nyalap bujuk ku mungkos ya. Mati iran menang ku. Kan selalu kalau mau nyana ke dia nangan bujuk. Baboy manda. Selamat pagi aja. Musim ayak maris mayak kami ada. Dengan sayuk manda. Muka kam sehat dengan ya bujuk ku ya. Jaga uri bakal temaan aja ya. Kalau kada sehat siap mati dok tanang boboi mati. Mungkin sihat sayang dengan bujuk kutet aja lah.
0: Iya, terima kasih.
2: Dah gua lagi abis muka si dedeng keping belade dia. Oh hi nang keping dia belade nanti.
0: Iya, terima kasih ya.
2: Iya, sama berbagi ya. Upi. Bye.
0: Okay, bye. Terima kasih. Si emosi dah mati na yang boy dah berpagi ti ya. Jadi kita nak pengapa kita ada seterusnya ada berpagi ti. Hello, selamat berpagi.
3: Asyik. Hello, selamat pagi, BJ.
0: Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Selamat minggu.
0: Ini apa ringan?
3: Pagu.
0: Okay.
3: Aku nak minuman ke BJ. Pakai aku semayang BJ.
0: Yo.
3: Ya, cuba yang boli BJ. Semayang Rosli boli.
0: Yo, adik nggak beras mohon.
3: Pak aku pakai nu Jawa waktu itu BJ.
0: Oh.
3: Yo, dek aku pakai nu ngalom. Sebab nu minggu lagi BJ. Nyalo order mai.
0: Yo, betul. Ingin salam nu mingguan.
3: Ingin salam nu udah ya.
0: Ayo, terima kasih.
3: Salam di mu'u, saya bahagia dengan mu'u, saya ngupi. Ingin dah BJ di Bokon lagi. Ingin dah media shame dia, yo.
0: Ya.
3: Ingin dah media shame, ingin dah ayam boy. Nanti kok ayam boy jemput aku tu, ye. Ingin dah cumbuk glinas, senok air, buat jawa, amang kadir. Nya aso kupuak pai le kupuak siga sikat sudik ku kupuak de buno ayangan tuak ku ayangan ne Binek selalu telefon dan dah telefon yo pakai ni no Facebook. Ya aku pak segak no. Min salam dah yo sai ngoji te.
0: Yo gig kali ngoji. Ah
3: yo min salam dah ngan nipik ngan bibin ngan ni no di kupuk-kupuk pak ini mono deh. Deh. Ah ti sejak yo.
0: Yo.
3: Boleh ngan main lagu saang yo.
0: Lagu ni no.
3: Lagu usah negeh mo.
0: Oh, lagu bisa
3: nekeh no. Yo.
0: Yo, tetap main yo. Lagu no yo.
3: Tetap main bisa nekeh yo.
0: Yo.
3: Terima kasih lemu yo.
0: Terima kasih. Selamat minggu. Bye. Bye-bye. Si Mucin dan Mahathir nak pengabak kita ada berupa gitu ya. Ada request lagu Dusah Negeh Masu Michelle Matthew. Jadi kita berhibur tayah dengan lagu Masu Imal Tenjoneng Ruruh Atinku.

nasib seput brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Jadi saya mencermati nak dua buah lagu penghibur kita ada merequest pada dengan kita ya. Saya mencermati lagu Masih Melton John yang Ruruh Atinko dengan lagu masuk Daniel Bonnie Beautiful Sunday.

0: Jadi sebayu kita ira ngempan ya pingabak kita ada telefon ambil dia. Konti kita maca komen daya dah abis Facebook Live YFM bidaya dah berpagi. Ti saya macam nama masuk Michael David Protesi. Selamat berpagi ni minggu di JD Arab happy selalu. Minta main lagu aku mau pencen masuk Cikgu David. Terima kasih nak Michael David. Aniti, saya macam nak komen masuk Paul Sekin. Selamat nyanyi di Aaron DJ D dengan semua ping-ping YFM Bidaya dah berupa pagi ti. Harap kita semua sihat dengan Trusen Gerard Bu Andua Mek di kawasan Tibede dah berupa pagi ti. Anyap Jawa Siru kuat ya. Jadi kita nak pingabak kita ada seterusnya. Hello, selamat berupa pagi.
1: Hello, selamat pagi DJ D. Salam sok bola sok sok semua Grina.
0: Hello semua Grina, selamat bu pagi. Oni abang.
1: Ya, selamat. Ya, selamat anu minggu pagu, pagu semua katik pagu.
0: Ah, pagu.
1: Anu katik beraduk DJ, beraduk.
0: Ya.
1: Ah. Okey, aku terus salam ya.
0: Ya, okey, terus ngin salam ngan ya.
1: Ya. Aku ngin salam duduk Urington Imai, Hendri Bali, Dulin Gubes, Puan Nimoy, Senok Denis, Senok Teh, Berendaja, Jason Litan, Mary Salup, Lina Tambi, Senok Kiki, Senok Jo, Fiona Kadun, Cikgu Susan Juhin, Babai Konten, Babai Katang, Ayam Boy, Bara Pen Club, semua gini lah, itu sopak kan ni syuk eh. Duduk DJ, duduk DJ dia.
0: Ya, terima kasih.
1: Aku mikir lagu Nik Pataruh I Love You, I Love DJ, DJ DG.
0: Nik Pataruh.
1: Ya, Nik Pataruh I Love You, so Noi J, ya.
0: Okey, tiap tu main lagi, ya.
1: I Love DJ, ya. Tiap main, ya.
0: Ya.
1: Okey.
0: Terima kasih, okay, semua
1: bye,
0: Guinness.
1: Bye, bye.
0: Bye.
1: Bye.
0: Si macam mati nak mengambil kita masuk semua Guinness, ya. Terima kasih. Jadi kita terus maca salam dengan kita ada Abi Facebook Live YFM Bidaya dah berpagi. Titi komen masuk sinyup Rujis. Shalom, selamat berpagi. Anu minggu di JD Kuana. Dengan itu saya Monique Karong. Hai, selamat isa-isan di JD. Ngah selamat berkonti di isa-isan anu minggu. Selamat isan-isan geh de geng-geng awah ngah sepuruk peminat setia radio YFM Bidaya. Salam damai ngah senang gaen. Bless Sunday and God bless. Terima kasih nak Simoni Karong. Dan ada lagi dah bersama dengan kami. Saya mention Anit Anis. Selamat minggu geng awak. Kuana dengan Rachel Merikan. Selamat isa-isan di JD. Salam damai sok siburan. Yen seperuk bara dingan. Nanti Binet Thomas. Hai, selamat pagi anu minggu DJ. Oni abar kuat ni apa guh ya. Ngin salam anu minggu duduk suak ayo madis, ayo peminat setia YFM dia, ayo geng-geng awah de daki-daki sejak. Da ogi ngojit siaran radio de pagi iti ngan salam ceria, salam damai ngan bless Sunday. Nuduk suak ingan, salam sok kampung Sega Siniawan. Terima kasih nak Binet Thomas. Dengan itu komen masuk dengan kita ada Johor masuk JB. Si Amishana Nurul Atika. Selamat berpagi di JD Ping-ping YFMD ya. Ngarap kita semua sehat terasa. Anduti request lagu Dayung Puncak Borneo. Tina nyibur kita semua. Terima kasih nak Nurul Atika. Jadi juga balik kita ada mungkin baru merik semayang, ada baru muka radio ya, ada berupa pagi ti. Bersama dengan aku di JD, di segmen yang ngandi Aaron, ada berupa pagi anu minggu. Jadi kita ada nak pingaba kita ada seterusnya ada berupa pagi ti. Hello, selamat berupa pagi.
2: Hello, selamat berupa pagi di JD ya.
0: Di JD.
2: Oh, iya. Terima kasih.
0: Ya, asyik pingaba kita ada berupa pagi ti.
2: Muncul batu di Masuk Berawat.
0: Ah, Muncul batu Masuk Berawat.
2: Iya, masuk kampung Untung Berawat.
0: Iya.
2: Iya, terima kasih kamu DJ. Iya. Terima Pak Muncul ti.
0: Iya, sama-sama. Pahit salam di minggu kami ya, ada berupa pagi.
2: Terus berupa salam ya.
0: Iya.
2: Iya, asrama pagi dengan selamat nengah undang bobo bela pingkepik. Bela geng-geng fan club dengan main, main hok, main hok na. Kaipuan mah, kemek-kemek. Kong kirim salam dek babuk dengan tayung Jeff, babuk Jeff dengan tayung Jeff, Mang John dengan Mama John, John Kumeng dengan keluarga anak, dengan semua mua belenak bawah, dia dengar radio dengan Anuti, tu pagi dia mengutip Utik. Dengan semua geng-geng fan club dia demam-demam kami, mau kemek-kemek, kenan, amang sibuk lagi, babuk nana, Dennis Ed, Mang Padel, Abang Dorin, Puan Margaret, dengan Sinner L, Mama Boy, dia ini mengkos dengan selamat awas dengan tersen kita. Salam sehat, salam selalu. Boleh aku minta lagu ya?
0: Boleh, ini lagu minta kau.
2: Mungkin minta, main ngancak mau main lagu.
0: Lagu ni kan?
2: Boleh, boleh main lagu repeti ya?
0: Boleh.
2: Main Cliff Richard.
0: Cliff
2: 60-an Cliff Richard, Sea Cruise.
0: Sea Cruise.
2: Ashley Cruz, Cliff Richard.
0: Ayo, mati kita megal lagu tu ya.
2: Ayo, ayo, ayo. Terima kasih ni kamu DJ.
0: Ayo, terima kasih pun cuma tu.
2: Ayo, ayo, sama-sama.
0: Okay, okay. Bye. Bye. Si mencuri mati. Tapi ngapa kita masuk bun cuma tu, masuk kampung Mantung Brawan. Jadi bila kita boleh terus ya, pahit salam menu minggu kita ada abis komen Facebook Live YFMD ya, ataupun boleh call ataupun boleh telefon nama di konti di mana nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 6-5-0. Jadi kita nak ping apa kita lagi dan seterusnya ada berupa gitu. Hello. Abis ekline nak antun lah dari berupa gitu ya. Jadi, boleh kita boleh terus telefon nama the konti di mana nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 6-5-0 ataupun boleh terus nyugon komen the AB Facebook Live YFMD the berupa pagi yang minggu ti. Jadi kita nak ping apa kita ada seterusnya. Hello. Hello, selamat bu pagi. Nyap na nyaut telefon nami dah bu pagi tu ya. Ani pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Sumugrena si Emocena Joget Cinta Setia.

segmen Yengan Diaren barang anu sopukor Pri Isan Isan nepukor semengdua Yunano KS di YFM Bidaya gerak bersama.

0: Jadi saya mencari mati ni ada buah lagu penghibur kita. Saya mencari lagu masuk semua Green House Joget Cinta Setia dengan lagu masuk Fabian M Joget Nancu Ikan dah berupa gitu. Jadi kita ada pengabar kita ada seterusnya ada berupa gitu. Hello, selamat berupa pagi.
1: Hello, selamat pagi. Selamat pagi minggu.
0: Selamat minggu. Asyik pengabar kita ada berupa gitu.
1: Sino L team.
0: Ah, Sino L. Selamat pagi. Yes. Ini abar dengan
1: Pagu Rijen ni abar eh.
0: Ah, Pagu.
1: Abar aku tiap ya, Pagu pas kurang sehat je leh.
0: Yo, jaga otak. Jadi
1: ini tiap pas ni salam dia leh.
0: Yo, boleh teruskan.
1: Terima kasih. Maka telefon tu yo.
0: Yo, sama-sama.
1: Habis yang salam dulu. Ayang Boy, terima kasih ya Ayang Boy. Peja, Bapak Katang, Donirim, Dayung Edi, Puan Dorin, Mama Kuleta, Mang Padel, Baya keluarga leh, sesuai. Lepas Jawa, dia keluarga. Amang Jep, Baya keluarga. Bisa atas. Anjiran, Encidol, Biasa Sikia. Doti-doti, Anjiran Jebi, Mujasem, kita lagi awah no. Norbeka, Renda Tambi, DJ Lala, Dek Wagai, ya mau nudu Senat Denny, terima kasih. Duk bala sudi, sike sudi ku, nak sukun ku, sama El, bayar Jin Lijib Pupuk Covid, Luin Gubes, Bikin, Tua Kadun, Dek Wagai, Jona, Timas, Juwen, Nipik, sini ya, tolong, Vivian, Sina Denny, Henry Bali, berkeluarga ke, Sina Lili, Sina Leno, no, berkeluarga ke, Jekit Kembang, berkeluarga ke, Komik, berkeluarga ke, Pucu Mantu, terima kasih. Mau terima kasih dan untuk asosiasi dan nyambut aku teh sorry pokok ngambut nyambut adat nih yo.
0: Iya.
1: Mau buka dia. Nuduh kupas molang sudah tiga. Bom buat. Ayah mau nuduh buang pinjol lama. Bikin tas, cekui babang. Kupas atau kupas pinjol baru tu leh. Nuduh asosiasi je. Pokok kamu sebab atau dengan teh maaf yo.
0: Iya.
1: Kalau mau nino ni, mau sekian bogok ti.
0: Iya.
1: Asosiasi je mati ayah aku dah pilih aku yo.
0: Iya.
1: Maaf leh, macam maaf leh. Aku dikenal terlibat atau nih yo.
0: Iya.
1: Terima kasih aku dulu tua atau pernah menyebut Adon aku tiai. Asosiasi dia menyebut Adon aku tiai. Dia dapat main lagu.
0: Lagu ni no?
1: Kepada lagu Sok Syarifah Aini, Penyakit Cinta.
0: Syarifah Aini, Penyakit Cinta.
1: Iya.
0: Yo, dapat ya? Dapat tiap termain lagu tiai. Iya.
1: Yo. Okay, mungkin jejak je. Alat jejak memukat bawah tadi. Okay, terima kasih.
0: Okay, terima kasih, Sino El. Bye-bye.
1: Bye.
0: Si Om Cina mati nak bingung apa kita Sino El ya. Dah berupa lagi, ti. Terima terus macam salam dengan kita si Mencina During Kubes. Hai, selamat pagi. Selamat bertugas menuju DJ di The Conti. Ingin salam anu minggu di Sino El, Semuk Jang, Jikin, Menek, Panyimoy, San Harry, Henry Bali. Salam damai. Jadi kita rana pengapa kita ada seterusnya. Hello, selamat pagi.
2: Hello, aku Tish.
0: Hello.
2: Aku, hello, BJ.
0: DJ. Hello, DJ. Hello.
2: Hello, BJ. aku Tish, Sino Denny, BJ.
0: Oh, Sino Denny.
2: Yo, aku dah dengan main lagu.
0: Lagu ni, no?
2: Nisah nege yang kujaya, do.
0: Yo.
2: aku di ketanan adan kujaya dengan mau dengan puan, adan ku. Aku dah dengan main Nisah nege, ya.
0: Yo, mesti kita main lagu Nisah nege, Michelle Matthew.
2: Mau main nggak tayo?
0: Mau tiap tau main lagu Dusa Nege?
2: Iya, okay. Aku di bekam, no.
0: Lagu ni, no?
2: Lagu Alon Lupeng, Nege. Biar tuu asa bergaya.
0: Lagu Alon Lupeng. Biar tuu asa bergaya.
2: Iya, iya. Main lagu, ya?
0: Iya, tetap main lagu.
2: Yo yo yo.
0: Yo terima kasih
2: dengan yo.
0: Yo terima kasih Sino Denny.
2: Yo yo yo.
0: Yo terima kasih. Bye bye.
2: Bye.
0: Saya mencintai Martina Sino Denny dari request lagu Alun Lupeng biar tuh asal bigaya ya dah berupa gitu. Dan ada lagi bersama dengan kami Syam Cina Desus Panes. Selamat San-San di jadi. Selamat bertugas hari Minggu. Terima kasih Desus Panes. Dengan ada lagi Atiang Pakok, Shalom Jawa Anu Minggu DJ D dan Konti YFM Bidaya minta DJ main lagu Grogan Bijawa Anu Soalan DJ lagu Nuju Nok Suap Pingoji Setia YFM Bidaya Odop Jaga Odop Kuana. Nanti lagi Richard Lingga, selamat berpagi DJ D, selamat berkonti dengan selamat Anu Minggu, salam semua pinga-pinga YFM Bidaya dah kenal Depna dengan ucapan selamat Anu Minggu, salam suku the JB Jerebu Wanduami, the JB Matsa Itina, kuana ya, siap mencina matina dengan kita Richard Lingan Masu JB, jadi sama-sama kita nyaga, penyihat adup kita ya, wang timpu Jerebu dan Matsa Itina kaya kira, dedapi saja de kita nyendai.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat ke aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni ge hingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa dah pernah?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Jadi si mencina matina dua buah lagu penghibur kita. Si mencina lagu masuk Cikgu David Aku Mepencet dengan lagu masuk Alun Lupeng Biatu Asal Bigaya. Jadi mungkin dah jam ti ada bala kita ada baru merik semaya ataupun de luar maan ataupun gapi-gapi sajalah pinyalan kita ya de anduti sama-sama kita gagi de jeram bahas kait kira minamuto ataupun mutokar. Sama-sama kita nyaga pan nadu kita ya. Wah ni pun selamat berpagi yang minggu nak semua ping-ping YFM Bidia ya. Berpagi ti bersama dengan aku DJ di segmen yang ngan di Aren. Sama-sama kita berhibur sampai top kosm 2 narangan nuti mati. Jadi bala kita boleh terus pait salam andu minggu bala kita de abi Facebook live YFM dia ataupun boleh telefon ame de konti ya de mina number 0-2-2-5-4-3 ataupun 6-5-0. Jadi kita nak terus maca salam anu minggu bila dengan kita ada abis Facebook live YFMD ya dah berupa gitu di komen masuk dengan kita ada Clifton Cliff, Seramat Sansan ngah Seramat bertugas di JD, salam Malaysia Madani kau nak, salam anu minggu dah di JD the Conti, terima kasih, salam manis anu minggu dah para peminat setia YFMD ya, semoga ceria-ceria selalu, request lagu It's Must Have Be Love masuk Rosette, terima kasih nak Clifton Cliff. Nanti komen masuk Johnny Oni. Selamat minggu dengan selamat bertugas di JD. Nak komuniti kampung tersekura dengan Mawang. Nak Fabian M dengan mambak nak di kampung Baki Tajo dengan nak semua pinggu-pinggu FM dia. Kait kembali lagi nak member GBS. Gerumpung buka sadu dengan nak semua ahli fan club Fabian M. Grup ngarap semua nak terhibur. Jadi mah kita main lagu masuk Fabian M. Di jenis ya. Saya mencana lagu Joget Anju Ikan. Kita nak pingabak kita ada seterusnya. Hello, selamat berpagi.
1: Hello, lagu baik luar.
0: Bayu mati.
1: Dah ya lagu ni jenis kap luar musim.
0: Mati kah?
1: Lagu serap luar mu lagu tampan ya. Lagu musuh cita ta ya.
0: Hanya lagu tampan je lah. Oh. Lagu dalam main kutu lagu cita ta sakitnya tu di sini.
1: Lagu si Richard Marx dan Russia Rating for You deh.
0: Nyap lagu masuk Richard Marx ya.
1: Oh, nyap ya. Aku kan minta lagu ni pagu. Lagu budaya se. ni kena lagu budaya tu. The minot kung kepingnya selalu kung emak lah. Joget seribu kali sayang mesu Woden Gun ya.
0: Iya lagu mesu Woden Gun ya mati kita main ya.
1: Sebab pukul ni mati pukul dua karena Saint Peter the bandar raya kucing semua yang mati lama tu.
0: Iya boleh.
1: Nampak lagu salam nega. Si Jenny bunjuk matu mati narap sehat malah ensem dia. Ya lah Arab marah sehat lah. Kaya nak gemut ku lah. Kamu gemut ku kan suami pantut pagi ni dua. Pagi ku mantut ni lah wang dua lah ya.
0: Iya, bisa makan okay
1: di lah. Semua nak cikgu dah pencet mati sama kenalan lah. Bau lagi ku gepik nge.
0: Iya.
1: Mr. Konik dah sama Rindati. Arab dah gepik radio lah. Gemut ku mati no. Selalu nabi pantut. Nanti kan gepik lagu ya mati. Nanti bos kejap ma pukul ni pukul dua mengkap pukul dua pukul dua balik balik lagi boleh. Ya cuma ya nak jenjuk SMP tu ada pedungan tika selamat no minggu semua harap kita berungku berayu sadung bau pedawon tendesa semua sehat lah ya
0: ya
1: tapi makiknya kikiyo mu sayang nak wah mati di gereja nyawa semayak datang mu ya.
0: Iya terima kasih. Mu sehat
1: dengan mami dengan papa mu daddy mu ya dengan beradik mu. Mati kikiyo penuh ya.
0: Iya.
1: Bye sayang bye
0: bye. Terima kasih. Jadi si macam mana nak pingat kita dah berupa gitu. Okay, and ada lagi komen masuk Michael Benedict. Selamat pagi DJ Diani Abar. Harap sihat selalu. Dah anu minggu dah bertugas, dah berpagi tik guana.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja ini senaman kardio adi udah dong naik. Setunggu yang pertakah umur ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke?

0: Jadi si mencina matina taruh buah lagu Pink Ibor. Kita si mencina lagu Mas Wooden Gun, Joget Seribu Kali Sayang dengan lagu Mas Noi J, Nik Pataru I Love You dengan lagu Mas Sharifah Aini, Penyakit Cinta. Jadi kita ada pingat pagi kita ada seterusnya ada berpagi ti. Hello, selamat berpagi.
1: Hello, selamat berpagi ni jadi.
0: Selamat berpagi. Asyik pengabak kita ada berpagi, Tik.
1: Mami Cikgu Esther.
0: Mami Cikgu Esther. Sehat?
1: Ani aga ni jadi.
0: Pagu. Mami, pagu.
1: Pagu. Mari semayang aja.
0: Iya. Ingin salam ya, di minggu.
1: Iya, salam tujuan semuanya dah kenal aku lah. Semua para ping-ping, terutama para dah kampung baru ti, semua senang asing kayak dari sadung mutangga berbu mu kurang ni.
0: Iya.
1: Kakak mat bala dengan dah beken dah geng dah PPSMBK. Selamat dalam minggu dan semua nah. Harap Tuhan merakat kita semua lah. Main lagu Jackson Boson mati ya dari Puncak Borneo kah?
0: Iya, mati kita main lagu tu ya.
1: Iya, thank you ya dijadi.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih nenek Mami Cikgu Esther.
1: Okay, bye.
0: Si Mucina Matina, api ngabak kita ada berpagi tema semua Mami Cikgu Esther. Kita dah terus semaca selama minggu bila dengan kita ada habis Facebook Live wa FMBD ya dah berpagi ti. Saya mencana masuk Rona Denny. Selamat tugas dengan selamat berpagi di minggu. Dan semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM. Harap semua sehat-sehat selalu kerana tanpa merakat kita semua. Dan ada lagi dah bersama dengan kami James Pengiran, Roy Kuang. Selamat berpagi di minggu ya. Dan ada lagi Christina Bless Sunday, selamat berkonti DJD. Moga sehat-sehat dua sona munjugan kun nuduk. So ingat ada layan radio dah pagi iti dua happy-happy sejak. Dengan kita Bina Thomas ti, minta lagu masuk Alan Jackson Tropical Depression kuana. Dan ada lagi babai konten Wellington Amai. Selamat pagi DJD sama semua ping-ping setia radio YFMBD serta fan club semua Greenas. Terima kasih nak Wellington Amai. Dengan komen masuk babai konten selamat pagi dan minggu DJ serta semua peminat setia YFMBD dan kaping radio dah berpagi ti. Salam damai tanpa berkat kita semua. Bless Sunday. Dan ada lagi Lawrence Mark, Heidi Jadi, selamat pagi dan minggu dengan bala geng-geng awas serta dengan bala dan Kaping Radio. Pagi ti, salam sehat selalu semua. Dan ada lagi komen masuk dengan kita Muhammad Haris Haikal. Selamat berpagi dan minggu warga RTM YFM Bedia geng-geng awal. Beladingan ku anda emang ku. Di kampung Mujat Serian ku ana. Harap bala sehat awas dengan terasing. Dan salam masuk pasir gudang Johor penutupan sekolah ku ana ya. Saya mencina masuk semua dua.

Rasmahang 2026, Tok 9 Rasmahang 2026 sebab jarak Buddha lebih teruk ya. Terima kasih nama Muhammad Hairi Saika, sama-sama kita nyaga penadap kita ada timpo jarak Buddha masa itina. Dan ada lagi komen masuk Veronica says shalom hari minggu dengan selamat bertugas DJ di The County ani aga DJ dah pagi ti pagu shalom hari minggu yan bara pendengar Wak FM yan bara dengan Madis Ayu adi diki sejak doa lebih lagi warga Beratan harap seperuk sehat minta main lagu Sopol Arpo Taotin harap DJ dapat main ya. Terima kasih nak Veronica says. Ada lagi Paul Sekin sama pagi DJ D. Rak hujan dan domi di kawasan tiba-tiba dah berupa pagi ti. Kau ada ya. Terima kasih. Now Paul Sekin.

di belah kita boleh terus komen pahit salam menu minggu kita ya dak di Facebook Live wa FMD ataupun boleh telefon nama de konti 0122564 ataupun 6500 dah berpagi anu minggu ti. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur kita sampai tepuk 2 narangan duti. Mungkin dia jam tiada bela dengan kita memarik semaya. Ira luar maan narangan du. Ataupun lagi gago ngundah pimaan kita ya. Tina kita maan dan narangan duti mati. Selamat ngundah ping kerja kita ya. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita Master Jackson Boson, Dayung Puncak Borneo.

Segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Oi, oh ni tadi go hit no.
1: Eh, ni bu mana dah office tibi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, ni bila bu na ni bu.
1: Eh, ni di mana no? Sampai mana bu ah?
0: Ati, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, ni di mana no?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, ti mendengar. Iti nak kau tanda kuti, ti nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam topan kau pis main ngan ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, bah mu no, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tanya?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main dari topan kau ke spital na?
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman ku?
1: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, dia baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mo nak.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama gaya pun ingat ikat ano polo-polo kan jangan idip kiri nak ikat ano
1: eh muti mak ngarah pengumuman ko
0: eh itu pengumuman cidi deh bang mu so nona nyaman kiti na
1: yeah lah muman kan ni aku man kati
0: hati yo gurunya kan ni
2: ade manusia ada dua itu oni pak bigadu pasal pengumuman suaja yoga subah nyaman sejak pengumuman

Jadi saya mencerah mati na lagu penghibur kita Master Jackson Boston Dayung Buncak Bonyo lagu masuk Creature dan lagu masuk Elan Grogan P. Jawa Ondu.

0: Cik kita anda pengapa kita ada seterusnya. Hello, selamat berpagi.
1: Hello, selamat berpagi lah Minggu.
0: Hello, selamat berpagi.
1: Kirim salam.
0: Ya, yeah, kirim salam kam ya.
1: Serum salam untuk DJ.
0: Ya, terima kasih.
1: Salam tipu juga untuk hati, ada saga, ngeri, ada saga. Sama buat the boba, the kakok, the cegu garis, the senjon. Harap yang kaji ngajit radio, dah pagi ti. Dia boleh main lagu ke dia?
0: Lagu ni en.
1: Lagu barat.
0: Lagu barat? Lagu ni en.
1: Dayang Wan.
0: Ya, mati kita main lagu tu ya.
1: Okey, terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih. Sampai minggu, bye-bye.
1: Oh, bye.
0: Si Michi dah mati nak pinggap kita ada bro pagi ti. Kita dah terus amaca salam manu minggu bila dengan kita ya. Ada Abi Facebook Live YFM dia. Ada berupa kita si macam nak masuk Charlie Chung. Ada masuk semuanya Selangor. Hope you all enjoy your time listening to YFM Bidaya. Kuana ada habis segmen Yen Ngan Di Aren. Terima kasih anda dengan kita. Charlie Chung dan masuk semuanya Selangor. Ada lagi Gilbert Wilson. Selamat berpagi dan minggu nak kamu di JD kuana. Selamat berdugas babi yang dua mi dasarian nang hujan kai jaji hujan kuana. Have a great day, God bless. Terima kasih nak Gilbert Wilson.

Heidi, selamat berpagi dan minggu. Harap sentiasa sehat, sehat ceria selalu, kan? Terima kasih na Peter Kilan. Jadi ti sema pukul 9:10 ya, ada abis konti. Boleh kita boleh terus lagi pahit salam mana minggu kita ya, ada di Facebook Live or FMD ataupun telefon kami the konti dan mana nama 0-2-2-5-6-4-3 ataupun 6-5-0 dah berupa lagi dia.

0: Ani katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekajap kun tahu, sekajap ku mahit. Mani ngabat moto mengseet. Rah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawang obertek ne kah. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekajap barek. Rak gapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka. Saya minta mo buka. Dari na. Bauh motor mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabang kamu kai panai masang motor puat mu wong ate perambut simpak pasang si ganel mu do si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam puat mu ya masang motor munginya dengan nyap kala masang motor
0: tebak mu ah mu meret parit ye na.

Jadi saya mencari Martina taruh buah lagu pinggir buat kita ya. Saya mencari lagu masa Paul R, Pota Otin, lagu masa Alan Jackson, Tropical, Depression dengan lagu masa Tony Peace Band. Nah, pun apa? Nanti komen masuk dengan kita Andriana Arena. Selamat pagi DJ dah bertugas. Kena salam damai masuk tiba dek. Ada lagi Medik Lungge. Selamat pagi, selamat anu minggu di Jengan Bala GGN. Ruruh mandu ati dak serian peta-peta rangit tapi kai hujan kau ni ya. Terima kasih nah dengan kita Medik Lungge. Jadi tina pimpuan kita habis sama ya dengan artis yang mencena semengni inuburan semeng 2026. 6 orang finalis ira ngerebut gelaran juara dadak kemuncak bintang Piramli sewak 2026. Ira dok natu dengan artis yang mencena pukul pre-ibingara de Deta Putra Unimas Kota Samarahan. Jadi juga balik kita ada kai dapat mandek ataupun suwe ya tebek kemuncak bintang P. Ramli de 2026 balik kita boleh tebek siaran langsung de TV2 ataupun de minan RTM Click ataupun de minan Sarawak FM. Jadi saya mesti dah mati ni ya. 6 orang finalis bintang P. Ramli yang rebut juara. Dengar reti saya mesti ada kemuncak bintang P. Ramli sewat 2026 daerah Dok Natur. Dengar reti pukul peri bingara de Deta Putra Unimas Kota Semerahan. Dan ada lagi siaran langsung nah, ada TV2 ataupun de minan RTM Click ataupun bisa mah dengan Sarawak FM ya. De bingar reti. Tapi silo dengan lagu penghibur kita asyik mencena lagu masuk DJ Gun Band Cinta Nomor Ni.

segmen Yengan Diare barang anu sepukur PI Isanisan nepukur semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

0: aduh, masing-masing, aduh.
1: Ha, ngam ge mumurat ke zaman tu jatuh sama-sama masing. Enggak asing-asing di bogo. Eh, Jess, mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Dia pogah mun boton manu kinaring bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebayu itu doi boton ke dai no wan mo. Aku saka iya ti memang ogiman koyu doli yang no. Momo rusak te dengan dono tia.
2: Oh ni bi, ke doli yang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mu mas bas barang na punya na. Yang rubah prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul punya ada luas gua batu hidoh gepu ana.
2: Mak masih masam nih masih muti ya.
1: Eh muti cabar aku yo. Ah pakai botol nih botol botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggal botol nih bona bona.
2: Mak sebarang sebarang dah punya. Kalau tiap jangan ngaji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah apa mu.
1: Bah, sono. Buyo ada nyaman teh. Eh, jak tolu adi no kopi. Aku beranyamu.
3: Ingan duo iti, mituk nyaa jak jangan cina. Itu hanya ningat botot pilih pogah tu napo nyaman batu na. Sebarangan sina, sikiat ni dio, nyasat ni dio. Botot ku pilih setengah jelebu panian. Kuan kado.
2: Yo yo. Ada jelebu. Cus. Bunut ye.
3: Botot ku pilih ada batu ke ada jelebu.
2: Jelebu. Mitia maaf.

Jadi si macam mati nak taruh buah lagu penghibur kita ya. Si macam lagu masuk di Jigan Band, Cinta Ramoni. Lagu masuk Anderson Ngalai, Biar Berkikis Bulu Batis. Dengan lagu masuk Nazri NJ, Amba Kait Si Barak. Jadi dia jam ti aku mengira ngemas tugas aku ya. Dia bro pagi ti. Aku DJ di Rang Uca. Sepenuh terima kasih anda balik kita ada sentiasa bersama dengan kami The YFM Bidaya. Lebih-lebih lagi ada segmen yang di aran dah berupa lagi anda mengikuti. Jadi kita bida pun bau di segmen The Beken. Anda The Beken dengan jam The Beken ya bersama dengan aku DJ di. Jadi sen saja ada masuk aku dah berupa lagi. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

Hello-hello barah sayu. Ngedau dahin sayu ngelarah man telolim. Menjuara Tuhan. Hitam dan pesuk andau ani. Dan ni hati gate puluji do bulan puluh duman 2026. Yati megate dau migu. Lahu lagu alang buka lasan tam hati. Lagu alang kenan rosena urai lagu meju umat Tuhan habin tulu ya. Ngejelah segmen tam alang unaloh. Yati segmen ngelanguan dahin hapan. Nak dengar kalau bakai-bakai ku ya. Ngina ku hati itu magih-magih paget hahino tu kalau tak jaga ani ya. Lalu hati program tam, program ngalah nandahin hapan ani. Yang naji program alang unalo, alang pahmau man pukun puluh dua atang pukun telur lebih. Lalu dang lim gaitam peji kelengi. Radio ni ngejelok FM G0G.2 dahin FM G06.G. Lalu mengkelak bakai-bakai kuih tandang peji kelihi radio kainan ni ngejeloh radio online ihati RTM klik teku kalau te payang pala page radio kayan te link uak kungsi tinan tina kalau dang banyak natwa hitam dan peji kelihi matoh men pukun 22 ateng pukun 6 lewi putung-putung daw ya. Lalu jala sedang menitan lahu hitam dan download na ngejeloh app telefon tam yaitu menitan malang hipun telefon hati alang nujak-nujak touchscreen ready ya. Alang canggih kun ha. Yati kalau tay pala App Store kalau sayu men kalau alang pakai Android men kalau alang pakai iPhone ya. Yati an kalau nyak kalung hinan RTM klik. Lahu hati tenaji gaben na lah kuning. Yati kalung na RTM klik an kalau download. Ha. Pah kalau dalam na an kalau buka. Men kalau buka na hati kalau ilo hati te kalung radio tatinan. Anyak radio nan tenak kalau inang hahida loh. Yati tenak kalung radio tempatan ya. Besok keluar di tempatan ini, hati kelosong ilau, arana, yati YFM gerah bisama. Ani hana jelasan tina hitam kungsi, pejihin dalam bakit tam, hati lem dahun bidayu, bi meredukayan hati matoh men pukun 22 atang pukun 6 lewi. Lahu dan lem kaita mengkeluar langsung ni peji ni klik adahik ngejeloh live, yati kalau dang tay payang pala page radio kayan. Teh link o kongsi tinan tina kalau dang banyak na ha. Ya tiklok lenghi na tua radio kaya na nekongsi dengah peci dahik alang teh ha konti ya. Sampai aku sengkeri tam hati teh inang kenun ka ano program tam ngejelo segmen tam doni. Ini aku sengkeri tam pahapan jaki kelenghi lagu. Yati alang kenan asungau lagu akui nai Tuhan menitam lim.

ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejok keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaletam jarum pulu-pulu manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.

Kerana aku sendiri tam yang ti tenang kenun ka ano program tam yang ti ngajalah segmen tam ngedo ni yang ti segmen ngelarangul andahin hapan. Ti tepat pukul 22 jenang ai tanpa ji alam segmen bitung urip lahu men pukul ji tanpa ji kelengi dengar halang pahmau men paun dengar angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu men pukul ji 25 minit itam peci hati ngajalah segmen tam doni nyati daho dau ani tinu aku sengkeri tam nyati pekalai te daho pehura ya menitam bake-bake kuih alang jam kena kerti pehura ni kelodang metai kata daho doni ngajalah page tam alang te ha radio kayan lahu kelodang mata nak ngajalah WhatsApp tam ha konti lebun WhatsApp konti ihana kusung ji-ji telok ji saya kusung Jiji Patusu. Aku bahasa ngeluar kusung Jiji telok ji saya kusung Jiji Patusu. Lahu hati men pukun ji junai tanpa ji alam segmen hati segmen dahau tangan dahau tebara menitam lim. Lahu men pukun ji 45 tanpa ji alam segmen info kelia. Lahu men pukun 25 minit hati tanpa ji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hati tempeci dalam segmen Lung Alang Jadi Tedau Ani. Lahuman pukul 2.45 tempeci, nyati ngejelok segmen tam info alang nemen hawang dale. Nuna nano program tam, matau man pukul peludang ngedau atang pukul telur lebih. Saya beladau dahin sayung larah menitam lim.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kekerja sama lah habang orang.
0: Nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak di. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka. Jaka ungai tu kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak kena nyon.
1: Birak tu bantuan.
0: Birak lem. Teka jaka ha birak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panggil andi ke. Weh semua nak nanti.
1: Anak empat tu tu ngeliat ha.
0: Kelihatan nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tu gua dah pemayak tu.
0: Jangan tuli rumah. Mesti kita mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Iksan lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Plakdaun.
0: Plakdaun.
2: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 semuanya hanya di TV2.

Nama-nama adik tanpa ji hati kelengit lagu alang kenan Caroline Malai lagu duyah dep kini aku hati lagu nadi upahapan kalau ngedawani ya. Kerana aku sengit geri tam hati tai inang kunun kaki olun gai domina alang seng jadi alam dale tam hat Sarawak yaitu darat tulot dau matoh mandani jima dan hindu ji hati mengkata pelu ji do bulan atang pelutulok do bulan pulu duhuman 2026. Hati info ni aku ialah ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Hati dani gate puluji do bulan pulu duman 2026. Hati mengate do migu pedah jihma dakyo usan mina senjadi ha kuri-kuri ngawan hatta ta seri aman betong bintulu miri dahin ha samarahan lahu dakyo taga ha kapit kucing muka sarikai serian sibu dahin ha limbang. Lalu pedah lebih dah kio hati bahui belarik minasan jadi alam kuri-kuri navan hata tasri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Pedah malam dah kio usan minasan jadi alam kuri-kuri navan hata tasri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu hati kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Nana hati minak sengjadi dawani puluji do bulan pulu duman 2026. Lahu duji hati kesi jima gate pulu dua do bulan pulu duman 2026 hati megate do satu. Pedah jihma dah kia usan minak sengjadi alam kuri-kuri navan hati halam dalih hudik ya. Lahu pedah lebih dah kia bahui belarek mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam, daki usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alam sang jadi jima, 22 do bulan puluh duman 2026. Lalu hati duji gate, 23 do bulan puluh duman 2026. Hati menggak tedau dua, pedah jihma dah kio usan minak sang jadi ha kuri-kuri navan. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare minak sang jadi ha kuri-kuri navan ha daleh hudik ya. Lahu pedah malam dah kio usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Kesudawi hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana hati minak alam sang jadi alam daleh tam darat telur daw matoh mendani jima dahin duji. Lahu info ni hati kalau dengindang ngejeloh laman web rasmi www.met.gov.my. Nunana hati kialun gado alam dalih tam. Lahu pengen tak pejauh alam segmen Bitung Urip Tam gado ni hini aku sengkeri tam hati kelingi ji lagu una lo. Kina ku hati lagu nandang pahapan hitam ngedawani ya. Sayung lara Tuhan memberkati tam lim.

Salam, marasunap man RTM kain meri alang umay habah makoy halam program bitong urip ani. Tuhan Yesus taman kalau lang teh surga. Kalau marasunap man habah ani, aban kalau puji pekali halam katoka Tuhan. Kalau jam, kalau ni hana kulna nalang salah. Man tegus pun kami una Adam da Hawa. Tuhan marasunap, amin ikat Tuhan lang kalau sayulan. Kemudian katok alang ung kalau pekali ini bena na legak hatana alang jembang Tuhan Yesus. Ya nak mulai ni murid ni dah kaya dahin ni ngepua jama tigu jaka. Barang sebab Tuhan ini kat Tuhan lang kalau sayo. Ini akhir ni kata loku Tuhan Yesus. Alam orang Tuhan Yesus Kristus. Aku yang menjaya namanya. Amin. Salam. Tadi panak alang murid atang murid alang pun di kapal alang ayak di dor lo belayar sampai ha di busang alang kalu kaju alam kuri-kuri bulan lo belayar nanda lo otong belualan lah seotong busang lang apa lo sampai itu dah jilbi ne di uban dahin banget alang lupak ayak jam-jam na uban dahin di lang ayak ane dah na kapal lo kaham kapal dalok biang dan tomoh kaham. Laki tamanan ni, ya nangayat sang menyelamatkan dohna dan anak hati dah. Bijanya tan, ya jenjam hinok dalok te, direntek kerniak terik dalok, sang laki tulung. Bila ke tamanan ni dah, hinang tak jika leput, kat putih ha, bah nak nyetong. Ya nangayat tepala kalau putih ni. Jam-jam nak kalau putih ni hanah latu. Alang cukup warna ngelatiang, dahin warna higam. Abloa banget tuan. Ini kami hari kalang hanya lang hamun Tuhan Yesus. Mahwi telok tiah laki tamanan ni deh lang. Hinang tak kat putih hadulong nak hati latu. Lang mungkin dang mai urip mana ha? Dahin mai ajek mana ha? Abloa banget. Mahwi telok halam situasi nan. Nak tok telok nau tok. Apa angkat telok pejoh sang nyatung nangayat atang busang alang awan telok sang tete deh ataupun nau tidak mau tepala latu putih nan. Jadi anak nutut alam tak alam usup tam. Nah alam program ini kui kam gri telok pokali alam buk Tuhan alam akalah alam hadu dah sihur Tuhan tulang 4:22 alam kumak tu ni. Nusi te urip alam jil ong kulunan alam habeh abin hida langit anih nusi te aran habeh alam anak ok men kulunan alam ngawan tam ala urip. Dan aku kam telok pokali tak jibatang ketuk alam ajul mentelok hanah Alanah Kristus atih jadi Tuhan alam urutka. Leti dah alanah ni, tak kuri-kuri pengertian nak alam unak loh anah. Ngakun alam kenapka, ji Tuhan Yesus Kristus atih tua alam imginah jarun uripka. Alam kedua, alanih anah, nun tua katalak imna alam uripka atih, imna men Tuhan dahin ika pesaya atau nginah, Tuhan nah alam nalipkat atih alam uripka lahu. Limkat lang halam urip tam ni yun na kenan aje dahin kenan haman tam bila mati hana kenan Tuhan alang nana halam urip tam alang ketelo alana hati hana nun tua kat alang imna halam urip ka ati imna dahin tingan dahin asih halam men Tuhan Yesus Kristus anana latina alana baikat u ala Tuhan Yesus itu halam urip ka nun tua alang kat lang imna halam urip ka do kerana ati imna dahin tingan alang men Tuhan atih imna kenan asi halam ka te Tuhan Yesus Kristus. Nah tangkui awinun mesti Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan te Tuhan Tuhan alang habe. Alam nak lo. Awin Tuhan Yesus Kristus itu hadah Tuhan alang unyelong tu usun tanan. Ada yang kelas yang jia johji. Men ada yang kelas yang an Tuhan Allah nanah langit dahin usun tanan. Tuhan alang antam ngana ngajelah Tuhan Yesus Kristus atih. Nah alang nyelong lim kat ha usun tanan. Amin. Nah, suntana ni jana menyemudap tua mahu Tuhan atih alang jan nyelong ma. Tiutulah alam Tuhan. Tuhan atih na alang nyelong lim kat alang teh suntana ni. Termasuk hitam kulman ni. Menurut tina, ani baraman hitam atak lana Tuhan atih na Tuhan alang ningan ha ujung lim kat alang teh suntana ni. Jadi lim kat alang teh suntana ni haida keligem, haida kontrol, ingan haida halam Tuhan Yesus Kristus.
buha kita kulna ni tek kerana limati kena halam Tuhan menerita melim. Yang kedua, abin nentu mesti Tuhan Yesus Kristus. Abin ni hakna Tuhan alang unyelong itam kulna. Hari yang kelas yang tulan ji joh 25. Ken Tuhan Allah palaan sayur telok nal kulna ngiyoh awi bariak telok. Jahat dawa alang dakaya hau jong lim ket alang tek hau suntanan. Termasuk tular, tuan tam ket alang tek. Alang im hinang, alang im kuman, alang im taki hau suntanan. Nah Tuhan yang itam dia itam hipun kuasa hujung lim ket alang tek hau suntanan. Halam banget, halam daleh, ket halam tuan dan ket alang habeh. Ibn kuasa maksud Kristus tadi ini hana itam na alang an Tuhan i tanggung jawab awan tamurus ket alang te tular uro uro kayo kayo ket alang teh ngalang ket alang teh luma alang teh langhungi alam dalah itam itam alang ipun tanggung jawab ngatol dah ngurus na dah sayu anana tujuh na Tuhan Yesus Kristus seti nyelong itam ja itam alang jaga hungi tam, jaga tuan tam, dan jaga ngalang tam. Jaga banget lebih-lebih na umaru tam, bangsa dan ket-ket alang uan Tuhan pertanggungjawabkan menitam hau sentanane. Anan tujuna, Tuhan nyilong tam kulnane. Jaga tam bertanggung jawab alam mengurus, memelihara, dan jaga ket-ket alang tay hau sentanane. Alang ketelo, amin nun mesti Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus nah alang kelalu nyalam hitam alang nyalami kak dan alang nyalam aku dalam Yohanes tulang telok 26 alang barat ini amin Allah kelalu nyalam kunan te usun tanda ini iha na iha mau anak jina Tuhan Yesus Kristus hati jahihi alang inah te iha nusi daha tasa bi daha ala ripan alang sayu ini amin hara kalau nyalam alam barat Tuhan Yesus Kristus amin nun Tuhan Yesus Kristus neha usun tanda ini alam batang kulnan. Amin Tuhan Yesus Kristus ati sanggup melisa anda ha nyaga teguh nyuun kaya usalep ati alam anu dah geriha hangal anggul kota. Ya patut dah ini ha perlu jadi kelunan. Ya ha ini jadi kelunan alang jadi korban men salah tang kulnan. Abu ya kaya ha sanggup murid melisa mentahri ha ini yang suntanane atang ha mati ha kaya usalep. Ya tagung lim melisa ati tawit hitam kulna nalang alanya namati. Lim katani perlu anak na awing kenan halam Tuhan ati menitam. Alang u legak halam kuasa salah ati. Tuhan Yesus Kristus mesti mati jadi korban. Korban pendamaian mensalah tam kulnan. Alang sepatut na hitam anih na. Alang mesti mati hujung kaya salib ati. Awing kenan salah tam. Bilim limanan tawit halam na menitam menakui. Dahin melim hitam kulnan alang teh kesentanaanih. Allah kenal salah halam Tuhan Yesus atih menetam. Ini ame hari yang alang alang alam. Tapi lebak lim netam kunan. Jadi kamu saya tekad alang uan Tuhan Yesus. Una hajung kayu salib atih. Lebih lebih nak udara 2000 deman alang ulalo. Abin nun. Abin hitam jangan ala ihak lalan halam kena dahin urip tam. Abu haka ika jangan mengerti dahin jangan percaya dahin hadui Tuhan Yesus Kristus atih menikah. Alang kenyataan. Amin kunan lebak alam dan alaha penuh alam muribna. Dah alaha setengah-setengah kenap tua. Amin alana dah jangan mengerti. Dah jangan peduli. Dan dah jangan faham. Nun lang an Tuhan Yesus Kristus. Nah alam muribna. Atang do kerana. Alang keempat. Amin nun mesti Tuhan Yesus Kristus. Amin ni hak Tuhan alang seng ni ala ika murib dahin nak. Hadalih alang ngeliman. Alam Ibrani. Tulan. Pitan 20 ayat barah. Kunan pelahu Kristus mai batong nak jikali tua sang tagung salak kunan kahum. Kedua hangun nak uani sang tulat tek kunan alang nak yang ya nusi ya sang ni tagung salak tam. Lahan bi ya sang ni pekurip dah. Harap ini amelang anjalam halam berat Tuhan Yesus. Kau suntana ni hak nah Tuhan Yesus Kristus setis sang ni ala ika. Te murip dahin nak adalah alang penuh dahin dana. Dalah alang penuh dahin lu. Jinun tak tusah prah lahan. Hati surga dalih alang ngeliman turan. Bidah alang seng an Tuhan Yesus kiri hati. Hana kelunan alang lalan ualai hak jadi Tuhan alam muribna. Dahin kenap nak menjaga. Ani hatang jaga iha ni alang kedua kali nak uwani. Jadi ini amin harang alanya dalam alam murah Tuhan Yesus Kristus. Tangan nah pangan alam kinah kak. Tak Tuhan Yesus Kristus. Ini amin alang anyalam lamaran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus nah Tuhan alang sengri telok tipe lau di pelang lana tu. Jadi nunang peluang telok na alana
lalang alam ngulap ka asa malah ha setengah-setengah tu ah ala halalan mestina kala abrah abdanah alai ha jadi Tuhan alang kontrol urip ka dari Tuhan alang hipun urip ka jadi Tuhan alang higam urip ka dahin teguh ka alai ha jadi Tuhan ati alam urip ka nundo kat lang imna hasun tanane ati imna men Tuhan imna kenantingan Tuhan dan kenan halam Tuhan ti halam urip ka barulah ika mengerti dan paham nun tuju Tuhan Yesus hati ni hau jong hau sentanane dan mati hau jong kaya selepati dan hak mati itu anu ti ya mati ati awin kenan nak nyala mika ya sanggup bayar legah dosa alang uan tamna hau sentanane awin limita hau sentanane jinun tak ket jinun tak alang tenang jinun tak kona alang tenang limita hau nak kona alang salak abu haka ya sanggup mati hau jong kaya selepati awin ya ikam-ikam murib dahin nak hadale halang ngelimana ti ini amin yang nyalam halam orang Tuhan Yesus Kristus doa nih mahawi ika paget pun beriak alang setengah-setengah Tuhan Allah Tuhan Yesus Kristus kumak Tuhan Yesus Kristus Tuhan halam murib ka doa nih aku ikam petangan ika jai ka Allah Tuhan Yesus Kristus lalan halam murib ka jadi Tuhan halam murib halam kenap ka halam murib ka halam amin ka halam umaru ka halam daleh ka barulah ika paham barulah ika mengerti nun tuju nak ya one ha sentanane 2000 deman lebih halang ulalo deh ati semata-mata ha ikam ni mati men ika menamin ka manomaru ka dahin men bangsa ka saya tolak sebayang Tuhan Yesus taman kalau lang teh surga kalau balas kena men hawah ni awan kalau peji pekali halam katoka Tuhan kalau jam kalau ni hana kulna nalang salah mentegus pun kami unah Adam da Hawa. Dah hendak ni Tuhan Yesus kalau para sahaja menikah awin nikah une usun tanah ni. Ne mati hujung ke salib semata mata ikam kami kulan ni murid dahim Tuhan. Tuhan pun salah kalau Tuhan Yesus alang un kalau na mentegu kalau do katang do ni. Dah hendak salah salah alang un kalau na mentegu kami murid pun ni Tuhan Yesus alang jangan kita kalau kalau akhirnya kuasa pengampunan nanti ne hujung murid kalau Tuhan. Tuhan aku sebayang Tuhan Yesus membangsa kalmai. Hai nak tu awan hak tak kerana Tuhan Yesus. Jika masih dahin mai uge penjam membangsa puhu kami. Jika kami jadi puhu alang lanala ika jadi Tuhan alang murib halam murib kami secara pribadi. Jadi Tuhan alang penuh murib halam amin kami. Halam memaru kami. Halam daleh kami Tuhan Yesus. Tuhan doni aku meje puhu kami Tuhan Yesus halam suka. Jika nyadui halam putung loong kami Tuhan Yesus putung maru kami ya kami lalan alaika dari Tuhan alam murib dan ningan halam putung loong kami Tuhan Yesus Tuhan para sunup amin ikat Tuhan lang kalau sayulan kemeje katok alang ung kalau pakali ini bina nalagak hatana alang jemang Tuhan Yesus ya nak mulai ni murib ni dah kaya dahin ni ngepua jamah tigu jaka para sebab Tuhan menikah Tuhan yang kalau sayu menakir yang ketaluku Tuhan Yesus Allah Tuhan Yesus Kristus aku yang menjelamannya amin.

0: Sabah ni, Radio Malaysia.
1: Kayan Miri FM.
2: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubunji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupik dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mi. Lubun 6, mandui atau alang hipun Kevin.

kena Deli Amira lagu Layang Lan Asi Tuhan. Ani hana ngepnu penghakai baketa mihati Cecilia Lulau ya. Alang baral sayu bula dau migu DJ. DJ aku akai lagu Layang Asi Tuhan. Nah, kina kui lagu nan di upahapan. Limita malam pejidahik ngejalo segmen tami hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dawani ya. Lahu dau pitu mitam lim tepat pukun jin ai tam sampeci. Yati kelengi dengan halang pahmau menpa'un dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu hati menpukun ji pelima itam peji dalam segmen dahok doani tinaku senggeri itam tak dahok pehura ya. Menkelalang jam berarti pehura menkelalang hipun hava. Keladang matan kata kelau ngejaloh page radio kaya lahu keladang matan nak ngejaloh WhatsApp tamak kunti.

0: dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasawarsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal pejawatan. Sebab sekarang ini dia

0: operasi pintu masuk, tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancakkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas keboleh pasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

Nona mak adik tam peci hati ngejelos segmen tam hati tam kelihi dengah lampah mau menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu kerana hati tepat pukul 10.6 minit aku palo sengkeritam hati pecah dalam segmen tam hati segmen dahor dawani.

0: Kenangkan dah dah ni aku sendiri tanpa kalai ngejelah segmen tam hati segmen dahok dah ni ya hati dahok pehura yati mengkelak bakai-bakai ku so kena mengkelalang ni peci dahik lah walang ni meju usu ngejelah segmen tam ani unalah ku sabar rasa kena mengkelalang ni nyamau unalah yati barah saya kena menbau sikadu ten lahu saya kena menkitan uban saya kena menmin sijak lahu hati saya kena menpishila Patrick saya kena men Mami Aaron lahu saya kena men Jackson NALP ha saya kena men Lim kalau bakai-bakai kolang ni penci dahik lahu alang ni meju usu ini aku sang basa kenankah reti hati pehuraan ini tugu tak metena lahu Melayu yana berjalan dari arah yang bertentangan dan bertemu atau berselisih di tengah jalan. Ya tertina tugu tane pesuk dahin bak bakai ka pakai kelita ka pakai mutau ka pakai klik pakai haruk ka ya. Ya ti ji menhang tam ji leng ne munan ji nang ne men pelipati ati pesuk ni tam kata dan tabara pehura. Okey, ini aku sembasa hati kata alang aku ialah ngejeloh kamus tam bahasa kayan. Ya ti dalok pehura te ni o. Anana hati dahok daw ani lo kalau inang dang gaben na hati aku metai ini anana gaben hati pehura ha ujung alan ya. Lalu ini aku sembarasa kena men Mami Aaron alang hati metai kata dahok daw ani te dahok pehura ni. Aku sembasa na menita lem ya. Yati kalung na ini tai kui pehura dahin dalok bay ajui men adi. Kahum dah lo jam nak dih DJ kena ni ya. Saya kena penikah Mami Aaron. Alang metai kat dahok doa ni ya. Men kelo bakai-bakai kui. Nanti tegutek lo ke menhang hitam sang metai kata dahok doa ni. Deng lim ka kelo metai na ngejelo pestam ha radio kayan ya. Lahu men hitam malam metai hipun Facebook. Nanti kelo deng mata na ngejelo WhatsApp tam ha konti. Lubun kusung ji-ji telo. Ji saya kusung ji-ji patusu hati na'a tena jaka masa aku sang kunsi na sang kira nira na mendelok bakai-bakai tam radio kayan alang kelengi radio jaka ni
1: kelengi na radio kayan utung-utung do jaga-jaga age jaga SOP mang tai-tai hado radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy Jono.

0: ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejoh keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai tuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaleh tam jarun puluh puluh manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Ngelarah jaki miat pengjam.
2: Matoh teji da bulan telok Duman 2026 dahak mendaleh habeh nusidang beli anyih paket subsidi bahat ji kilogram. Haduyanan te ida kuasa akta kawalan bekalan pelupitan 60G. Menitam ala ngenap beli anyih paket subsidi mesti kelunan daleh Malaysia kalau peluhi pun aplikasi IKOS. Anyih anan an pakai alam amin tua.
1: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Ngelarah jaki, miat pengjam.
2: Kuri-kuri naan anyi, an hajuan hak pesen. Nunkah leti sepanyi anan, anyi si pinem te vitamin E, dahin nusi hak salad ngelurek. Anyi-anyi lahu, dan entam sapun dahin salad. Anyi sipi tusu te asid lemak dahin ngawan tam nyaga. Anyi sipi saya nusi dang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi paket ala murah dahin salad masap.

Tan peji hati klik pahapan kelihir lagu lang kenan Jolly Jengan hati lagu Anak Un lahu lagu lang kedua alang kenan ibau ajang lagu sepui dos sepui ake kina kui hati lagu nanti upah apa lim keluar bakai-bakai kui lang peji dahik ngejelah segmen NNH hati jam alang kedua ya hati menkalang maring ni peji hati aku DJ Rina Lenggeri Hitam ngejelah segmen ni atang pukul telon lebih. Penala ku sambal rasa kenap malim kalau bakai-bakai ku alang nai peji, alang nai meju, mau ku suhalam ngejalan segmen tam nanti program larang andahin hapan tam doa ni hapes radio kayan ya. Aku sambal rasa kenap ya hati men bakai tam alang unalah hati bosi kadu ten. Saya kenap men Dona Lee Wan Avong ya, lahu saya kenap men Pak Siong Hyun ha. Saya kenap men Jalung Lawing, saya kenap men Sisila Lulau. Lahu hati saya kenap men Henry John Henry Lawai. Saya kenap men Richard Ligan. Saya kenap men keluar bakai-bakai kuih. Lahu ini teji baketa malang ne men mempawah Kalimantan. Hati Afian Mahius alang ne nyemau bara DJ Rin. Kena ni. Saya bula dah melupaga DJ ne kerana nepa. Hati men bakai halang teh haredo kayan Miri FM. Ahino tu adalah teh. Yati melupaga sayu beluadau, saya kena menikah di jarin sayu manau hadui. Ya saya kena menikah Fan Mahius ya. Lahu ini hati baketan Pak Siong Hyun alang bara amin amin ngejeloh segmen bitung urip taman adi. Saya kena men keluar bakeku ya. Lahu ini pentah pejoh alam segmen tam hati segmen dahot. Nir dahot tebara dahin dahot tangan menitam lim. Aku sengkusi hati ji program alang dah nadau ani. Ha kucing hati program kemuncak bintang P Ramli 2026 hati alang sendahana malam ani pit batoh men pukun pitan malam ha Delta Putra Unimas Kota Semarahan hati men kelo bake-bake ku alang teh hipun habah malam ani hati kelo dang teh inang dah ha kira bertading lagu ni ya hati menitam alang kira sulan panikun kelo ti ya bi kelo dang inang nak hati ngajeloh live alang teh TV 2 dahin RTM klik lahu keladang kelihina ngejelah Sarawak FM lahu langsung jadi pengacara jakanin ayana Tony Yusuf dahin Nabila Huda alasang nai pahapan kunan bangu ihana Armel Masdi Aina Abdul Dani Halbulah dahin Nur Hildrah Nur Hilrah Yahya dahin tena Roxy Easy tena Azi Mustafa ya alang nai pahapan kunan bangu. Lahu itam sanginang dalo ani nam laong alang sangkira pihile sengkiri aran juara kemuncak bintang P Ramli yana Mahadir Zailani alang wakil Sarawak Rul Asha alhati wakil Menzon Utara Mus Ramli hati Menzon Tengah P Arwan hati Menzon Selatan dahin Ijan Ramli alang nai Menzon Sabah hati nai-nai tam peji-peji dai inang dah bertanding lagu kemuncak bintang P Ramli malam ini. Kerana aku segera hitam hati pahapan caki kelihir lagu alang kenan jirin bayang hati lagu aku ikulunan tua empen tam pejauh alam segmen tam nyati segmen dahot tangan dahot tebara menitam lima.

0: surat Tuhan te kuma. Tepa itam nyalam awil Allah alang aring-aring nyalam itam. Ya te jila ungalang kuma aku nyalam Allah kena biah leh te harinda. Kelunan tipa mong tua tanah te jiklunan am nyalam harinda alang anak nyinang. Nusiha dang nyalam Allah alang ampayan anak nyinang. Tabarani u antamala meniha. Unala nyalam Allah tegap nyalam hari nak lahu.
1: Jadi kalau lim taman hinan alang ngiwah alang ngendap nyinang anak kalau hati jadi anak alang nyemugan tidak dawa alang bayar anak alang takut Tuhan anak alang nyalam Tuhan unak loh kalau alang nana unak tidak alam amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe lantas dah pedoman hati rumah sembayang teh nyanyi teh sembayang bi daw daw alang habe masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin. Awin anak-anak pengaruh taman hinan itu tidak kaya lan seng tek kesana dalam urip dah anak-anak taman hinan perlulan sembayang kalau Tuhan jangan anak-anak tahu sembelajar sembayang dahin ngetalau Tuhan dalam

Hari ini aku senggerita pala pejah dalam segmen tam hati segmen dengah keliah ya. Dengah halang undang losang kusi menita mihati alang naiman balingian hati dah sengna Raja Pancing Undang Galah 2026. Yang ni tenah syaratna hati menita malas sengnya hadu yang ni. Yang na ji laung senggeri ji pesek tu ha. Dahin hati kuri mata kail hana terpulang tak ita sendiri ya. Hati masa anda okey hana alam telok jam tu ha. Kalau sang mata tak mesek ni hana menpukun ji lebih. Hadiah ni anda hana ha, waterfront balingian hati tapak pesta berderun ya. Ini anda ha, menhalang senyum hadiah ni dau dapah bayar matan aran ni hana gate puluh sayak dau bulan puluh ni hati pukul puluh dua hati ini anda dau dah bertandingan ni puluh sayak dau bulan puluh. Ini anda ha, buka lahu men sayak puluh laung tua alengnya hadiah ni. Lagu menhang tamani senyum hadiah ni kalau dalam telefon ataupun ilau ngejeloh WhatsApp yati ilo shikin lubuna yana kusung G6 46 telok 2 GG kusung lahu kelodang ilo era lubun kusung GG2 pitan telok pitan 5 kusung telok pitan ya. Lahu hati dakan ina menpukun pada junang dah sangna cabut undi hinokan ngapan dah hati lubun hinok lote ada hadi mesek ni dahin pukun ji ana kelo matoh na mesek dah pa bayana ihana men pukun pat lewi pukun pat junang ihana dah sang na majlis majai parais mendaha alang menang. Okey, tengaran tu kan ni hati kategori ni tak na kategori paling bahat orang alang paling bahat alang kelo kelan ni hata kelo senggeri uli 500 ligit alang ala lubun dua senggeri uli hati 300 ligit lubun telok ihana 200 ligit. Saguati sendha ok mendaha alang lalubun 4 ateng lubun puluh kategori uli 50 ligit ya. Kategori ini lahu tena kategori yang kedua alang paling kahum kelan orang ihana senggeri uli telok atu ligit. Ani jil ong tak kalang menang ani. Lahu hana kategori jackpot paling unik kata jil ong senggeri ihana ji atu ligit. Anana hati kliah marung hati dah tai mesek hata tai mesek undang galah ya. Lahu info kliah halang kedua sengkusi menitam yana alang naiman Kuala Lumpur Malaysia telungan nasib alang de pihati jaka terbuka Arctic 2026 andahanaha Finland Aaron Tai dahin Yap Roy King hana ji hangun ani hana kali pertama dawa ni kiranya di peji main dalam kliah ni dahin dawa dan pejoh tai pala final hati kliah lang bayar lo dina dawa ni menang lawan dahin tim alang ni mendetmak kerana Christian dawa Rasmus hati 20G 24 20G 26 alam jaka masa hana telok puluh tusu minit tua lalu dawa sang pesuk dahin Lai Po Yu dahin Tai Fu Cheng alang ni men Taiwan. Lalu tepat dapnelan hati mendahalang permain tam lubun 56 dale. Li jetia hati kerana nusi hadang pecoh menuhani kalah alam main dahi pilihan alang keempat alang ni mendetmak hati Anders Antose. Lalu hati pemain lubun 6 dale. Ya kalah 10G 20G 20G 15 dahi 16 20G. Nana hati dengah kliah dengah badminton dalam kui kunci menitam lim. Lahu atang tini tuana hati segmen info kliah dalam kui kunci menitam lim. Itam dan pejil analam segmen ini te jaka alang pelan te daujima.

0: na awitam maoksaw kanak maniha. Mangkelo sepun tamanhinan harin dahin anak-anak alang najako. Dangka pelihai malakna ja maoksayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Ngejelo seluruhan diplomasi ala bahat tecoh keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaletam jarum puluh puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hadui peji tehang agensi.

Kerani hati tepat pukul 22 minit ya hati jam tam alang kedua. Empat yang terpecah dalam segmen tam hati aku sendiri tam. Tepat yang jaki pala page tam ha radio. Tepat WhatsApp tam ha. Tepat WhatsApp tam. Hati tepat tam abo lovely alang ni nyemau. Alang mete hati kata dah hodoh ni ngejelo segmen tam nadi. Pehura ya. Aku basa kata alang nak kunci menit tam ni. Jadi teguh kui tai panau hapasan jihima ani di teka aku pehura dahin uyu nadi hak kui meteng iha lagi si iha kui meteng hino ka sang teja ka timah lale anan ka na kurik men iha awi na kui timah ni sang tai uli mudak ahudik lagi si tai uli hudik dahin kena akui bahi tai melak kendalo na a. Okey saya kena menikah abu lovely alang metai kata dah ada ni ngan jelas segmen tam. Lalu ini aku semerasa kena pelahu ini kena berasa kena menikah DJ Rin laan ngedawani. Dahin aku ngina Tuhan memberkati hadui-hadui alang en DJ Rin na paan. Ya saya kena menikah abu lovely ya. Lalu ini yang pentas pecah dalam segmen tam hati segmen dah adat asen. Aku sekusi menitam hati teji program sang dah najima. Yaitu program tusuk nyekang perah rabies, microchip dahin pelesenan aso ya. Ini endah nahas.

0: teh
1: nanam batang buah na kuling
0: nya
1: sunnah
0: lana teh
1: batang kuling lalangan na kanapa
0: lendang leh
1: di patenang se hamatan juga
0: yang gale
1: ujung hibajina anati juga
0: yang gale
1: di balolok panapana ledunya panalan
0: dadele
1: tayong telong hilo nan

0: pangalarah jaki miat pengjam.
1: Tepna mihana kat antam duan alam lekan daho pelekan pelekan daho alang dalam dahin daho alang bihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi tepna ihana alang ngawan kelunan melulan pahalo nira jiji kelunan nira daleh nira jin an kelunan tekna. Jadi menuna dah kelunghi tekna ni usi dah jam sarah usi dah ngenep tudu ngenep kelunghi tu dah awin dah ngenep kelunghi dah alamiti dah bihun dah dalam dah mahan dah nira kat baru ngareh hati tekna ni dang nira lim lim siluk tukuk urip tam kelunan ni termasuk tekaka tayang jala tangaran hawa tak nganak nyadui ilau ligit tay tangaran manok kelunan bungat lim lim dang an tangaran alam takna bi daho takna ni daho mahan lah yang kedah menuna kasih lain kelenghi takna ni pa bini ha daho sayo kurin dah menuna hi haman kelenghi takna nyemogan kelunan nanti kurin dah nah ai kelunan alam kayaan ni ai te nunun keramaian te keliah takna dah nakna upaji nakna nakna paji upaji nakna nakna paji nakna mi ahli bilim kelunan nakna takna ni ke jadi awi dah oh ni ke lagu-lagu ke dah takna ni awi dang kelunan kahum kahum nana jilang dah kahum dah lang nyabai nyabai jadi terlibat dah lang habis ke anak nangawan kelunan melotik takna tapi kahum melibatkan kelunan bangun ke halang tak nak ni.

Hari ini hati tepat pukul 2.40 minit aku perlahan sengkeri tam hati pecah alam segmen tam hati segmen dengah alang nai menhawang dale ya. Dengah alang dalam sengkusi menita mi hati alang nai menjakata tena usan bahut alang na lepa alang dekat jadi hak Padang Ibu Negeri Wilayah Sumatera Barat Indonesia te dodam di hati alang na te atak ungai alang nai muak dahin Tak kuri-kuri ngafan alam tata hak alam daerah alam ngenai. Pelita Kota Padang, hati nira usan bahut anan. Una tak kuri-kuri ungai te muak lahu te na amin. Alam hak tata kota taga kuranji dahin na galong nyati te muak ya. Klinik keutamaan sang dahana hati teh masan lim dah alang perlungat tusa dah mauk bantuan kecemasan melim dah hakunan bangu alang melok alang gak tusa hani beh melana lahunya dipeji dahin dalam men agensi hadi pebeh nasional Basarnas yang hati menhadi sokongan beh melana hati pemangku ketua pusat data maklumat dahin komunikasi bencana agensi pengurusan bencana Kebangsaan BNPB Berton Pajaitan Bara yaitu alam 225 hati wang amin alam tulung atu satavit lepa ani lahu jaka ni alam dah kira sang alam makhluk mat kuril ong alang matai dahin daven alang tasa alam dah na proses menglan loh kejaka ni lahu tena ungai atapa atak lepa ni dia usipan hanai kira melah Nuna hati dengah alang unaloh dengah alang Naiman Jakarta. Dengah alang kedua alang bayar loh sangkusi menita mi hati alang Naiman Bangkok. Bekas summit Thailand O Long Court hati endah hukum jin. Atang tusu atu 42 duman hotel jil ong alang barai hani hana medium kerohanian. Hati endah melang arana B ga hukum jin. Telok atu saya 16 duman dahin hati peji dahin ji libu 4 atu saya 10 bulan ya hukum ani anda hak na tabit dawani anda apa saya terhipun kaitan dahin ke salah pakai sin umah sebayang kuil dahin hati sin melawin sin tulung anda hak okui men 10 libu bat hati alam sintam Malaysia alam ji libu G.2 ji saya bilion alam tehipun kait na dahin Wat Prabhat Napur nanana hati info alang ne menhawang dalai alang kui kunsi menitam lim itam dang pejilan alam segmen ani hati te jaka alang pilan te daw jimah.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelo laan te daun kelo kajau alang utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni mata mandawan ni lo ke rasa aku nak men Tuhan lah ho bini hak mau denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tak dahin tam anak-anak alam itong geri denak pendamai ya menita alam gindah te Tuhan pahinang sayo dulu dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih hitam nak alam Matthew G gara betulak li Emmanuel Tuhan te dahin tam amin
1: buah libuh buah baduk pesun-pesun lima musut sepa mangpahadau tei lima haruk dui kupi ramli aring naikah akui ngapaya kelenghinah radio kayan putung-putung dau man pukun 22 ngedau atang nam lewi sayu kenap man akui jengo man pusing.
2: Nana nama ade tanpa ji hati pahapan kelengi lagu alang kenan GMF live ni hati lagu Sio Manise lahu kini aku lagu nanti upahapan kelo alang peji dahik ngajala segmen tam NNH dau ani ya lahu kerani hati melak pulu ji minit an empayan ni tansa meket mekep segmen ngelarang ulan dahin hapan tam hati tepat pukun telo lewi maju maha keren Tuhan nabim program tamani upanau dahin sayu darat telo jam matoh man pukul 22 beladau atang kereni ya lahu menghadau itam sepejol anda hin DJ ia langsung geri itam ngejala segmen alang kedua yati program peji dahin kelop aku DJ Rin maisau kenap man itam alang tangan peji kelihi radio kayan ha miri FM lahu lagu lang makap segmen tam segmen NNH doani yana dua lagu lagu alang unda lo hati hangawan alang bau dahin lagu alang kedua hati Tuhan berkat itam lim Tuhan memberkati tamlim pesuklaan. Bye-bye.

kalau uneh main sekolah kita ada kalau nalang sang padme urip kam bayar tipu dengkam ke. Ay tebing kami ini kita tenan dah yang dah kaya alang nyembungan kiri kami. Nurene kalau ane pa nyembungan kalau alang kalau pakalai kiri ini hana sekolah sekolahanan ba. Batana kalau te sekolah tenang nunan balik kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam nana pedang kam ba ikam nalang sang haman mengatur urip kam pedang kam ba ayo kalau te tasak kena dadah nana sang haman kalau mengatur urip tasak au mang main-main awak ko anginah kalau sang kalih dahok perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau am tasak ja kalau am lugi urip kalau menangke nore kalau ai ta tenang urip barik ta hadui ta kenap ta eta nyemugan kitan kelunan melai pedah ngenap maju tak jadi dah kaya ba nunan ke nunan sihat sang wai ai tak tungtung kenap tak naurip tak terus tanah ni anak so perlu nak saya uta uretek bang tak murip ke uretek bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinaan tak pemaha kita nuti laan pada bakai bakai tak makinah laan dah teta abis tak haman murip abis tak haman abis tak tuge murip tanak tak kuna klise klise nah hadu jiak sang kasih dah jelang jelang teta adu lap tu dah ti anak aku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang mio adat tam Kristen ini.

salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pegi ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lem sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

Ya, saya melarang hujung dengan Miku Manita Melima dalam segmen kedua tam do Miku ini puluh ji do bulan puluh dalam do mana 2026 dengan mana telah lang muripa dalam dalai. Ya, Manita malang teh Uma Aru dengan tam hujung dengan Miku ini dan kira majaka temu lalu saya kena mana kalau lang ini lebo. Anda tengah berada dengan mana adalah awak nak terlalu dihina kena hitam ujung minggu ini hipun ji jaka alang sayu peji dihina dah keluna lang anda terlalu nyalam ya man terlalu lang tak lama dihina awak adalah dengan mana hitam kerani we nak mana terlalu lang teh umaru alang tentang online radio teman hang tok lam telok kelarah alam telok ngelarah hujung minggu ni Japan telok komando ya tak lam nuntua hadi lam telok nas guna payah apin da apa anu pergi perkata ngedengah men daleh apa na telok ya lagu kedua ta ma lebih aneh langku ma Yesus alang apa kurep ampa yang pergi dalam kesutan program tam.

0: sayur.
1: Ya, yes, salangnya pekerja pelaku kedua alam kereta amat tamo tak lalu mengkarah tam lebih ini pergi dengan kami Mira FM memang telah kaya anak pemoda ho tangga pekala 6 lebih empat nanti mai esok nak mana dijarin alam kereta amat mana pekala pada 2 bulan do tangga pekala telah lebih ani dia telah mesti mana pergi kaya pergi dengan kelak yang mana telah lima ji dua telah nak kelak kena kelak nak tengah tak dah halah santam radio kaya Mira FM dahi nak teman telah lengah kaya saya kena mengian kena pikam nak esok lanyar pejidin nak kami hari dia kaya na Miria FM kalau dang na pantun ke hadilan kalau na lebih ani nyelema dalam kelarah tamu jong miku ada hendak dang bara kedona ke program repa hadui lang ana telok na ha uma aru telok tak lama miku ani ujung miku ani hina eka majam nunah ka program daripa hadui alang ana ha uma aru abana tro te jan hadu menita malang murepa tak lama dari lang tak lama dari pasar nun dengah mana tro tak lama karah tam love ya ne okey tak lama ke sut anu program tam te pukul tro 30 minit lebih ha pitam penji tak lama dahun surat dengah wana ne tam hata klara penji di radio kayaan Miria FM tak lama program bitung urip tam awit am peji tak lama program Bitung Urip kita bertemu menjauh ngak kelarah peji di naik kami radio kayaan Miria FM dan pukul 4.30 minit lebih tambah peji tak alam dengah lebih nampak mo menjam tu kalau ngak layu nak men radio kayaan Miria FM apa yang ni tam bertemu mihata kelarah ngak peji di naik kami radio kayaan Miria FM dahin asan hadu menjam tu kalau ngak layu nak pukul 5 lebih dengah nampak mo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur darah 10 minit menjam tu kalau ngak layu nak dahin awati tam menjauh ngak kelarah peji dahin radio kayaan RTM Miri dalam masa mana pidi kaya peji dia nak kelak atangga pukul 6 lebih mai tam lem nona ni tam peji dalam kesut dalam program tam lebih do minggu ni pulu ji do bulan 10 hati pulu ji pulu 2026 yang nyulai kenapa sayu mana kelak lang peji dia nak kami peji juwe dalam kelarah tam lebih ni aku senukong peji dia nak kelak.

Ya, tu pula awak kan Alex Lehana dalam lagu na alang kita mah pejauh dalam kelarah tama do minggu ni saya kena selabo mana kelok lang aja pan kelok puji dan kami jangan hado mana kelok lang te kelengi rido kayan pakai channel Astro saya tu suji dona pelahu pakai my free view eti men pukul telo atang pukul 5 lebih menjam to kala ngak layu nak putung-putung do ha channel Astro saya tu suji dah nak my preview tu suji kosong anak nak terbuka dah kelok pejirin nak kami hari dia kayan Miria FM pakai ubung alang ana telo hipun ala telo dang pakata ngak dah nak bara dengah menadalah awan telo. Ya, tak teman hangat telah lang yang sangat terhati ujung minggu ni dari pahadu minggu ni jima pelahu kita menyenang tak jauh kiok layan do tak lama dari tam Sarawak lebih ni ini ya bahwi belarik ha, kuri-kuri awan orang tak lama dari lirin dari negahan ke sudu naman 24 atau 34 darjah Celsius dari malam ni anak angin usan ha, kuri-kuri awan orang tak lama dari lirin ani hana te jo kyo layando lebih demi go ni atang malam ngaop dah nuno to gaya kyo layando jima 22 do bulan 10 jima na an ngi usan ha kuri-kuri avan lang te talama dalin lirin dah lebih an ngi bahi blare ha kuri-kuri avan lang te talama dalih lirin dah malam an ngi usan ha kuri-kuri avan dah nagahan ke sudo ya nah mana 24 atau ngai 34 darjah Celsius wana na 22 heti perlu telok do bulan 10 jima an ngi usan peserta haji do awan lebih an ngi bahwi belare haji do awan lang te talama dale lirin dah malam an ngi usan peserta haji do awan talama dale dah nagahan ke sudo he na men 24 atau ngai 34 darjah Celsius dunai tama pia peji te jokyo layando tak lama kelarah tam dari lebiani perlu ji do bulan atang do 2 perlu telok do bulan 10 talama do mana 2026 tajau peji dena kame. Ya, saya nak doa awak aman telah lang nak doa awak ujung minggu ini deh. Kena hapa anak temamelu atang sultalo dan uli maranata uli pala Tuhan.

Ya, senado berdengah mana daleh awan na telo. Ya, hito ke telo lagu ni tak manang telo lang hipu nadan bulan. Kita ada nak sayung larah lebih ni bulan hendak kata hak oh dia kusun hidah.

0: Ya, saya tak tolong melagu langgaran nak bulan. Tak menhangan tolong langgaran nak bulan. Jenuh salah nak tolong menjusu. Dan perkataan dengar mandalah awan nak tolong. Okey, saya guna main tolong lama jusu. Japan nak WhatsApp tolong lebu. Screen tolong kan ni. Pada lain lah kalau ini. Kasi main tolong alang udara WhatsApp. Saya guna payah main kalau tolong maklarah hujung minggu. Perjadian nak kamera dua kaya Amir FM. Bok Lovely, Zekwan Sim. Tanya nang main beh tolong alang tek lebu. WhatsApp radio kaya Amir FM. Lebak kalau alang lah nak pedung. Tek karan kalau nyemo pedung nomor telefon kalau tua alang nyemo. Dalam nung tua saya kena awin apa anda pergi di Henry Dokaya anak Miria FM. Okey, jadi nanti tolong lara lebih anih tak menyenang tak lama dah barang ngajlo seluruhan diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat berita madani tengah ayat pada Mei tu ke Malawin tejo kelunan Myanmar alang neha daletam tak lama puluh-puluh dumat anih deh ngajlo alang tersen berita daletam te matol dah kunani uli pala adaleh dah. Pejirin apa ngalang ngatawin dahin tak lama dengar alang antara keriang dalam saluran media alang antam hipun perintah daleta Malaysia tengah ada media yang pembuat tokan ini tindak alang tagung belajar mater dah aku nana uli pala dalai dah ada perintah alang hipun keluna nanti dahin ada leta malang jadi alasan apa dah nete dalam kuri puluh-puluh dua malu lalu ina hitung dengan pat me alan ala dah dengan uli pala dalih lepun dah ya so kena pejiri nak kami dalam mengklarah tam lebih do minggu ini teman hangat terlalu langhi pun do kena nak ngedah ni sayu do kena nak kemana terlalu lim angkat tak puluh jido bulan puluh piangin dah tak matemu peju sayu dalam hadui teju sayu dalam mage mentolak lang tak usun naya apa dah kasan terima. Elo awan telok seng ngelarah melok jaki lebih ni teman hang telok lang elo alan depa awan awang awan telok seng ting larah pedgu tek do kenanak depa do ayat dalam do ni men telok lim redo kaya Amir FM do ni halaman sejarah
1: nun alang jadi do ni do ni. Dawan ni pluji do bulan pulu duman kelupitan pulu telok Maktab Perguruan Melayu Matang Perak Adplaung Ha Amin bekas Istana Long Java. Maktab ini ihanah maktab alang kedua enbuka jadi tadak tengayat alam Sabong Hadui Maktab Singapura alak Uhngeta. Hadui negerang maktab anan ihanah Hadui tengayat alang Nai Manduli Yang Maha Mulia Sultan Perak Sultan Idris Murshidul Azam Shah Jadang Petmai Tusah Nusik Sukup Guru Negeri-Negeri Selat Wina An Buka Mendahap Alang Belajen Neman Negeri Perak Tua. Hadiah ini An Pelayang Laan Melalui Negeri-Negeri Selat dari Negeri-Negeri Bersekutu. Maktab Perguruan Ungajen 25 Laung Alang Semjadi Guru Putung Duman dari Udang Na Dua Atu Guru Jarun Maktab Anan An Petubu. Maktab ini andaha kep Duman Pelupitan 22 jaga Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim Perak bersedia sengganti alam ma'uk perkhidmatan letihan guru jakanan. Yunanan lung alang jadi teh dawani skrip dan usang menakib negara Malaysia.
2: Nun alang jadi doani doani.
0: Okey, minta beri undang datang mempunyai dalam madu ini halaman sejarah. Ada yang saja yang membuat dan jaga ini mana terlalu lima lang lebu live Facebook Radio Kaya Amir FM. So, kena mana kalau lang menjusu dalam mengklarah tamak lebih ini. Di mana hangat telok lang melok, ngenua, di awal maru telok. Dengar telok kerana ini. Dengar apa lahu. Mana telok lang ngetik dalam madalih pasar. Okey, mana dah rin telok lang menjusu. Pergi dah yang telok mengklarah tamak lebih ini. Alang tak mempawah Kalimantan Barat Indonesia selebih mana via Mahyus tindak ngato tabi selebih mali mabakeh radio kaya Ana Miria FM hendak tua mana kalau tak menuduh nak apaan saya kena usun kena saya punya duit lebih kena saya kena mendahrin telok lang tak mempawah Kalimantan Barat kena dahrin telok lang tak kayaan-kayaan kuasaan kayaan alang teh dalam Indonesia alang lana jansu medal dalam Sarawak benci tu ah dan tengah mana telo te panak puhu kayaan ya alang teh Indonesia jan hadolah usau lebih 2 minggu DJ kami ha dalat lasu kendah hari na telo alang teh dalat hari na telo Sicilia lalu lah usau kena pita menyenang men kami alang teh talam pasar miri tulak lan lasu kungiuk talam ujung minggu ni yang menahang telok alang tusah sangat tuduh malam aku dah kahwin kenal lasu dahin talam nuti yang mana telok alang teh umaru alang teh PG dari do kamera FM saya kena majusu salam manu umaru ya saya kena mandi kalau alang wasa pergi nah dan ngebarah manino umaru apa anda telok kena dan ngepahani tamlim saya kena pahwin apa katang dengar.

Ya, Peci. Saya pihak harap jukan Bobby lah ingat tak lama lagu nak. Jam kita nak kursi urip meluati anak ada nak. Okey, mentok lim malang tak puji dan radio kami di FM lebih ni saya nak menamari mujan Richard Lingan bersikah duten keling temawai MJ Desen Hajang Miri FM Rostarang lah Margaret Margaret dahin Ibi Ibi saya nak menatlok lim bin tak lama hawa telok dengan puji ni han jaki hari tu kayan Miri FM aduna pelahu mandahrin telok lang tewas apa telok salam manumaru nande. Okey, aku enjoy dah rin telok alang mai salam alang jinunaran hok tulah suma nomor telefon tu alang tulah deh najen bararan dah lo bara salam manumaru ken dah lo bi aku enjoy esau kena abin majusu awi ka bara aram anan dang na aku hui melu lahu ya sana do tak lama kerah puji dina kami radio kaya nak mir ya fam tak pukul 4.5 minit lebih apa lama program baby tunggu rep.

0: Ia selebih mai tam lema kerana pekal lapat lebih tam peji tak lama program Betong Urip Tam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ya, dalam program Betong Urip Tam lebani tam peji ngeriang longa Tuhan kenana pasta sivana jan alana Tuhan halam urip tam.

Salam, marasunap man RTM Primary alang umay habama ko'y alam program bitong uriban niya. Tuan Isus taman kalau lang tayo hasur ka, kalau marasunap man habahan ni, naman kalau peji pakali alam katoka Tuhan. Kalau jam, kalau nihan ako na nalang salah, man tegus pun kami una adam da ahwa. Tuhan marasunap, amin ka Tuhan lang kalau sayulan, lumuje katok alang ang kalau pakali ni, bayan na nalagak at ana alang jemang Tuhan Isus. Yan mulai ni murid ni na kaya dahil ni napuwa jama tigudya ka na parang sa ganap Tuhan nun ikat Tuhan lang kalau sa iyo na nakikinig katalo ko Tuhan Jesus alam mo lang Tuhan Jesus Christus ako yung manjiye naman eh. Amen. Salam tadi panak alang murid atang murid alang kundi couple alang ayak di dora lo belayar sampai ha di busang alang kalau kajo alam kuri-kuri bulan nalo balayalan deh nalo otong bulualan lah sa otong busang lang apa nalo sampai itu deh jadi ne di uban dahin banget alang lupak ayak jam-jam na uban dahin di lang ayak ano deh na kapal nalo kaham kapal nalo biang dahin tamah kaham laki tamanan ni eh. Yan ang ayat sang menyelamatkan dohonan hina nak asli dah. Bicara nyataan, ya jenjang hina dalok teh, jalan tak kerana terak dalok sang ake tolong bila ke amanan ini dah. Hinang tak jika lop kat putih ha behlah nyatong. Hina nang ayat tu bila kalau putih nang jam-jam nang kalau putih nang hana lato dalam cukup warna ngelatiang dah hina warna hijau hablu abang kata. Ini ame hari kalau hanya lama melapor Yesus. Mahui telok tiah laki taman nang deh halang ku pinang taikat putih halolong nak hati latu halang mungkin dong mai urip mana ha lain mai aje mana habluah banget mai telok halam situasi nang nak tok telok nak tok apa angkat telok pejo song nyatung nang ayat atang busa ngalang awan telok song tete deh ataupun nak telok mau tepala latu putih nang jadi anak nutut halam tak halam usuk tam nah halam program ini kui kam gre telok pakale halam buk Tuhan halam akala halam hadu dah sihu Tuhan tulan 422 halam kumah tu ni nusi te urip halam jilong kulan alang habe awin hida langit ani nusi te aran habe halam anak ok men kulan halam ngawan tam ala urip dan kui kam telok pakale tanji batang ketok halam haju men telok hana ala nah Kristus atih jadi Tuhan halam urip ka. Tapi dah ala anak ni tak kuri-kuri pengerjaan nak alang nak lah anak aku nak alam kenap kak ji Tuhan Yesus Kristus hati tua alang imginah jarun urib kak alang kedua ala ni hana nun tua kat alang im na alam urib kak hati im na men Tuhan dahin ika apa saya atau minah Tuhan nah alang na limkat hati alam urib kak lahu limkat lang alam urib tam ni nak kenan aje dahin kenan hamantam bila mati hana kenan Tuhan alang nana alam uriptam alang ketelok alana hati hana nun tuakat alang imna alam uripka ati imna dahin ingat dahin asih halam men Tuhan Yesus Kristus anana latina alana hawika u ala Tuhan Yesus itu alam uripka nun tu alang ketelang imna alam uripka do kerani ati imna dahin tingan alang men Tuhan ati imna kenan asih halamka dari Tuhan Yesus Kristus. Nah tangkui, awin nun mesti Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan dari Tuhan Tuhan alang habeh, alam nak lah. Awin Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan alang unyelong tuh usun tanah. Ada yang kelas yang jia, johji. Men ada yang kelas yang an Tuhan Allah nanah langit dahin usun tanah. Tuhan alang antam nganak ngajelah Tuhan Yesus Kristus itu. Nah alang nyelong lim lim kat ha usun tanah. Amin. Nah, sundana ni jana menyemu dak tua mahui Tuhan ati alang jan nyelong mah. Tiutulah halang Tuhan, Tuhan ati nah halang nyelong lim kata alang teh sundana ni termasuk hitam kulana ni. Manul tina ani bara mun hitam atak lana Tuhan ati nah Tuhan alang ningan ha ujung lim kata alang teh sundana ni. Jadi lim kata alang teh sundana ni haida keligem haida kontrol tingan haida halam Tuhan Yesus Kristus.
buha kita pulang ni. Tak kerana ni, boleh mati keadaan halam Tuhan menetam ni. Yang kedua, amin nanti, mesti Tuhan Yesus Kristus. Amin ni haklah Tuhan Allah unilong itam kelenan. Harian kelesiang, tulang ji joh 25. Ken Tuhan Allah palaan, sayur telok na kelenan ngiyoh awi bariak telok. Jahat dahwa, alang dah kaya hau jok ngulim ket alang tek hau suntanan. Termasuk tular, tuang tam, ket-ket alang tek. Alang im hinang, alang im kuman, alang im takke hau suntanan. Nah Tuhan ni long itam, dia itam hipun kuasa hujung lim ket alang tek hau suntanan. Halam banget, halam daleh, ket halam Tuhan dan ket-ket alang habe. Ibn kuasa maksud kuis, tadi ni hana itam ma, alang an Tuhan i tanggungjawab awan tamurus ket-ket alang tek tular, uro-uro, kayo-kayo, ket-ket alang teh hangalang, ket-ket alang teh ha luma, alang teh alang hungi, halam daleh itam. Itam alang ibn tanggungjawab. Nato dan ngurus na dan sayu. Anana tuju nak Tuhan Yesus Kristus setih nyelong itam. Ja itam alang jaga hungi itam, jaga tuan tam dan jaga ngalang tam. Jaga banget lebih-lebih na umar utam bangsa dan ket-ket alang uan Tuhan pertanggungjawabkan menitam hau sentanane. Anan tuju na Tuhan nyelong itam kulunan. Ja itam bertanggungjawab alam mengurus, memelihara dan jaga ket-ket alang teh hau sentanane. Alang ketelo, amin nun mesti Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus nah alang kelalu nyalam hitam. Alang nyalam ika dan alang nyalam aku. Alam Yohanes tula telo 26 alang baratu nih. Amin Allah kelalu nyalam kunang te usun tanda nih. Iha na iha mau anak jina Tuhan Yesus Kristus hati. Jahihi alang inah te iha nusi daha tasa bi daha alang ribaan alang sayu. Ini amin hari kalau nyalam halamaran Tuhan Yesus Kristus. Amin nun Tuhan Yesus Kristus nai hau sentana ni halam batang kulunan. Amin Tuhan Yesus Kristus ati sanggup melisa andaha nyaga teguh nyuun kaya usalep ati halam anu daha geriha hangal anggul kota. Ya patut dahin niha perlu jadi kelunan. Jaya nai jadi kelunan alang jadi korban men salah tam kulunan ni. Abu ya kaya sanggup murid melisa mentahriha nai hau sentana ni atangha mati ha kaya usalep. Ya tagong lim risa ate tawit hitam kuno na lang ananya namat ya lim katani pulu anak na awing kenan halam Tuhan ate menitam alang u legak halam kuasa salah ate Tuhan Yesus Kristus mesti mati jadi korban korban pendamaian men salah tam kuno alang sepatutna hitam anih nah alang mesti mati hujung kayak salib awing kenan salah tam belim limanan tawit halam na menitam menakui dahin melim itam kunan lang teh hosun tanane anlah kanan salak halam Tuhan Yesus setih menitam ini ame hari yang alang anya alam tapi lebak lim itam kunan jani kamu saya tekat alang uan Tuhan Yesus una hajong kayu salib ati lebih-lebih na udara 2000 deman alang ulalo awin nun awin itam jan ala ihak lalan halam kenap dahin urip tam abu haka ika jan mengerti dahin jan pesaya dahin hadui Tuhan Yesus Kristus satu manik. Alang kenyataan, abin kunan lebak alang dan alaha penuh alam muribna. Dah alaha setengah-setengah kenap tua. Abin alang dah jangan mengerti, dah jangan peduli dan dah jangan faham nun lang an Tuhan Yesus Kristus na alam muribna. Katang do kerana alang keempat, abin nun mesti Tuhan Yesus Kristus. Abin ihat Tuhan alang seng ni ala ika murib dahin na hadalah alang liman. Alam Ibrani tulan. Pitan 20 saya barang. Kunan pelahu Kristus mai batong nak jikali tua sang tagong salak kunan kahom. Kedua hangun na uane sang tulat tek kunan alang nak yang ya nusi ya sang ne tagong salak tam. Lahan bi ya sang ne pekurip dah. Hare ini amela nyalam halam Tuhan Yesus. Kau suntana ni hak na Tuhan Yesus Kristus seti sang ne ala ika. Te murip dahin na adaleh alang penuh dahin dena. Dahleh alang penuh dahin lu. Jenun tak tu sahprah lahan. Hati has surga dalih alam ngaliman turan. Bidah alang seng an Tuhan Yesus kiri hati. Hanah kulunan alang lalan ualai hak jadi Tuhan alam muridna. Dahin kenap nak menjaga. Ani hatang jaga ihak ni alang kedua kali nak uwan. Jadi ini amin harang alang salam murah Tuhan Yesus Kristus. Tangan nah pangan alam kinah kak. Tak Tuhan Yesus Kristus. Ini amin alang anyalam alam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus nah Tuhan alang sengri telok. Tipe lau di pelang lana tih. Jadi nulang peluang telok nah alang hak
lalang halang kurapka. Asa malang ha setengah-setengah tu ah. Ala halalang mestina halang abarah abdana. Ala ha jadi Tuhan alang kontrol uripka. Dari Tuhan alang hipun uripka. Jadi Tuhan alang higam uripka. Lain tegul ka wala ha jadi Tuhan ati halang uripka. Nundo kat lang imna husuntanane. Ati imna men Tuhan. Imna kenantingan Tuhan nen kenan halam Tuhan ti halam uripka. Barulah ika mengerti lain paham. Nun tuju Tuhan Yesus hati ni hau jong hau sentanaan dan mati hau jong kaya selamat dan hau mati itu anu ti ya mati hati amin kenan nak nyalam ika ya sanggup bayar legah dosa alang uan tamna hau sentanaan amin limitam hau sentanaan jinun teket jinun tak alang tenang jinun tak kona alang tenang limitam hana kona alang salak abu haka ya sanggup mati hau jong kaya selamat amin ya ikam-ikam murid dahin nak hadalah halang ngelima nanti. Ini amin yang lakanya lah Muhammad Tuhan Yesus Kristus. Doa ni. Mahawi ka pagat pun bariak alang setengah-setengah tua. Allah Tuhan Yesus Kristus. Kumak Tuhan Yesus Kristus Tuhan alam murid ka. Doa ni. Aku ikam petangan ni ka. Jai ka. Allah Tuhan Yesus Kristus lalan alam murid ka. Jadi Tuhan alam murid. Alam kenap ka. Alam murid ka. Alam amin ka. Alam umaru ka. Alam daleh ka. Barulah ka paham. Barulah ka mengerti. Nun tujuh nak ya one hau sentanane 2000 duman lebih lang ulah lo deh arti semata-mata ya ikam ni mati men ika menamin ka menumaru ka lahin men bangsa ka saya tolak sebayang Tuhan Yesus taman kalau lang teh surga kalau balas kena men habah ni taman kalau peji pekali halim katoka Tuhan kalau jam kalau ni hana kulna nalang salah men tegus pun gamai unah Adam da Hawa. Dah hendak nih Tuhan Yesus kalau para sebelum menikah awi nikah une usun tanane. Ne mati hujung ke salib semata mata ikam kami kelana nih murid dahim Tuhan. Tuhan pun salah kalau Tuhan Yesus alang un kalau na menteguh kalau do kateng do nih. Dah hendak salah salah alang un kalau na menteguh kami murid nih Tuhan Yesus alang jangan kita kalau kalau akhirnya kuasa pengampunan nanti. Neha ujung urip kalau Tuhan. Tuhan aku sebayang Tuhan Yesus menbangsa kalmai. Hai nak tua wan hak tak keren itu Tuhan Yesus. Jai ka masih dahin mai uge pengjam menbangsa puhu kami. Jai kami jadi puhu alang lanala ika jadi Tuhan alang murip kami secara pribadi. Jadi Tuhan alang penuh murip halam amin kami. Halam memaru kami. Halam daleh kami Tuhan Yesus. Tuhan doni aku meje Puhu kami Tuhan Yesus halam suka jaika nyadui halam putung loong kami Tuhan Yesus putung maru kami jaya kami lalan alaika dari Tuhan alam murid dahin ningan halam putung loong kami Tuhan Yesus Tuhan para sunup kami nikah Tuhan lang kalau sayulan kemuje katok alang un kalau pekali ini bina nalegak hatana alang jembang Tuhan Yesus jana mulai ne murid ne dekaya dahin ni ngapu aja mah tigu cakana. Para segenap Tuhan, menikah Tuhan lang kalau sayu. Menakir ni kata loku Tuhan Yesus. Alam Tuhan Yesus Kristus. Aku yang menjelamannya. Amen.

0: Kami tam lim hanunay tama pici talama program bitong urip tam alang kenana pasta Steven Ajan alang hipun batang long na eti alana Tuhan halama urip tam. Jadi dua minit lah nampain tama pici kuriang dengar halang anda pomo man beh telor radio kayan arti emiri dehe man kalau alang ate ngato dah ake lagu talama kalah tam kena dengar pici dehe na kalau u dengar halawi.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.

0: salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin kelunan banyu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pegi ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Teguh itam musang men amin telo awa, nurepa teguh itam mutam uli ngelama. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
1: Ia selebih mai tamlim kerana pukul 4.30 minit lebih.

Okey, senada tu pokok dah perjadian kami RTM Tejo kemuncak bintang Piramli ingah pada aku ubara Tejo hilang nama di peringkat zon dan dah ana langsung pete malam ini. Terbuka dah perjalanan kami tek 6 leung hingga langsung hingga kejuaraan. Ya, dan terbuka dah kalau perjalanan kami RTM tak lom pelawan lambat loh kemuncak bintang Piramli 2026. Okey, mentera lang lebo perjalanan kami ngua Facebook Radio Kaya Ambil FM. Saya kena saya ngarah hujung minggu mai tamlim. Nunan pelau mai tamalang tek perjalanan kami akan lagu. Hari ini telah Genevi Ubong selebih menikah Genevi Ubong tena ya akhir lagu aku ikut nan tua alang kena pasti jerin banyak kena saya kena menikah Genevi Ubong alang kata akhir lagu alang kena pasti tujuh dahin pasti jerin. Ya tak lama kerana tam ujung minggu ni. Wih nak mana telah langit tak pejirin kami Radio Kaya Ambil FM. Dengah mana telok lang hati-hati tak lama kelarah tamah kerani pihak nginah saya tua ngejelau hadui dihina kelarah halang ana telok hipun we nak mana kelau alang japan telok ni lebu pejirin kami Radio Kayan Miri FM tak man hangat telok lang majusu Facebook Radio Kayan Miri FM so kena payak mana kelau lim nunana pelahu mana kelau alang lagipun ada kerana ngedani saya ada kerana ke mana kalau lem.

0: Ya, kerai. Oh, nama saya Syoda. Kan, ini tu menit malang kita 50 minit. Pada yang datang pukul 5 lebih. Menit lima tak lama kelarah berjadina kami pukul 5 lebih. Dengan pemoman pun dengan radio mana Kuala Lumpur. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penghuman tak kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam. Ya minta melangi kemjam nato gaya ni nang awan ada na program jalan rahmah itu sama PHP Jengri yang dah Menteri Komunikasi Malaysia itu yang bernama Datuk Sri Fahmi Fazil pakai telefon usul lang entam hepun.
1: Info jualan rahmah modern.
2: Nak cari jualan murah dekat dengan korang? Sekarang dah ada app Info Jualan Rahmah Madani. App ni untuk mudahkan kita semak lokasi dan jadual program jualan Rahmah Madani straight melalui handphone anda. Jadi sebelum keluar pergi beli barang dapur, buka dulu app ni. Kita boleh semak dekat mana ada jualan, bila program berlangsung dan lokasi yang terdekat. Paling best, program jualan Rahmah Madani ada macam-macam barang keperluan harian pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran setempat. Bergantung pada program dan barang yang ditawarkan. Ada ayam, ikan, telur, minyak masak, tepung, sayur-sayuran, buah-buahan dan macam-macam lagi. Dapatkan info jualan Rahmah Madani menerusi Google Play dan App Store.
3: Lah lebih jimat, kenalah tahu kat mana nak cari.
2: Macam life hack gitu, kan?
0: Dan hendak haman be haji tau kalang dang hitam nai tambah melin berputah hendak awan telo jam dan nak tengah hitam pakai telefon usu ta malah tambah dang hendang apa be hendak awan nak na jalan rahmah madani macam tok nak mana telo lang teh uma ruha kampung dah sanga bara mana telo ngejelo surat alang ana kata nak teh 24 ado bulan 22 ni teh jo program jalan rahmah madani sang ana uma juman sungai kuana sabelaga hari pukul 22 berada atang pukul 4 lebih nona na pelahu mana kalau lang jalan-jalan dan banan senado ni mah teh hawahanan dang api awan kalau ilu belajar dahin belajar-belajar dapur dahin legah alang mele menitam ni tak lama kelarah pejidin kami. Ya, nun tabit nak akan juli jangan tak lama lagu nak langgerita saya minat empayan datang pukul 5 lebih.

0: pengurusan itu bagi membaik pulih prasarana usang di IPTA termasuk bilik kuliah, kediaman mahasiswa dan peralatan pembelajaran. Sementara itu, pencerah Fakulti Undang-Undang UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris berpendapat keberkesanan peruntukan pendidikan dalam Belanjawan 2027 perlu dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan dan manfaat sebenar kepada pelajar, bukan sekadar jumlah peruntukan diumumkan. Ketelusan data dan accountability penting bagi memastikan pelaksanaan projek dapat dipantau serta mencapai matlamat ditetapkan.
1: Bukan kepada tebalnya ada dokumen tersebut, tapi kepada hasilnya. Dan kita ada satu data yang telus dan juga accountability di mana kita tahu setiap pergerakan dan proses dan juga prosedur untuk pelaksanaan sesuatu projek tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang. Manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah, STR dan sumbangan asas rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE, Zainal Abidin Yahya berkata, peningkatan peruntukan bantuan warga emas menerusi Belanjawan 2027 merupakan langkah positif membantu warga emas berdepan kos sara hidup yang semakin meningkat. Peningkatan peruntukan itu memperluas perkhidmatan penjagaan di rumah, khususnya bagi warga emas terlantar dan mereka yang tidak mahu tinggal di rumah jagaan. Penganjuran Liga Sukan Unity oleh Kementerian Perpaduan Negara sejak 2022 menjadi platform berkesan memperkukuh perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di negara ini. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Dato' Haslina Abdul Hamid berkata, pihaknya melihat keberkesanan penganjuran Liga Sukan itu apabila masyarakat terutama golongan muda boleh duduk bersama-sama dan menyertai pelbagai sukan terdiri daripada sukan rakyat tradisional serta sukan moden. Pelumba motor tiga negara Muhammad Hakim Danish Ramli berjaya mengutip dua mata selepas menamatkan perlumbaan Grand Prix Indonesia di kedudukan ke-14 hari ini. Pada aksi yang berlangsung di litar antarabangsa Mandalika, Hakim Danish menamatkan perlumbaan 26.059 saat di belakang juara Maximo Kles yang mencatatkan masa 32 minit 36.821 saat sekaligus mengesahkan kejuaraan dunia Moto3 2026. Hakim Danish dan pelumba Moto3 lain kini mempunyai baki 5 perlumbaan termasuk GP Malaysia pada 30 Oktober hingga 1 November nanti. Luar negara, Singapura mengaktifkan skim klinik kesiapsiagaan kesihatan awam dan skim subsidi jerebu bermula esok bagi membantu penduduknya mendapatkan rawatan perubatan berkaitan jerebu. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan klinik yang mengambil bahagian akan menyediakan rawatan pada kadar berpatutan.

Ini tempat perjalanan kami Radio Kaya Namira FM. Dengah menakulah lumpur anak pemotek jaga alangan pihak ngak jemaah.

warung tok hadui-hadui tam alam-alam kapung pang na nilaan. Ay kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ay tegu kalau tauli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau na lang anda kina sang bara tuk-tuk lang sayu. Ja kenap taman, kenap harin kalau kenap sepun kalau kenap hinaan kalau meluna te kata lang akal an kalau katu pati te kata lang kalau bara te awin bang kalau te sekolah. Wena nunan nunan kalau na laho. Mang kalau upak lo aman sekolah, ute uge kalau ke nae nak kalau huli huma ke tabaka nak kalau tua amti lo kalau aman sang katuk harin kalau lang lo huma si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim lo nunan perlu kalau nae huli huma tangan nah hadui huma tangan lewo kelunan nah hadui tangan katuk kelunan nah hadui lo anan reha nunan bang na ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sak-sak nak ne peju sak-sak ne sayu ke sak ne sayu ngeo urip kelunan alang maju ke cenu kenan ketelok sang kelo sang tungtung to kenap kelo nangat kelo liwa urip urip maju nang kurin dahare nangat ja urip kelo sayu ke liwa dah ngeo dahare.

yang di mana ada kaya naikkan juri jangan langgeri tama dalam mendengar dan dahau barat ngejelo seorang diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat perintah madani tengah ya permai to kemalawin kelunan Myanmar ala ngene ha dalam tam jaruna puluh-puluh duman ane de dahin tokani anna ngio peringkat dahin dalih ala ngatawin ala dangati.

0: matara uli dah kulunan ni pala dalih dah pejidihin pengalang tawin. Hello
1: Miri FM Online. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ya, saya nak menaik kalau nang online radio hendak tua dalih awan tamte ha usun tanah kerana ini lagu langkuma tapi di nama langkana lekhan ngahop de livan dah kayan.

Ayah, tapi dia nak makan Alang Rihanna dalam lagu nak mana telok lima Alang Gerita mana telok puluh dua minit dalam pukul pukul lima lebih. Ya, kena nak lang nak kenapa telok ngiam dah kesan dah pelawa ni jarum nak telok lara apa jadi nak kami hari dua kaya Mira FM kita menyenang tak lama dengar itu tak telok ribu ngiam program Malaysia aktif Sarawak 2026 Alang Anah Kuching. Ya, di malam Menteri Belia dan Sukan di Mordi Bimo Nasi Bara program ini ya naji tengah dalam kena na berita ala dang mejat lebak lahu kelunan temoh pubo deh nak dang na urip alang temoh mage deh na pan pubo ageh batong dah ya putong putong do. Dahin nangguai tama peji tak lama dengar hati Malaysia api nombor 2 dalam kejohanan berpasukan remaja dunia 2026. Au pekalah. Au kalah tak kena 2G tak lama pelawan alang baik alang anah stadium antarabangsa Kaherah Mesir dah alam deh.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni? Selap nomor nani?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skema nan kuriak ho.
1: Jangan ku ikam baju nak.
0: Nombor lalang jang em tarana asum baju nak. Basam-basam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.

0: Orang nun eh melek nan.
1: Jankah orang nun tak ke ok macam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
0: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang imbek kena mengmelak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
1: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
0: Nih, mang ingku manunan kerang nusik kajam kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
1: Sayuka, asam susah kenap kan ke kelunan lebak tini. Nah, tukai tukai ini saya berapa harga? Apa?
0: Piah-piah ni tam lawat hina tua itam tae awin hadui jiak dang tuhu usi mili jaka dahin ngavan.
2: Iya sebenarnya apa tak lama kelara apa jadi nak kami teh menita malam telau apa kulo pun nak hadui tam telam amin. Dah bara dah ini kena dang bara mendah pana karen pakai telau pak teh dah pada wak pengah doktor bulan badang nepala dah lehat telau dah ini jangan ana bara. Eti te bulan apita nane deh lim ano doktor belum badang dalam derita masyarakat ni ananda ngeta atau jijaka aleng sang anda aleng kuasa barang rua heran jaka doktor belum badang dalam derita masyarakat ni sang anda pakai rua deh ini kena tam jam lim te jauh dah bara ni deh ini kena deng pekatang nak mana panak harin telo aleng te ha oma aru deh nane hana jidah bara aleng pak nana kami pemo deh pendengah mana terok lim alat jam tek jo dengah alang mariang deh nabi telok pedawak penga doktor bilun madang ne palai ta mabin hadanan o an ngata dalam bulan napital o lalu deh nai tam kelunan bangu sang ana barang roa tek ji jaka alang sangatang roa
3: lenghinah radio kayan miri fm online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kaya Ngepji Itau.

ko yung napala kasempatan ni anak duan talo nyam nyam maksud kita lang remaja muda mudi lah kurang tam tam sa muda mudi ha aku yung nap nangan ni tam ja itam na age tam is priority lang da kaya lang amin ka home masalah kesehatan lang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili da kaya itam jam ha kes-kes kerana kahum lelan kes lang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atlang sesuai tek batong tam lah nan doh tangan ku mana tambi lang bun satu na perlu tam naji urip lifestyle lang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dehin food intact nutrition.

0: Ia minta boleh mahanun dan tamah puji dalam lagu-lagu lakan pamu jarun dan telah ngelarah lebih ini dan minta boleh mati par minat empat yang datang pukul 6 lebih menjam tu ke layu nak bidayu sang meja program dan saya ngelarah hujung minggu kena jema temu apakah haji tu orang sayu lahu aban telah meja uriapa telah hadui alang anda telah na manita malang di bilang uli pala apa anda telah nyadui kena hatam apa anda makuna dan itu tujuh keselamatan dahin nasan hadu geri nguyok man amin. Ya padang ngai teguh hadui mentek nak lan jan tam apa ati aku man he nak tek nguyok entam geri dang lahu dang nai tam jan te musang dehe na belajar telok pelahu dang ana telok kinut wina tugu telok musang sin bihi telok te melek musang jan te silang telok lok jan te nguyok lang telok geri ati dang nai tam mapang nemu-nemu mapang sin macam tu kena dah hanya menemu mepang RM5 je do alam telok puluh do ukurin nanti nan hena ji tok alang esok lan dah hena geri nguyo apa antam nyadui hena ji ji tok alang tak sayo lang lana tapi kan lang tam paksa kati dang tam jam hukah kat lang tam te talam na nya ke gula ke kat lang tam pakletak kat antam kan ya te. Dahi nami tamlim dalam program telok pabong wak tak jaka alang api ya wak jima dalam segmen yang larah ngulain apa nama na pukul 22 atang pukul 6 lebih dalam 2 segmen menjam tok alang layo nak mana pukul 22 atang pukul telok lebih dalam segmen yang larah ngulain dihin hapan wana mana pukul telok lebih atang pukul 6 lebih itama peji dalam segmen PDK peji dahin na kelok.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji ita.
2: Hello Betty, nendengah kak?
3: Oh, hai Sun. Sayu.
2: Nun imnanan.
3: Aku iseng telepon tamak dah hinak. Dara aku ijan telepon dah ho.
2: Oh, okay. Sayu kanan.
3: Eh, ini teleponan ni. Lap nomor nani.
2: Eh, Betty. Labat-labat lah. Asum menju bareng.
3: Selap nomor nanan.
2: Skema nan kuriak ho.
3: Jan ku ikam majuna.
2: Nombor lalang jan em darana asam majuna. Basam-basam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.

pukul 6 ngumi. Selamat ngumi bersama doku Venesia Deni dan Abar Ngumi YFM Bidoyo. Sebungah sada mutik pun-pun Abar. Pemudah penyihat Sarawak patut obo namah dak pagu. Dan mutik tongon Abar. Keroja nai pusat pakar pergigian di Kuching pakai bajet 2020 yoleh lakah awal namah dak pagu perkhidmatan kesihatan di Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Nang, negeri itu awal namah dak pagu perkhidmatan kesihatan

Sabah Trinity serupa stajoh program Pasar Amal 2026 di Dewan Bas Chung Hua Middle School nomor ni di Kuching. Dang masa desama sukat beranyas mengenuam poin 2 bilion ringgit saan Sarawak dang bajet 2027 harap nyenang yak perikas pimasang negeri amate di kawasan luar pasar. Gapin Menteri Industri Pinguman Komoditi Dua Pimasang Wilayah Dato Dr. Abdul Rahman Ismail Nang sukat beranya di oboh nama banding 25.1 bilion ringgit saan sawa iti dapat oboh pakai saan Robi Bogok projek pimasang dua nama adok pimudah saan rakyat. Yo dejadi geh Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota sebut nang pinamah ino arap nyenang yak ngurang osah pimasang Sarawak Sabah dua semenanjung Malaysia. Ya sebut teniti takar tajuh Pesta Hari Bukit Mas di Limbang. 2,375 kes bauh kanser obo rekod di Sarawak sewak 2025. Morot bayar 476 kes kanser sisun 2,470 kes kanser kolorektal. Menteri Pembangunan Dayung Onokopot Dua Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Sabutnang pimresa awal biguna saogi peluang rawatan dek ngasi. Ya sabut ini takar tajuh acara Pink Blue Walk 2026 beramah dua kempen penyodar kanser sisun dua kanser kolorektal di Perpustakaan Negeri Sarawak Pustaka. Yang mitia ratus dibogok sentiasa naik pimresa amontes kira ogi tanda-tanda. Penyodar pasal kanser mesti sentiasa nyek ngamar dua kitubu nyukong pesakit kanser dua rawang bala dimuno. Sinok sama 200 mesti sama-sama ngawar urah doik paguh dua dadah dupan onak muda. Gapit Menteri Pingakut Datuk Hasbi Habibullah Sobotnang ngajar onak adin makin rorah sebab baladimuno mudah nunak pengaruh dang internet dua media sosial. Yo mitiak rakyat kidi pari gaya idip dek mitbat dua berani sebaya baladimuno. Yo sebut niti dang malam kebudayaan beramah do pesta Hari Bukit Mas dek Limbang. Yo dia jadi geh ahli Parlimen Limbang sebut nang program batan asal mesti oboh pakai nganyek norik minat onak muda nuduk warisan dua naik aktiviti dek paguh.

Kita buat dua khabar. 150 penerima pinurung Birang Buran, Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak terima sumbangan beramah dua ngeramat Onupi Beranak ke Moipuluk Sarawak yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Baradimuno ioleh onak tumang patu, ibu tunggal, nyak anyoma dua kaban asnaf. Sumbangan ino obos sorah dan majlis jamuan teh Rami ino. Rami ino pikirin semangat bersama-sama dua mit bat nuduk kebajikan rakyat ruasok nguat tolin jamit osah pengubak negeri 200. Dagi ganog Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dua gapit Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof. Robi semang 2000 mos boras obongin nuduk kaban dek kurang binasib dan program kebajikan pengagihan beras kali ke semang taruh dek miri. Program Birang Sarawak inoh mengatur dak tokong Hai Long Si toban kerjasama Ratus di Bogor. Menteri pengaku Datuk Sri Lee Kim Shin sebut nang program inoh pikirin semangat mitbat dua tulung kaban dikurang binasib doik kira kaum agama dua batan asal. Pengerusi penganjur Ruth Woon nang kiang boras debohngin sawak iti bitamah sok sawak sumiah asel sumbangan ratus dibogok. Program inoh obok itubu nganyek tulung nyaa dikurang binasib. Pendidikan biguna saan peribadi dua masa depan mung bau. Ahli Dewan Undangan Negeri Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Koh sebut nang, pendidikan ido sejak ngin utung nuduk individu dua rawang pak dapat ngubah rakyat. Ia sebut teniti dang rami beruman singarom ngeramat sawak ke 100 mong sekolah Chung Hua Sibu. Sementara ino Menteri Kerajaan Nomi Seni 2020

Harito, anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang, anu ina buku turang bekak, kanyam adidok kujok, buku turang birih, kabege. Ati jadi amai turang ngan buku turang deh bian skop nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngan silika, nyemperuah kolagen adi berguna bedak turang ngan buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian sop penguman adi seimbang, dok surah isan-isan, saman piin mineral adi suku. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerum, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benar. Kasiana adi dok enam ati dek kinyam menam nyimon sin, bekak di buku turang di trinyuk tengan. Tengan, siku, kejak, kerub, saman terinjuk kejak. Anu arthritis sedunia, doksita, dini ong-ong, ngas mendua anu bulan Oktober berang soa. Yen keadaan kedai ratus nang, andam buku turang dah kaes andam kemain menyama. Pak edah pejadi, kak perdaya, dah kira umur, bangsa ngatakah sosial.

Ya, kemana di Dr. Mamada Sempulina Sepasamanga DJ Selako Rago di Den Joget Cinta Setia Ka Menemes Ramat Sengmi Andu Ka So Peringan Niki Yata Berapa Bawa Drum Segmen Ngan Cang Peta Dunga Anu Minggu Semendi Enam Bulan Oktober 2026 Kemenet Ke Peraman Ngaku Marcel Di Singomi Anu Ati Di menit mai komite isa ingat apa peraman ngga aku ndek apa kor pris ngara mati te mai bergerak peraman di mbah kunya dia habis iat ngan di setiap sama ke di YFM dia. Dan menit mai dekat ngapa kor 6:30 sengemi andu tite ata gi dengan gah di nombor 2. Kita berjuang ngara go peraman ta ti ina so Steny Karim. Dayung bedia.

0: aduh, masing-masing, aduh.
1: Ha, ngam gemu murat ke zaman dijak tu semasa-mana masing. Enggak asing ngasih di bawah. Eh, Jess, mau puan ke doh? Sumi ya, kukilin boton sonoh no. Aduh ya, pogah mun boton manu kenaling bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido, sebayu tidoi boton no kadai no wan mo. Aku sakai ya ti memang ogi man koyu doli yang no. Momol sakte dengan dono tia.
2: Oh ni bi, kini di yang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mumas bas barang napa nya ne? Yak rubang prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti batu botol munya ada ba luas gua. Batu idoh gepu ana.
2: Oh, mak masam-masam ne, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Baga botol na botol-botol denang ku tia. Sebab tia mugi dah padio. Mun ingat botol na bonal.
2: Mas barang sebarang ne punya. Kalau tia nyak ngoji Cina tu ti. Cuma tia mana teh kota da ba mu.
1: Bah, sono. Mui ada nyaman teh. Eh, jat terluh di no kopi. Aku belanja mu.
3: Ingan dua itu, mituk nyaa je ko jangan tina. Itu hanya ingat botol yang pilih pogah tu. Napa nyaman batu na? Barangan sina, sikitnya dia, nyasatnya dia. Botol ku pilih setegah jelebu panjang. Puan ke doh?
2: Yo yo, ada jelebu. Cus, mana tia?
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.
4: Pukul 6:30 sengumi andu. Bimudah penyihat Sarawak berguna dognya bagi

6.2 bilion ringgit Yen Sarawak, penyekembang sepak pasar berguna bergaut Tok Mansang. Pingatan awar andam kanser katuh peluang seun rawatan. Selamat sengemian dulu bersama aku, Marcelin Gansi, Terima kasih YFM Bedia. Madin Tengenegah. Pinetap Pusat Pakar Jipeh di Kuching derem belanjawan 2027 ina raka awar ia nyebeke perkhidmatan penyihat di Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kehian Kida Adnang Reis Ati menegak berguna pemudah tambah adi beken nimun tabung dayak serantau ngga makmal pusat. Ia di menegak Menteri Penyihat Ratus Harmin ngga Perintah Kawasan Kida Adnang perungun My Point Pri bilion ringgit tok berguna inurak susah klinik ngga hospital amba di Sarawak. Ai menegah harap mansang atur janji sepekat Malaysia suak semang peri 60 taruh peju kiren pemujur adi rabis peke. Belanjawan 2027 berguna dok nerus yang mengatakan projek bau ke penyambung projek di Sarawak. Dato' Amar Dr. Sim Kiraan Sakti ripasku ke program Pasar Amal 2026 di Dewan Besar Chunghua Middle School nombor ni di Kuching. Sedangkan penitah beranja semang 6.2 bilion ringgit Yen Sarawak so belanjawan 2027 dok harap dapat pendak rikas penyekembang rais RPSI di kawasan sepak pasar. Gapit Menteri Industri Pengumuman, Komoditi Nga Penyekembang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kida Adnang pinambah penitah beranja ane banding nga 9.8 bilion ringgit nga suwa ati dan penyokong pemansang lebih sebagai projek penyekembang sama menambah pemudah yang rakyat. Ayah ada menegak ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota Kita Adnang penambah anak dok harap dapat turun perapat asah penyekembang di asah Sarawak, Sabah nga Semenanjung Malaysia. Ayah Kita Ansati dipukuka Pesta Hari Bukit Mas di Limbang. Perungun 2,100 peri perima kes bau kanser dok rekod di Sarawak seteden sewa 2,025 sama 476 kes kanser susu ngah 470 kes kanser kolorektal. Menteri Pemakam Dayung Anak-anak ngah Penyenang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kida Adnang pingatan awar andam cukup guna in katuh peluang nguri andam mana. Ikiran sakti dipukuka acara Pink Blue Walk 2026 paut kempen penyerda kanser susu ngah kanser kolorektal di Perpustakaan Negeri Sarawak Pustaka. Ayamiti Dairatus pada jarit kena pemeriksa penyihat ka bergaut seun rawatan kembali agi tanda anam. Penyerda kanser berguna dok penandeng keda so peju nyukong pesakit kanser ngah rawang ngerah. Bara pimas ngah masyarakat berguna kena penura derem negah gaya pimudip adi deh kena saman sarah guna dadah dupan tuba bau. Gapit Menteri Pingakut Dato' Hasbi Habibullah Kida Adnang jaga anak-anak madinati dedep sekap betunda ngah pikara adi deh kena adi udah dok seun so internet ngah media sosial. Ayi mitik masyarakat kasan pari batan pimudip adi temit bat ka berani ngin penyetayat ian penyekena bersama. Ekeran sakti tipu malam kebudayaan pipaut Pesta Hari Bukit Mas di Limbang. Ayah di menegah ahli Parlimen Limbang Kida Adnang, program Batana Asar berguna jadi terun yang ngacar tubak bau yang jaga warisan saman nai pikara adikena. Piju ringi ngagah. Perungun 156 penerima pinurung barang buran Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak terima pinurung bipaut penyita andu penyeberana adi Maipro Sawak yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngeraina dupan anak tumang sinda adi meting benah warga nyamba ngatibaran asnaf. Pinurungan dongen tipu majlis jamuan teh adi dok ngatur ngapuno rami ka bemai. Rami ane menege kiren semangat pisindi ka tembit bat di kebajikan rakyat kedah so negap atur pedingan di asah pinguru reis nga rakyat. Suak mendegina Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngagapit Perdana Menteri Datuk Amar Farilah Yusof.
Rebis semeng 2,000 beg beras Dokutung ke tibaran Adi Susah so program kebajikan Bikutung Beras Adi Sementaru di Miri. Program berang soa ane dok ngatur beda tokong Hai Long Si ngadok nyukong rakyat di kawasan ane. Menteri Pingakut Datuk Sri Lee Kim Shin kita atnang program ane kirin semangat temit bat rum turung tibaran Adi Susah ngadok kira kaup ngah penyabah. Pengerusi pengatur program Ruth Vun kita atnang kiang beras adi donggen suwa ati bertambah banding ngah suwa perja aser pinurung so daya ratus. Program ane daup ju yen turung rakyat adi susah. Pendidikan ini peleboran tipu tui adi skop guna yang tetap pimujur tuba bauh di Sundi Sandu. Ahli Dewan Undangan Negeri Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Koh kita adnang, pendidikan dekat esteban utung ka individu nga rawang, pak menegah dapat ngubah masyarakat. Aikir ansa ti tipu rami beruman sengarem, penyerta penyita 100 mengsewa sekolah Cenghua Sibu. Sedangkan Menteri Kerja Negeri Seni Ngabatan Asar, Datuk Sri Tiong King Sing mite Persatuan Alumni pada kenu penura ati rebis baga derep menjawit skura nga masyarakat. Teks peminyu pengenang i dok basa beda setia usaha agah Opis Menteri Kerja Negeri Seni Ngabatan Asar Rosia Wan Teng. Tipu ramiana pinitah beranja RM50,000 dok gagah yen sekolah Cenghua Sibu yen penyekembang skura. Tuba bauh berguna beda karya bidu Tan Sri P. Ramli jadi inspirasi yang peruah karya seni adi bien kualiti adi Tan Tui. Pengarah bahagian program radio Saifuzaman Yusof kita atnang penyekena karya seniman temegah anak kira atnang kreativiti dapat peruah karya adi deh dok tinggi jaman. Egeran sati tipu jadi tetamu di Konti Sarawak FM bipaut pingatur kemuncak bintang P. Ramli 2026. Program mana ina yang siroh bakat bau kedak so kakat karya temegah bedu Tan Sri P. Ramli. Kemuncak bintang P. Ramli 2026 dok ngatur di Ditar Putra Universiti Malaysia Sarawak Kota Semarahan ka re dok peruah radus ngeremati pukur peris ngarep di TV2 Sarawak FM Saman RTM Klik. Arong taruh ribunaan peserta sua program Malaysia Aktif Takah Risrawa di Kuching andu ati yang ngatat gaya pemudip sehat. Gapit Menteri Pemiang Sukan Mordi Bimol kira atnang berang masam aktiviti sukan nga rekreasi dok nyedia ngatat penyesua masyarakat so berang masam takah umur. Ati inah nimun aktiviti kenu keja jo rimah nga taruh kilometer berang masam main saman jualan rahmah. Sedangkan penyita anu sukan negara takah Sarawak njaka dok ngatur di Dewan Panglima Rentap Betong nga semenju anuburan Oktober ati. Perungun taruh-pertaruh aktiviti re dok ngatur bipaut penyita Ramiana. Aingata teratus rebis i rakyat di Betong bedak mendeka program ana. Ngaku ngemasegah peribasa pun-pun ni. Pemudah penyihat Sarawak berguna dok nyebeke. 9.2 bilion ringgit yen Sarawak penyekembang sepak pasar berguna bergaut dok mansang. Pingatan awar andam kanser katuh peluang seun rawatan. Ngak anak didegah adi medok nyusut meda Syarifah Ujaya Hawan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengembiandu. Salam Malaysia Madani ka salam sejahtera.

0: Mari Kerja.
1: Nyerayah Pikir Samah Dengan Ami.
0: The Segmen Ngancang Pete
1: YFM. Tanya Mari Aci.
0: Mari Kerja.
1: Nyerayah Pikir Samah Dengan Ami.
0: The Segmen Ngancang Pete
1: YFM.

Ya, Ragu Ramana di Dr. Mamada Ezra Ragu Ramana di Calon Suwon. Jadi mana ini saya rantau di Sengemi Anuati ya ngada pegeringah pakai FM di 106.2 Puan K FM di 106.2 dan suara ada pegeringah pakai gaya online dan ina so RTM klik jadi dengan di kede kita mak handphone di tika hati saya itu nak aku live so Facebook YFM beriya. Terima kasih dengan di gi komen, gi like, gi share terdapat live Facebook di Singomi Anduati ya. Kak menek meh ada kembut dengan pokor ju sengaruh menti dingit teh atak gi agak adis kasa na di redok basa dereminyo bukar sadung. Jadi pejuu dingit praman dengan aku ripas sana. Kamu ni main dengan ke adi tika atik ke aun kena motor dengan ke adi arah ni saya ingin selamat nek ke tepat adi hari dengan tuju. Kak Jamil atau pejuru dengan ragu Prama nanti ina ragu adi de na Michiko.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni dah go hit no.
0: Eh, ani bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ani bila bu na, ani bu.
0: Eh, ani di mana no? Sampai mana bu ah?
1: Ati, what no nyaku ko bi?
0: Eh, ani di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ani no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tene?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak, siapa mah? Dari taban kau ke spital na.
1: Bah, tiap mulu bisa tak tiak. Ani dah kemana tiak? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mukil, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi mau nak apa mu naya?
1: Ade sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama nih.
1: Sama gitu. Mu ingat kiat ano. Polo kan jangan deep kiri nih kiat ano.
0: Eh, mu ti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh mu. So nona nyaman kiti nih.
0: Yeah, mu man kan nih, aku man kati.
1: Ade. Yo. Gurunya kan nih.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begadu pasal pengumuman saja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.

Selamat pagi, salam Malaysia, madani sungai ngeti pun ada. Kekas penyihat perlu lebih pagi. Semangat 6.2 bilion ringgit dedeng Sarawak perlu cepatinan guna pemancang di kawasan sepapasan. Jaga perasaan dengan puan kenam bahas peluang tenan dapat berian kenam kanser. Selamat kembali bersama dengan aku Ibrahim Jangin Dagah The Kami Enduti Mesu YFM Bidia. Guna Pusat Pakar Pergigian The Kuching Bina Sukar Belanja 2027, ini langkah paguh lagi perkhidmatan penyihat The Sarawak. Gapit Premier Dr. Amar Dr. Sim Kuhian menang perlu tamah kekas mengtabung daya dengan makmal pusat. Najaji Menteri Penyihat Peratus perami dengan perintah tempatan menang mahi penpri bila ringgit yang retin dengan lesa pisah klinik serta hospital Demak di Sarawak. Nangara penyalan penjanjian Malaysia sempri numpur taru pesilung ngaban pemaju. Sukat belanja 2027 penting dan guna projek bau dengan nyambung projek di Sarawak. Dato Amar Dato Sib Dato Media de Masana muka program Pasar Amal 2026 da Dewan Besar Chung Hua Widal School Muni de Kuching. Sarawak dapat belanja semengenum pen 2 bilion ringgit ayam sukat belanja 2027 ngarap dapat percepat pemancang lebih lagi di kawasan sepasar. Gapit Menteri Industri Pemaan Komoditi dengan Pemancang Wilayah Dato Dr. Abdul Rahman Ismail menang utama belanja jugon banding semengenum pen 2 bilion ringgit di Sarawak. Najaji Ahli Dewan Undangan Negeri

rapat Dogria Kolorektral. Menteri Pemajang Dayung, anaknya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menawang jaga Deput Kandam dapat Dogria Ancah Belata Bau. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah menang makin bahas tanggungjawab bebas anak sebab pengaruh sepa mudah akses minan internet dengan media sosial. Namintanya ratus kudi balik budaya sama ngwit bahas serta pagan pitayun belata bau dada penguntung bersama. Nabidanti dengare kebudayaan pesta anu Bukit Mas de Limbang. Ahli Peliman Limbang ti menang program petan asal dan mengajar tetap bau nyaga pesaka serta ngisi masa lapang dengan pagu.

Terselung lagi agak de kami nuti. Kerong 150 orang terima pinulung pelangburan masuk opis pingkua kaum Sarawak terima pinulung de masa nyemut anup mayan ke Tak Mahipuru yang di Petua Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujapar. Balik Sinche bala nang timang ibu tunggal nama tuu dengan inya mesekin. Pinulung juga de majlis jamuan teh. Majlis Petengah semangat bersama dengan kuah rakyat berapat terbidingan anca penuh negeri dengan nyaratus. Aduh Sumeneg Serinci Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dengan Gapit Menteri Bahas Dato' Amar Padilla Yusof. Lebih semeng 2,000 kamut beras dok jugon neg bangka inya layak da program kebajikan jugon beras kali ke semeng taru demiri. Program Natur Tokong Hai Long Si milang sewa dengan nyaratus suwe jugon pinlung. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Sin menang semangat peduli serta nulung bangka inya da perlu kai milik kaum agama dengan peten asal. Pengerusi Penganyur Ruth Boon menang beras utama sewati banding dengan sewatayana. Pendidikan jaji pelaburan jangka masa tuhai bagi pribadi dengan masa jawita bau. Ahli Dewan Undang Negeri Bawang Azan Dato' Sri Wong Sunko menang pendidikan. Ngaban penguntung neg individu dengan memak. Dan berhenti dan majlis Mahan Bingara nyebut ulang sewa ke 100 semeng sekolah Chung Hua Sibu. Menteri Penami Seni dengan Tan Asal Dato' Sri Tiong King Sing. Nyungka gerumpung alumni untuk menjawab rapat nyeratus dengan sekolah. Teksanana binaca pada Setosah Akbar Opis Menteri Penami Seni dengan Tan Asal Rosia Wanteng. Dan majlis ti RM50,000 dan juga dari sekolah Chung Hua Sibu dengan pemancang sekolah. Bala Tabau perlu menan karya turang Tan Sri P. Ramli ngakat semangat mengenai karya seni bikoliti kekal relevan dan zaman ti. Pengarah program Radio Saifu Zaman Yusuf menang karya seniman agong pitanggah kreativiti dapat ngunah karya kekal relevan. Nabila anti demasa jaji tetamu konti Sarawak FM pasal pingatur kemuncak bintang Piramli 2026. Program bertujuh tindak megau bakat bau selain sen ngekat karya turang Tan Sri Piramli. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Natur da Ditar Putra Inimas Kota Semerahan dengan peluas cara terus ngareti pukul peri bengara da TV2 Sarawak FM dengan RTM Klik. Kiong taruh ribu orang suwe da program Malaysia Aktif Peringkat Negeri Sarawak de Kuching Anuti. Gapit Menteri Pemujang dengan Sukan Modi Bimol menang ahi aktiviti sukan dengan rekreasi dengan perancang nyeratus suwe da program dengan ngamal gaya hidup sihat. Dengan aktiviti senincem penuh kerja 5 kilometer dengan taruh kilometer dengan jualan rahmah. Penyambut anu sukan negara peringkat negeri Sarawak jangka tunah da Dewan Panglima Rentap Betong wang semengiju anu beras semeheng. Taruh pertaruh aktiviti medok susun. Namintang nyeratus da Betong maneg suwe da program ti. Tidak mengenaga tipu na binaca lagi. Kekas penyihat perlu lebih pagu. Semengenum pen 2 bilion ringgit di Sarawak perlu cepat dan guna pemancang di kawasan sepepasar. Jaga perasa dengan puan kenam, peluang bahas dapat berian kenam kanser. Yang saya ikuti agak menu dan susun berda Seripa Ajoyah Wan Abdul Rahman masuk sesan berita wal semasa RTM Kuching dengan senalin berda Maurin Anjar. Salam Malaysia Menarik.

Raghuwadi, Dr. Mamuda, Lindsay Yesi, Raghuwadi Dena, Berindu Otok, ya 20 minit lepas Ngapukor, Jus, Ngarem, Seramak Ngarem, Ngejenian, Adi Kedek, Kemurahan Praman, bersama KA, di dalam segmen Ngancang Peta, dengan Arun Praman, dengan aku Marcel, Neka Pukor, Peris, Ngarem, Matitik, jadi terima kasih dengan ke dia kita nak ke live, so Facebook, YFM dia, di Ngarem, Matinya, Seramak Ngarem, Adi Nurul Atika, Ronald Dennis, Kamana ke Jackson Ritan, Angelia Ansidor, Michael David Protesi, Kamana ke Angin Seramak Ngarem ke di Henry Bali, Jun for Paul Sikin, Doreen Gubes, ke Atiang Pakok, Rachel Merican, ke begut ni, bara dengan tah adi begut ya, adi kita nak tak live so Facebook YFM dia puan kaki ke adi tunda atas so RTM klik ajak meh tapi juga dengan ragu Pramanta ati ina ragu so via Mila bersama dengan Andrew Cree.

Jas Samahnya Rami, Kemuncak Bintang Piramli 2026, Redo Ngatur Nga En Minggu, Semengdi Oktober, Pukul Pis Ngarem, di Dita Putra, Unimas, Kota Semarahan. Nam naan peserta re bertanding ngaramana, ngera ina Mahathir Zailani, Zon Sarawak, Zafrizan Jamil, Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi, Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani, Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan, Zon Timur, ngam Muhammad Ridzwan Mat Taib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026, Rejung Rami, ngap penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi, ngadani Hasbullah, juara Bintang Piramli 2024, ka pengacara ngarem ane, Tony Yusuf, ngan Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu, Semengdi Oktober, pukul peris ngarem di Dita Putra, Unimas, Kota Semarahan.

Ya, ragu. So, Aaron DBL Project bersama dengan Didiana dengan Ragu Ngerah Tidak Cinta Masuk Tanpa. Ya, kan? Jadi, atas nak tengok dia report gaya andu, ya. Diki gaya andu ngara mati ujian lagi rebu di kudu-kudu kawasan di Kuching, Bintulu, Kapit, Miri, Sibu, ngah Limbang, ke Menis, di Serian Semarahan Street, Aman, Betong Sariki Muka. Jadi sebab poh so parat ke barat laut, ke mana ke utara barat laut, ini raju di asasmeng dekat 20 km ni jam, ke mana ke gerumbang adib katung di asas kosong penerimah nega ni point kosong meter. Jadi yang suhu puan ke atakah peras ina di asah 24 neka taruh problema darjah Celsius. Jadi hati ina report gaya andu di 20 pada Office Meteorologi Malaysia.

0: microsleep. Ini minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenung. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemai nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Kerja, ngirayah pikir, sama dengan Ami. The segment Ngancang Pete,
2: YFM Bidaya,
1: Gerak Bisa.

Ia ragu di Dr. Wambada Alicia Sidem, ragu di Dena juga tangan. Ya, jadi menaik mereka kumpul dengan pukul mai sengarap titik atau lagi program aran pemudip di Dr. Nyusun pada penerbit I anak ina Francis Farrell Chu. Jadi lepas soalnya dengan yang dapat berjuh peraman ngaku neka pukul peris sengarap. Jadi ngata berjuh dengan ragu peraman tak hati ina ragu soal ibu joy rindu bidingan.

0: Okey, jadi jam ta di studio Madin Beh Pekor Mai Sengarim kita sama dengan program Aran Pimudip.
1: Salam kasau prig. Aku Reverend John Libar, sekerja yang liken. Bila apa dengi ngabarata dalam program Aran Udip Yun Mingwati. Jadi ngata apa juga program mati, atau apa juga nganyanyi.

Tas mayang doa yun ano mingo semong prii lepas ano mingo Trinity. Tas mayang o Allah sabab ku eh derem sadi ada pemi deh bisa nai nunap nyirat mai. Emite kam ngemasi ngenik eh Roh Kudus mai sini nguru ngemerintah ati nami derem sopre kayu pada Yesus Kristus Tuhan nami adiudip dengan perintah sama kam Roh Kudus ni tepa neg situ itu. Amin. Jadi bahasa yun anu mengerti bahasa tak so inya Saint Matthew utung 22 juta bahasa syat ni neka ayat 4. Jesus dinge pakai umpama ngemiu di baradaya kan tepa merintah kayu agi kaya ka umpama ti agi ni sidah nin an raja sedia gawai sewan ni anak i ayo pait daya gaji i dak kedaan di bara adiko dog began dan mendeg kegawai ana pangeradeh an mendeg jadi ye pait daya daya gaji adi beken ngapi ngenang sakati.

Gawai ku mesedia mandin dari sapi nganak anak sapi ku medok semereh. Kasau perg kayuh mesedia meneg meh ke gawai sewan. Pakbara di dok began deh duri kenai kerja de pengera. Ninaan di katayai siana ni kekedei atan di beken nakap daya gaji ane. Muko ngera kasu ngera. Raja ane meraru beji. Yedaya pahit sedadui dak siana. Muko ngera kasu ngera. Raja ane meraru beji. Yedaya pahit sedadui dak siana.

Raja dia tinggal bara pengabang ka Kris ni naan daya de nen praka gawai sewan. Dengan semuki ku tunggang merut kemati de nen praka gawai sewan. Raja nang de ye pak daya ane perdepi ngane raja kedaan daya daya gaji meeng ye kaya tengan ni katarat ne ye kasepa kayun kerem. Digene ye res in buang sengsara. Ka Jesus menang bege dog began pak mise dog mien. Ati ne Injil Kristus. Puji Kristus adi Tuhan ta. Dermeden tepa sama tepanak kata paro kudus. Amin. Jadi mana Kristian? Sopre atarinu rami kasita anu benan sewan. Derem bege adat ka udip banan sewan tan i pengenai rami adi ruai penting na paling meriah i sebenarnya raru pawun. Jadi dalam Injil Tecah ayana Injil San Mateo tong 22 ayat ni nekas mengumpat tu bos Tuhan digambarkan nimun rami pon ngegawai banan sewan. So pek daya adi dong pekan. Pakata adi negawainya tuna patut tuna atur Tuhan. Agi kayu dipatut pon kape makai yun ramiati. Mana Kristian ati umpama numu taruh dipakai Jesus yun di pikirin kakidaan atur semuki atau patut di ka tede tede pengendai rebisi darum tak semayang. Jadi kayu hati agi hubung kait dengan umpama dalam Injil San Mateo utung 20 ayat taruh-taruh 45. Jadi hati betul-betul tahun-tahun ini kedaan ini dipatut. Dalam Injil San Mateo tecah ia began kepada sopuk daya di suara rami. Pak ngeradi dok began nanti ia terni abah redi amai ayagi tugas-tugas yang dibekun. Sadang tejah di kataya ke kekede kenai pengenai depi. Jadi ti meh jadi dalam tempat berganta pada naik kerja. Jadi umpama ti kedaan dia tak semuki atau patut nyedia dia tak kamat perintah tempat. Jadi begitu sopeng dia ada began rebis-rebisi bangsa Israel. Kengeran bah dalam tepa meh nai meh kedaan perintah tepa dia kira nek. Jadi hati meh lebih-lebih si pengubak-pengubak adat ti. Ayuh dok began bedak nai pak ngerati teni bah amai ngera nang depi merti ke puan sopru kayu ke abah kedingah abah di basua di penyebegan gawai benan sawan teja. So mana-mana Kristian derma tak prati bege kayu patut tak belajar suati kerbis-rbisi pemakai adi nenta kegawai benan suat. Jadi hati dehe kayu udah mai sopreg ataupun bege daya nang depi tuna keraan suwa kepuan pernah tepati pemakai i deh patut pangkades tugu di ramiana. Jadi di timeh kagah keadaan dia tak. Ani dia patut tak naik. Kami tepat began tak bedak naik. Jadi di timeh saya dinang St. John dan Baptisa dan mengajar daya bedak berubah. Jadi di timeh patut. So perg kayu adunan kita terni lagi atur. Sebenarnya udip tak urah tak sebagaimana Kristian. Kami tak puan tak rek murid berada tepat. Nen pemakai gawai yang dipatut. Serti taubat meh. Berubah meh. Katuna penyebagan tepat. Ati denang pemakai gawai yang dipatut. Jadi mana-mana Kristian. So perkayu hati ngen puan dia tak. Darum tepat began. Pak bega kayu. Lebih-lebih si manusia darum orang hati. Nuna penyeraan hati. Nuna penyeraan orang hati. Tak tepat dalam Yesus Kristus, rai sabar. Sabar tepati ayana

nye berkat sopruk daya adenda ayah bedak sopruk daya suwa sebenarnya nombor dua ayahnya kudus jadi yatim eh kaya kena ada tempat naik yun sopruk ta ayah bedak ta jadi kudus kumuna nombor taruh eh barata tani deran abah ne dika pak tepak biya natin masih ayangin masih dia tak dari Kris tak ruai abah kamat tu bosi. Jadi mana Kristian berfikir meh, bruneng meh saat tak sama-sama kamat jiwa kamat penyeraan ketuk sawu sabah di pengenai Tuhan adingin dia tak. Jadi tepat dalam penyerindu. Anu sebab isikir nina andain dengan kaya. Maniku di kemati buang denen pemakai gawai. Jadi ditik kagak kira anda tak. Tani patut atau naik ubah. Kamu tak puan tak daya adi dah betul. Dah kena naik berdosa. Bertaubat meh kepari ke Tuhan. Jadi mana-mana Kristian. Perintah soga ti mundai naik gawai. Gawai suwan. Ayu benda tak suwa tak patut atau naik ane dia patut ngin ane dia kena kekirin ane dia patut tetap puan isahai tu bos tepa adu-adu agi ngata kena mu taruh dingin atau patut naik atau patut ingat isahai ane dia patut dupi jadi atau ada mun edem ainai dosa jadi kena mendepi stagor ayah me bedak depi teru kijo dep ke Tuhan jadi tepat de semena kamu tak tahu bertobat tak tahu berubah tepat tanya kata jameh tak Kristian adi dong began kerami gawai anak raja hati adua-dua tak raan kadua-dua tak sedia pemakai roh tak adingin ayuh ni tak jadi dingin jameh dalam tempat benda tak sewa dalam tempat benda tak kamat dalam tempat benda tak berubah negap meh pemakai kenen meh pemakai yang dipatut ayana ngubah ke mendobat isa ia tak dapat merut ke perintah sorga aditan adu-adu isa ia so pengenang so penyeraan so penyekanak Tuhan nanti so perempuan di peta aduh dunia kudus kami tak teksawu naik ubah dalam urah dalam pemudip kami teksawu tunda kepari ke Tuhan tepa aduh-aduh nyibir kata atas semayang wo Tuhan tepa di kudus turung ki mendekuka kejit atinami saki aduh-aduh raan kadalus dia kamat penyebagan mai. Ngene so pergemi ati dan dia teksawa kanen pemakai adik kudus adik patut adik keadaan anak mai Yesus Kristus isa ke hudip jadi taksi adik sawa taksi adik nai so perkena dalam penyekudus mai imiti ati dalam adik anak mai Yesus Kristus Tuhan ka penebus kami amin. Jadi ngati tepat nyeberkat sopir kita ngubah beda berubah saya tak kamat kemurut perintah tepat aditan adu-adu amin dari medun tepat sama tepat anak ngetepat roh kudus amin.

Ya, jadi menikmati pari ini bersama aku dalam segmen ngancang peta. Kita tak gitu kurang so setengah jam ni kita tak pernah bersama Hadi ngarep mati. Ya, jadi aku sabaran gede kita dengan Hadi gede gemuran payak. Lebih si gede ke lagi kita berada dengan tak Hadi nyerasi. Berarmin arun. Lebih si gede lagi Hadi sedia re mata kerja sesan sepagi ya. Jadi mana yang menyedia ani Adi patut sa'i kerja dengan kemas ke Adi ngarah mati ya. Sekejap main tak pejuk dengan dengan ragu perama nanti ina so Jackson Boson bersama dengan Magnificent Five.

Ish, nasib seput break. Kebaya tak teman moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanya gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, jadi mana MRT lagi ni penyebabkan yang so pergeti enam paut dengan pemite STR 2020 fasa ni di embah dokuka ya ti ina ya pemite bau kemana ke yang kemas kini dengan dapuk penerang diki yang bisa naik pemite puan ke kemas kini penerang ia na STR 2020 fasa ni diki pemite dapat dong nai pakai gaya online ana ina so portal STR guru nga semerima ana bulan Oktober. Jadi ini eme yat ngan adi kederaat nai pemite pakai gaya online ya hangan bisa meret ka portal bantuan tunai.hasel.gov.my.

Ya, jadi menemui tak benda kekak benda-benda segmen ngancang peta tak di ngarup mati. Begitu terima kasih kak supergan di lagi bersama aku suaka pukul 6 sengum yang nanti janda kak mandi nanti. Jadi, aku minta isa ingan dapat pujuk perang mendingan bersama ngak pengurut media begitu dalam segmen mi adiskasun anak ina segmen ngarup pun suaka pukul peris ngarup. Dekat pukul semang dua setara pengarum. Jadi, minta isa ia tak berapa dengan dia anu beken. Selamat ngarum. Bye-bye.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Selamat pagi, kita bersama-sama kepingaga ada masu Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Anu tinggal suat 2004, Siti Aisyah alias rekod sejarah dalam sukan berumah pesikar istipu jadi pelumba dayung sepungas adi mujur maat podium di Siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International UCI. Aisyah kemas perlumbaan adi juk 75 km, adi rekod masa 4 jam 9 minit 20 saat di tepat nombor taruh. Tepat sebungas kejohanan Dok Depu Jangka Kesek Stefkova so Slovakia ngetepat nombor 2 Dok Seun Beda Supukson Nuntana so Thailand. Pimujur Ati membeda Aisyah yang seun di so 20 slot tawaran. Pimujur Ati membeda Aisyah yang seun di so 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali ngasua 2005. Begin saya dua anak andingi pelumba dayung drum race menegas un slot Ati anak ina Mas Ziyatun Muhammad Razi nga Junaidah Jus anu tidak syarah dosen so section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

0: sama Dokoi dan segmen
1: ngarum kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ke ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Okay, terima kasih semua bila kita ada setiap bersama dengan Ruthie Dabi pengisi segmen Senceng Ngara Empawan yang ngara anu minggu dan anu ti semenit nuburana semheng 2026 ya. Terima kasih bila bersama dengan kami dengan Ruthie baik nak bagi berita ada bersama habis tegi pukul 6 lama tanu jena Dabi pengisi segmen ngancang betul. Ya, kita bersama dengan Ruthie dan kenuhai nataru jam ne pukul 2 terpengare. Ya, umur depan dah ngerti ada secara langsung de TV 2 ya. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Okey, kita bisa lagi lagu hibur kita ada ngerti dengan pukul semeheng ti mati senciaga bingare sama-sama kita keping ne dengan pukul semeheng suku de ngerti program de biasa ne All This Minggu Hati ya bersama dengan penerbitnya Francis Farrell Chu.

Okay, lagu bersama dengan kumpulan The Bypass The Martina. Ini dengan lagu dia berkenaan Piyama. Ya. Yeah. Okay, apa ni pun bagi bila kita ada Pencin Bisama. Terima kasih Pencin Bisama. Baiknya bagi bila kita ada Ngeping Minan RTM Klik. Okay, dia ngerti. Ngeri dia cukup pagu dia Bandar Raya Kuching. Ya. Yeah. Kain hujan. Kali ada bila kita ada ngambil peluang dia ngerti berubina ke Bandar Raya Kuching. Tak mana pagi bila kita ada ranu juna ke Waterfront Kuching. Ya. Aku rasa ihong bila kita ada masa itina beria de tebing sungi. Ya. Waterfront Kuching. Ini tempat riadah bila kita baiknya ada silung minggu. Nondok biasa pun ihong bala dengan kita yang ambil peluang jalan-jalan ke Bandar Raya Kuching. Ya? Okay, apa ni pun kita pilih lagu-lagu penghibur kita ada ngerti selama bertugas. Bagi bila kita ada bertugas dan ngerti sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita dengan ngarap lagi pengatur kerja bila kita dapat kita ngatur nah dengan mucur milangan dulu.

Just Saman Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redo ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul puis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta re bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Hai, kita bersama dengan DJ Gan Band Matina Cinta Nomor Ini ya. Okay, terima kasih bersama dengan Ngariti ya. Dah mengisi segmen dengan Rempawan. Dengan Ngariti apa khabar? Sama-sama kita tebak kemuncak bintang P. Ramli 2026 secara langsung peluah de TV 2 de masa itina senjaya secara langsung masu Delta Putra Unimas ya. Okey, terima kasih bini bersama de ngerti wani pun bagi bila kita ada bingkali ada dengan tur penyalan de Johor, bingkali ada de de nuju nak Bandar Kuching atau bagi bila kita ada nuju nak kawasan bau tapi saja destinasi dari tuju kita dengar reti ngarap kita sentiasa gagit di jalan bahas dengan sentiasa kita jaga penyelamat adab kita mesti lagi penyelamat inya ada beken ya.

Matina ruru at, ot, atinku. Okey, Mani Pak, terima kasih bini bersama. Ada ngerti pengisi segmen ngerem pewen. Ngerti anu minggu ada anu ti ya. Okey, kemuncak bintang Piramli 2026 masuk Data Putra Unimas Kota Semarahan. Dia masa itina pernah ada peluah de Facebook YFM dia. Dengan bila kita pun boleh tebak ke secara langsung. Ya, de TV2. Dia bitagi masuk pukul lapri bingara je nah. Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Reti. Selamat bertugas.

Bagi bila kita ada bertugas. Selagi bila adik-adik kita ada masih ngemites anu pagi anu ni harap dengar ti jaga bes jaga ngunah penyedia lagi kali ada tengah-tengah bila kita ada masih ngemit tes de anu pagi ya. Okay, terima kasih Menteri Bersama. Hari ini bagi kita bersulung lagi lagu-lagu hibur kita ada ngariti dengan pukul semeheng timati. Senciaga bingar sama-sama kita keping.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adaptat teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okay, seru gaun bersama dengan Tonios Pochi de Martin ya. Okay, kira-kira 6 minit lagi pukul semeheng bingare dengan pukul semeheng timati kita sama-sama ke pingaga bingare masuk YFM Bidia RTM Kuching ya. Terima kasih semua kepada kita ada setiap bersama ada ngerti. Ada ngerti ada tinggal-tinggal belah kita ada jaga irabes ingin ngarik ada tinggal-tinggal belah kita bagi ya ada pinggir rami dan natur belah kita wani pun terima kasih benda bersama ada ngerti ya baiknya bagi belah kita ada geping benda RTM klik bagi belah kita ada Johor masuk bumi kenyalangnya ada dapat geping dengan reti. Terima kasih penyindik bersama pengisi segmen ngerempuan ya. Okay, awak ni pun sebab kita keping agak ada ngerti kita pesilung lagi lagu-lagu penghibur. Ngunci cinta.

0: Ataan pengudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dek 95 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?
1: Pukul semaheng abingara. Selamat bingara di agah bingara masuk YFM Media. Sarawak Water Mobile APP setakat itu seh rekod 200,000 pengguna tegi tunah sewataya. Aplikasi mudah alih tunah Sarawak Water Sendirian Berhad ngancak mudah pengguna maya bil beken masu pengecek Pimpinan Umum. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Water Malseni Jamal Menang, company utility ira ngada perkhidmatan aplikasi neg pengguna Jabatan Pengada Umum Kawasan Sepak Pasar JEBAP. Aplikasi ini langkah company birubah minan kimudah digital. Sarawak Water entiti tunggal ngada umon bergantung dengan Lembaga Umon Kuching, Lembaga Umon Sibu dengan laku manajemen Sendirian Berhad. Dua perona murang de kapi terima cek kahi 200 mengicu ribu RM600 masu Ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalingi. Terima cek senche komiti pemancang dengan penyelamat kampung JKKK Gerumpung Club dengan tingah Gerumpung Community. Dato' Sri Alexander kongsi de Facebook bidaan bantuan ti tina nulung balana. Ti peberitna ngurus pentaberan dengan remintangan ngunah aktiviti komuniti, program pingkua serta dadag penyenang inya ratus. Neharap penolong dapat ngurang penyusah belanja organisasi terlibat ne numpu prinsip accountability telus dengan integriti ngurus tiap bantuan diterima. Ni orang inya pincen bi umur 64 sawa demiri rugi lebih RM26,000 dog tipu pelaburan online. Facebook op Polis Daerah Miri menang mangsa terancuh beda iklan pelaburan de Facebook Indie Company Minan Genan Elpan Advisor Sdn Bhd mangsa berurusan dengan di orang inya serta dapat tawaran untung bahas. Mangsa mekudu-kudu kali mayar duit nek ahi akaun bank kai sama. Individu ti pedaan mangsa dapat untung lebih mahi pro RM1,000 pak perlu tambah bayar si bayu ngumit untung. Rimpas mayer untung masih kai dapat terima. Nengunah report polis anu rima de merimpas. Kesnya sederungan seksyen 420 kai dapat terima. Nengunah report polis anu rima de merimpas. Kesnya sederungan Seksyen 420 Kanun Keseksaan.

Okay, jom minta dengan kita apa ke las meheng suku bingara kita apa silung all this minggu hati bersama dengan penerbitnya Francis Ferrochu.

selamat ngarep makasih operg atau berapa dengit di ngarep mati derm all this minggu wati ta ngata peraman adep ta ngaragu-ragu all this ngata maja adep ta di dikati derm tako samah nora kerja pengenai ta sendu teja. Terima kasih ke Sopreg amai agi bersama ngaku ke ir na penyimpan Sopreg ngadap mati atau arek sama-sama kedengah ragu so Sly and the Family Stone, The Beach Boys, The Dave Clark Five, The Platters, Summon the Searchers. Pak sungguh mana giba bagi dem dua ringgit ragu so Carl Douglas anak ini I Want to Give You My Everything Summon Run Back.

Wouldn't it be nice so the Beach Boys ka sebayuhana I get around. Jadi di pasati ada sama-sama kedengar ragu so tebaran nanti kusabah nang cukup temegah ke ada enak The Platters. Jadi ngana ada sama-sama kedengar ragu I adiden Crying in the Chapel. Ragu adiden Diana Summon Earth Angel.

When you walk in the room, ragu sekasa nesok tebaran The Searchers. Cedengana ada mendekat benar-benar program tak ian all this mingwati tak ian mingwati. Aku harap sok pergembah ramen nga pemain ragu di muka domain ian sok perg. Jadi kemayagi atak di bayu puas kedengar ragu all this. Banyak kemet atak berapa dingin dia nu kajama di samah minggu bau. Nga tak peramen dingin adep tak nga ragu-ragu all this so artis adi beken dingin. Jadi ragu sekasun di dalam all this minggu atita. Inah ragu so Sly and the Family Stone. Ragu adi den everyday people. Saman you can make it if you try. Jadi nga tak berdapat bau. Aku juga nak selamat ngarem ka soprag. Ka damai ka soprag.

Baik, ini kita bersama-sama hengkeping Senci All This Minggu Hati The Mesnusun dengan peluah Beda Francis Ferrell Chu.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Nadine bersama Dokoi dalam segmen
2: Ngarum Kawan. Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hadat kai.
3: Sabukur peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.
4: Hish, nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
5: Okey, 20 minit rimpas pukul 10 menit bingara. Kita bersama dengan Filomena Buang de ngarati ya. Yeah. Hello.
6: Hello,
5: Filo. Sekali yeah. Dengan pemutus kemuncak bintang Piramli 2026.
6: Okey, terima kasih Mil the Conti YFM PD ya. Okey, antara pemutus ataupun keputusan kemuncak bintang Piramli 2026 pada ngaromiti dah tajuk pukul pre-ing ngarom tik ya, dua obok pukul semeni raru jaya. Ada obong atu the Dewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak ataupun Detar University ya. Jadi, okey, nom yang finalis the ngarun nom zone Yeno sama-sama bertanding dan kemuncak bintang Piramli 2026 dan SOID ya. Jadi itu keputusan daki persembahan terbaik pemenang da PR1 sen zon selatan tagu hati lagi taruh orang daki masing-masing tuan pari RM5,000 you know sagu hati penerima PR1 so zon selatan Mus Ramli so zon tengah Dua Hasno Hasan so zon timur. Sementara ini topat ke taruh yaitu Ejan Ramli so zon Sabah ada terima price RM1,000 dua piala. Naib juara yang Mahazil sen Zon Sarawak ada terima RM5,000 dua piala. Sementara juara kakuk da Rul Azhar sen Zon Utara ada terima ataupun da monang price pada duit RM20,000 wati negah piala. Jadi itu antara keputusan sen kemuncak bintang P. Ramli 2026. Okey, ada nekang denanya kemuncak BPR 2026 jaya yang tetamu kehormat yang mau berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zahari Bintun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Sarawak Logi ke sama nek yang berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dua Seni Persembahan pun de sama sua dan program itu jaya Logi yang bersama Encik Saiful Zaman Bin Yusof pengarah bahagian program radio dengan ketua pengarah penyiaran Dua Tinegah Logi dan sama-sama nin sukong nuduh pingatu kemuncak bintang Piramli dan Arom ITTA kananya tak lain tak bukan nuduh pengarah penyiaran Sarawak Puan Wan Wisana binti Hashim antara kudu-kudu orang pemas dan nekang kemuncak bintang Piramli 2020. Jadi ukuran sebut ngasih dia pasal nanya bintang Piramli ti daki yang memurah tan sesuai semuperi moi promoi dan Sarawak saja si Bayu yang berpeluas ke peringkat kebangsaan dan sesuai semuperi peri purtaru dua program ini ia mengatur negara onwi ti dan Sarawak ya dua bintang ini ia mengatur dua sesuai ni sida Jadi suat itu suat 2020 kalau tak ada puan tak nombor finalis suat dan bitating sen ADC ke Taro Pro Moi ya. Jadi dan suat 2024 tak tak sama puan 2020 mau kena tak kajian lagi dan suat 2020 Moi maka lagi sen bintang Piramli itu ya. Okay. Jadi dan kalau dia dan persembahan Bara Demuti persembahan Bara Demuti ogi taruh segmen ieno segmen solo dan irama sang seniman dua lagi segmen lakonan dan iragi ieno segmen harmoni kasih dan format trio dan ki dan format trio itu nyamuti duet bersama dua ieno penyanyi tempatan ogi Waksi Izi Nur Hijrah Yahya dua Azi Mustafa de Jagin Saloma nudu Bara Piramli dan segmen trio itu ya. Jadi aku rasa itu saja ada dapat ku bikusi nudu Bara Pengajit de sopan ni mama tingan dogi bersama de koi dan ngaromiti dan wife fam bidi ya. Bersama dua DJ Mil terpari dua DJ Mil de county.
5: Okay, terima kasih Vilo.
6: Ya,
5: okay, bye. Okay, nanti kita bersama-sama keping ya. Pemutus kemuncak Bintang Piramli 2026 bersama dengan Filomena Buang Demasu Deta Putra Unimas Dengarti ya. Tahniah dan semua peserta. Dua soal lagi kita ngempen ya. Kemuncak Senceh Bintang Piramli 2026 ya.

Okay, zaman dengan kumpulan Tiba Aras Seda Martina Joget Atas Sikit Biru. Ya, Wani Pan, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada ngerti mengisi segmen ngerempuan ngara anu minggu de anuti ya, bagi bila kita ada bayi beus sama-sama kita pergi de ngerti ne pukul semeng dua terpengara.

0: si Mongmoy jam bilang kono.
1: Okay, kira-kira 20 minit lagi kita bersama ada ngariti dapat pengisi segmen ngerempuan ya. Terima kasih Pindi bersama kita bersama kenohen taruh jam de ngariti ya. Pukul 9.2 terima hari. Okay, de ngariti bagi bila kita ada ngerempuan motor sekiranya kita nunduk singgah kita tayar de bengijaran singgah kita tayar ngupi tayar ya. Kira-kira rupi dia masih terbuka singgah kita tayu ngupi supaya kita pisilung penyalan bila kita ada ngerti ya. Dan puan ngebel motor habis keadaan dia nunduk ngebel bahaya lagi dia ke ada pitang selagi ingat dia beken ya. Okay, terima kasih bagi bila kita ada kawasan Kuching de ngariti dan penggapi minat frekuensi di 06.5 MHz dengan lagi bagi bila kita ada gaping minat RTM klik de ngariti harap bila kita semuanya terhibur dengan lagu-lagu de binaimku kenuhaina taruh jam ti kita bersama.

Okey, kira-kira jumina lagi kita habis sama. Dia ngerti ya, dah habis pengisi segmen ngerempuan ngare anu minggu de anu ti ya. Okey, ini pengharap kita semua nasihat dengan terasen selalu. Dengan anu pagi, bingkali ada temu janji kita dengan doktor ya. Periksa tayar kat klinik bila kita habis mati anu buran rimpas. Susah lagi kita rengunah temu janji de bau ya, utama dah bagi kita de ngenai Johor de kawasan ngenai Johor susah rengacung kawasan-kawasan pasar atau bagi kita de bericek de mungkin de hospital bahas Sarawak ni pun bagi kita ada senceh program kita anu pagi. Baik na dera temu duka, baik na de era ada temu janji ada pagi ni cek kita tanya ya kat klinik bala kita ya di kali dera mohon interview ni cek lagi email bala kita ya. Okay, wani pan ketika aku bersama de ngariti dah bipingisi segmen ngarempawan semeni anubaran semeheng 2026. Saya ingin ucap selamat bingara dengan selamat bertingkah next semua pingkeping YFM BDA. Selamat bingara.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: ada mus F. Kai, kena kemampuan nyara bus kah? Nyara nganai kah? Takkan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih na. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar. Anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan ku na mahar. Ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai leguti akuti mise na pakkan boleh abah memasang nyuhon bina kai mumponinya ada sasah-sasah si Edni rabu uskah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mu depon adep mu dep de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngamu biradap cek mu depon
2: tek debak tua

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Min balik pasal aku!
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu, jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan duoti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin pali pensilku.
2: Doli aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan konjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak munan luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Okey cego. Ke luar dia cego ya.

0: Aduh. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurat ke zaman tu. Jak tu semana-mana masing. Enggak asing-asing di bawah gua. Eh. Yes. Mau puan ke doh? Sumi ya, kukirin boton sono no. Dia pogah mun boton manuk kinaring bomu.
2: Boton mon nap no.
1: Ido. Sebayu itu doi boton ko dai no wan no. Aku saka iya ti memang ogi man koyu doli yang no. Momo rusak te dengan tono tia.
2: Oh ni bi, ke dili yang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mu mas bas barang na punya ne. Jak rubah propis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul punya ada ruas gua batu hidoh gepu ana.
2: Mak masih masam neh, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol neh, botol botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggal botol neh bonal.
2: Mak sebarang sebarang neh punya. Kalau tiap jaki ngaji Cina tu ti, cuma tiap mana teh kotor dah apa mu?
1: Bah, sono. Buyo ada nyaman teh. Eh, jak tolu ada no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan duo iti, ngituk nyaa jak jangan tina. Itu hanya ningat botot pilih pogah tu napo nyaman batu na. Sebarangan sina, sikiat ni dio, nyasat ni dio. Botot ku pilih setengah jelebu panian. Wan kado.
2: Yo yo. Ada jelebu. Cus. Mu tie.
3: Botot ku pilih ada batu ke ada jelebu.
4: Jelebu. Minta maaf.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.

Ish, nasib sepet break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kebay moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hitno.
0: Eh, onni bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
1: Eh, onni bila bu na ini bu.
0: Eh, onni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, onni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bahmu no. Dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak kau dah pangus kau na ada paling ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa mah dari taban kau ke spital na?
1: Bah, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ningat kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu dah mungkin lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, meningkat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mana apa mu nak?
1: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, ada yang sama ne.
1: Sama ke yo, mendingan ikut ano. Polo-polo kan jangan idip kiri nak ikut ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, pingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: di 06 MHz di Kuching.
1: Sina, Sina! Sina, ini aku dia, Sina! Ini kata dia! Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow! Aku naik drift dia. Ni, 2 ton.
2: Mak naik orang, wow, nakitnya. Dia mau drift terus morat kang wah taing kuya ino.
3: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi dauti.
1: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sibil ya.
3: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang lepuh lek mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Si deep water. Pak turu ku yak mana?
2: Oh, ini mak mana, umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
1: No, no. Aku dia subah sit lah. Jajah abang ketam letak di subah lah.
4: Eh, Maya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
2: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyago ge.
4: Duh. Aku rek dak andi barangan. Aku mecet barangan tijah. Deget i.
1: Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuningan.
4: Sedua i.
1: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu dat ro dek bes, kau dah pasang mana?
2: Puan mo sebab dah tipi nak kasen kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berosi dah sangen.
3: Puan mo, jaya, aku mohon daikan boku. Ya nanggu merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
4: Eh, aku lagi gedung kohon Tijah. Blup. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
2: Andi nak tahu meningat. Sungi Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu di sungi. Sungi Brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi di Brosi. Patah. Sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun di dapur. Ya pun katakan ni je.
2: Nakit-nakit lah so ata. Sungai Brosi mak dah jagin penyobak ata begiuh depan depta.
5: Wat ina lah pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodang, duak sodang yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino ya, mo tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku te ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tu dia.
1: Agong saja, mau mak mau gong ne, kuning enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau lihat lihat, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon dia aku monu tu, kaki aku guyu guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ha. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuatih ke? Nang ada apa? Idoh di Indonesia yang nang tonggon panu. Paling nggak push, kati push, kani nyujuk, kani bojang. Pokoknya, idoh aku tahu aku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak aku pernah terbaik. Aku Kristen, aku gay pakai. Aku berani ni. Kamu mak, nah, tak bohong lagi ya. Iti, tidak dia aku ni. Coti aku sih nasi diku. Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada tuh. Ini tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk. Bah.

0: Je, irak gapi dengan amu de kena-kena mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyikininya, re gapi kanya, ira manikanya sebarang-barang nyikit.
0: Pulih amu nyenak mu namu nyau daku. Je nak parih ku nyiken. Aba lagi mu seet ngan.
1: Ira berbina ke pasar garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti anyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mun pasar lama-lamat. Sa anu merapete. Iya amu se.
1: Mani. Tanang mu kai kade mi tibuka bingare ka.
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingare. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masuk udah lama na menih mu se.
1: Da semena na aku ra nek beng.
0: Nek beng biar batul lamu peli kene-kene bingare-ngare mung ti. Iya nje nek beng.
1: Inspektur polis telepon ije na. Tuan Sarul.
0: Amani kena namu je ngurah jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed mada aku ngajung bank. Mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na.
1: Polis mana aku suruh ngunah wang haram. Ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de bank kusen dog baku kuat na. Sara galaga da de simpan ku inak ahi lagi.
0: Wang manih mudamu nak payak ngunah wang haram. Biar de tiap anu ngupi dengan aku. Inspektur Sarul, apa mu saya dengannya menurut namu? Puan mu damu. Damu tanangnya skema, puan mu.
1: Kena Tuhan skema. Tuhan Sarul ye na masuk IPD ke dah.
0: Mana aku saya menang na Tuhan skema. Skema itu nya dengan kel inya, puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mu damu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragal adamu pagi ya. Ba mu main-main. Apa saya na? Namu damu seberang barang saya inya.
1: Si Ed ya nasib aku napa dah mu mati na kai garangku janji nak pasar muat skimak.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Min balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak munan. Luasok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai eh. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti. Dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang kutie. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon boleh tiap aku sebarang mit pensilnya. Ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Korneum Isan-Isan.
1: YFM, YFM, YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mandeg perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngen dikeh dan wati pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikeh deh nyanak edem penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun anwati adi nga kere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi kaam raan ke nai nga bisa ngin seramat di drum kerja pengenai ami ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami ana nyam penyeraan mai. Ke ingin terima kasih di kaam sebab di setianti kaam bahagi nguan jaga ke di drum tada masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengudip ami. Rebis eden wati kami tek am pada puju'u, gerindung, jaga ke adire mun nyerja bait i adire nai tadi masam kerja di barang kayen i. Isa i ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menek ge nambah penyepuan akar di dalam ke nai kerja pengenai mi di birang anu. Isa i kerja pengenai mi bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kaam isai kaam ngen di ke atin adi sabar di dalam ke nai tetap masam kerja pengenai ami isai ke bisa dapat pengutung adi kena lian adep ami pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama isai nimun kaam hanya berkat kerja pengenai ami adi mesti anti adi nga ke berdapat kenyam penye kena suka am madinati ge ke semayang mete kam mada puju u nye berkat kerja pengenai mi adi kere nai di nuati isa i bisa jadi kena yun ki eh di dream pemudi pemi. So pleg ati osama ke mete di dream ada nanak mai Jesus Kristus Tuhan mi adi udip nga digen perintah sama nga kam Roh Kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong Roh Kudus. Sia ni adu-adu re'e ngasuk perintah dengan setu itu. Amin.

pukul 6.30 isan-isan. Jendela Fasa 2 nak peneta di kawasan Sepak Pasar Sarawak ngah Sabah. Belanjawan 2020 penita beranja pengembang Ian Sarawak kuka peluang dagang Ian Pimiang. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi, juara Bintang Piramli 2026. Selamat isan-isan bersama aku, Marceline Gansi, termagasu YFM Bedaya. Madin Tengah. Pimpinan Sang Fasa 2 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 hari nak peneta di kawasan Sepak Pasar Sabah ngah Sarawak. Ati depan ka 2000 kawasan ngah berak masam teknologi bauh dah pakai ini beke capaian internet tunak kawasan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil Kedaat Nang arong ni pertaruh sok kerja di Ribu Jendela 2 teban ka kerja naik menara telekomunikasi kat tedeh i pekai berak masam pengekas di petuku tunak kawasan. Teknologi satelit Starlink inah kedah sok pengekas adi dapat do pekai rebis i di kawasan adi dah bege daya re'e ka Nura Gaya Abang Terun adi sekap. Pinurung beranja dok guna yang beranja kos operasi Sekolah Menengah Cenghua Nomor 1 Kuching. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuyan Kedaat Nang pengatur program pasar amal berangsewa ina kada sorakah yang nyukong beranja sekolah ana. Program limonana dapat nguruk beranja di asah 300,000 neg 400,000 ringgit adi turung sekolah ngurang susah beranja saman yang bayar gaji guru. Perintah Sarawak gibaba nyedia penurung beranja simeng juta ringgit ni sewa yang operasi sekolah ana biguru Jeman Pentaberan Bidu Pehin Sri Adinan Satim jadi pengubah menteri. Ikan Sakti tipu program Pasar Amal 2026 Sekolah Menengah Cenghua Nomor 1 di Kuching. Pinita beranja 6.2 bilion ringgit Yen Sarawak sok belanjawan 2020 menjaga kuka rebis bege peluang dagang ke tibaran Pimiang rebis i di kawasan Sepak Pasar. Gapit Menteri Pimiang Sukan Ngah Pengembang Tuki Dagang Datuk Dr. Ripin Lamat Kedaat Nang Pengembang Infrastruktur Nimun Aran Raya Cimatat Ngah Telekomunikasi Rek Bibayah Akses Pasaran saman kakat aktiviti ekonomi kawasan. Pinjawit Aran Raya adikena dah ke sebeda duduh pita pengakut barang pak menegah beda tukia dagang Sepak Pasar dapat pakai teknologi digital yang nyikamang dagang. Aikiran sakti di penersegah di Sibu. Sederhana Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia PVTLDM Anjak Sarawak kamat kena penyekagah penurung beranja khas Ian Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM so belanjawan 2020 yang dipetua PVTLDM Pegawai Waran 1 Besara Unyok Dasi Kedaat Nang pinurungan kirin peritah ngaten pinura veteran soldadu pinurungan nak menaga teruk ngurang susah nora ongkos pimudip. Ia Kedaat Nang tibaran veteran rebis i bekas anggota TLDM di Sarawak skup ngangen di pinurung peritah adi jaga kebajikan ngera sopat belanjawan madani. Kongres Pekerja Peritah QPEC Sarawak kemakena penyekagah bantuan khas kewangan BKK perungun RM1,500 in kejak dengan peritah so belanjawan 2020. Pengerusi I Kulin Jayang Kedaat Nang pinurungan dok harap dapat ngurang susah beranjang ngera kedak so kakat semangat ian pejuu tetet ka katuh mutu perkhidmatan. Ai menegah harap peritah dapat nimbang yen get insentif dirbis kena di Sundi Sandu. QPEC Sarawak menegah juga terima kasih di pengenggen penurung perungun RM750 yang ngera adimbah pencen. Biju uringi ngegah. Udung Adi Ruah Penggal Adi Rimah Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Adi Semang Peri Piguru Anduhati Pat Pimaga Undang-Undang RUU Redok Juri Saman RUU Perbekalan 2020-2026 Puankah Belanjawan Sarawak
2020. RU Yuen, Retuban Bedah Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, taruh RUU Adi Beken Ina, RUU Perbekalan Tambahan 2026-2026, RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 ngah RUU Hari Kelepasan Am Pindaan 2026. PMN Senator Adi Bauh menega redok ngatur tipuh udung kari adi bertundak ngah tipuh perkhidmatan Senator Michael Mujahlihan adi redepuat ngah semeng anu bulan Disember 2026. Udung Dun Sarawak dong ngatur tui mai andu neg 20 anu bulan Oktober ati. Perkhidmatan feri Batang Paloh di Mukah redok pre ripas jematan Batang Paloh dokuka nga taruh pru anu bulan Oktober ati. Opis Kerja Raya dalam Facebook kita adnang penyekuka jematan ana retaban senang ka daerah tus ka kuka peluang bauh yang ngera atire di pesisir Sarawak. Jematan Adi Ambu ni 0.2 kilometer ana berga 200 per iprumai point per imai juta ringgit injawit Pulau Bruit nga tanah baga. Rul Azhar Puanka Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi di ngarun Zon Utara jadi juara Bintang Piramli 2026 adi dok ngatur di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas ngarum Sengumi. Ngataban ragu derita ayah mujur ngarah rimah peserta ari beken. Rul Azhar teban pari price duit RM20,000 saman trofi ka sijil. Naib juara inah Mahathir Zailani so Zon Sarawak adi terima RM95,000 trofi ka sijil ka Jeffrizan Jamil adi ngarun Zon Sabah seut nomor taruh ka terima RM5,000 trofi ka sijil. Sederhana Muhammad Rizwan Mataib so Zon Selatan menang persembahan terbaik. Prize dongen bedak premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Di naan nyama dari adi bi umur juk perumai sewa tinggi ong dermhar bitumbong aran raya di kilometer 400 mengmai point 4 aran bas Pan Borneo nuju ke betong bisindak pusingan pi serato. Har bertumbuh adi jadi arong pekor simang rimah projuk minit isan-isan mijah teban ke ni buah motokar sedan nga ni buah pickup. Pengubah polis Gedung Serato DSP Matthew Magi kita atnang mangsa ina penumpang adi guru di turak jawit motokarana. Mangsa tinggi orang di Hospital Serato setegar beragan benar di upai. So dua drebar beragan ana ina drebar pickup dari adi bi umur 60 sewak ke drebar motokar ana ina dari adi bi umur 70 sewak. Kes dok nyasa tundak Seksyen 40 kerundi Akta Pengangkut Aran Sewa Semang Peri Mai Proju. Ngaku ngemas segah kuperi bahasa puut-puut ni. Jendela Fasa 2 nak penetun di kawasan Sepak Pasar Sarawak ngah Sabah. Belanjawan 2027, Pinitah Beranja Pengkembang Yen Sarawak kuka peluang dagang Yen Pimiang. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi juara Bintang Piramli 2026. Dengan anak diregah Adi Medok Nyusun Beda Rosita Ampong so Seksyen Berita Eos Masa RTM Kuching Salam Malaysia Madani ka Salam Sejahtera.

0: Ya, Ragu Brahma nadi Dr. Ban pada Ezra Ragu ngerah di de nerandip ka menemes ramat isan-isan ka so prengan diki atau berapa bau drum segmen mekat kirmuhas bersama ngaku Marcel
1: bersama doku DJ ini dan segmen mekat kirmuhas pagi yeah. Onone semong dua bulan semong 2022 ya harap nang ingan sihat pagbago sija di pagi onone ti ya sebab ingan nai pengenai kerja ingan mak komut ingan sarapan pagi ya
0: yeah.
1: Sagi tenaga pakai ingan nai pengenai kerja ingan pagi ti
0: jadi jadi mulai emeh ke dua mite isa ingan apa prama ingan ke neka pukor pri isan-isan tite amai bege ragu prama nadi mbah minyi dia ka menegeng apa kor mai isan-isan tite ata mun biasa lagi topik meja ngupi jadi dengan adi agi bisa mangke yang ada pun da ke live so Facebook live MD ke di isan-isan ati ka dapat ge kedengar pakai FM di 106.2 puan ka Nixon di point 2 puan ka dapat ke kedengah pakai gaya online ana ina so RTM klik jadi ngapo korju isan-isan titik leni ata agi dingin agah adi redo basa drum peminyu pukar sadung jadi ata abju dia ngaragu pramenta ti ina ragu so dino dari Pogan.

hari tu. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang, anu ina buku turang bekak, kanyam adido kujok, buku turang birih, kabege. Ati jadi amai turang ngan buku turang deh bian skop nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngan silika, nyemperuah kolagen adi berguna bedak turang ngan buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian so penguman adi seimbang, dok surah isan-isan, samun piin mineral adi suku. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerum, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi raru benar. Kasiana adi dok enam ati dek kinyam menam nyimon sin. Bekak di buku turang di trinjuk tengan, tengan, siku, kejak, kerub, samun trinjuk kejak. Anu arthritis sedunia dok sita dini ong-ong ngas mendua anu bulan Oktober berang soal. Yin kedaan kedai ratus nang enam buku turang dah kaes enam kemain menyama. Pak Ida pejadi kak perdaya dah kira umur bangsa ngatakah sosial.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketemu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon ketia. Adi, noh ya, mau tanam soto ya no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di noh ni. Adeh.
1: Eh, muti benar le dapat kita, muti rebati.
0: Eh, tunggang aku rebati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu musuh tiak kau nakot, mana lihat lihat, mana paritnya?
0: Eh, tonggon di aku penuh tadi, kaki aku guyu guyu penuh loh, tonggon penuh aku, no aku gak mau tadi.
1: Bukan ni, aku soto eh, mau lagi soto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di Indonesia ni nang tonggon panu. Paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanah do dapat. Aku bukan ni. Aku ti dong aku nak coba aku Kristen kau gigi pakai do keberani ni. Kamu mama ngah tak boos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau nada doh ni tua lagi nong aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba mu tole mabuk. Bahaya.
3: Pukul ijo berpagi.

jendela fasa 2 di kawasan Sepapasa Sarawak dengan Sabah. Belanjawan 2027 belanja pimancang Sarawak muka peluang dagang bagi pimujang. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi juara Bintang Piramli 2026. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impor Agah berpagi mesu YFM Bidayah. Dengan ti Agah Puno, fasa kedua pelan jalinan digital negara Jendela 2 tundah di kawasan Utak Terun Sabah dengan Sarawak, Teban neg 2000 tempat minan teknologi paling bau ngada internet di kawasan Sepapasar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil menang kira-kira 1/3 mesu kehi tempat derungan Jendela 2 irapi jog menara telekomunikasi. Debeken minan ahil langkah pengilese sesuai ngajah keadaan tempat. Teknologi satelit Starlink boleh tinan di kawasan kurang inya ratus serta nurak cabaran keadaan muka bumi. Sekolah menengah Chunghua Namani Kuching perlu tambah belanja tina nanggung ongkos operasi. Gapit Premier Dr. Amal Dr. Sim Kui Hian menang ngatur program pasar amal milang sewa. Ini langkah tina ngamal tina ngumpul bilanya sekolah. Program biasanya dapat ngumpul taruh RM100,000 dan RM400,000. Tina nulung orang penyusah belanya sekolah piburut mayar gaji guru. Perintah Sarawak masih sedia belanya RM500,000 ini sewa ongkos operasi sekolah mesu timpuh pentadbiran turang Pahin Sri Adnan Satem jaji ketua menteri. Nebidanti de program pasar amal 2026 sekolah menengah Chunghua nama ini de Kuching. Sarawak dapat belanja pimancang sebanyak RM6.2 bilion di sukat belanja 2027 jangka muka akhir peluang dagang bagi pimujang lebih lagi di kawasan Sepapasar. Gapit Menteri Pimujang Sukan dengan Pimancang Pidagang Datuk Dr. Ripin Lamat menang pimancang infrastruktur menjeran bahas jimatan serta jaringan telekomunikasi lebih mudah nyuah hasil dengan aktiviti ekonomi. Lebih pagu sistem pengangkut, lebih mudah ngangkut barang dengan pidagang kawasan Sepapasar dapat minan teknologi digital pikembang dagang. Lebih dahanti nak penulis Agah de Sibu. Girumpung Veteran Sedadu Laut Diraja Malaysia PVTLDM Cawangan Sarawak nyukong paguh piragah bantuan khas belanya dedek Veteran Angkatan Sedadu Malaysia ATM Desukat Belanya 2027 yang dipetua PVTLDM Pegawai Waran 1 Besara Unyok Dasi menang bantuan petunjuk perintah tindian jasa dengan kerja keras Veteran Sedadu. Bantuan ti nulung orang penyusah nanggung ongkos sara udip. Nepidaan Veteran lebih lagi bekas Dadu TLDM di Sarawak terima kasih nek perintah nyaga pingkua de empat belanjawan madani. Kongres Gerumpung Pekerja Perkhidmatan Awam QPEC Sarawak mengucap terima kasih perintah piragah bantuan khas kewangan BKK kehi RM1,500 nek pekerja perintah Desukat Belanja 2027. Pengerusi Kulin Jayang menang bantuan khas dapat ngurang penyusah belanja selain sien nyugon semangat ngunah kerja lebih berkualiti. Neharap perintah dapat nyugon insentif lebih paguh masa-masa daerah meneg. QPEC Sarawak ntian sumbangan RM250 dedek pekerja perintah meh pencen.
tapi silung lagi agak. Kudung kedua penggal kerima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Sempri'i Tegih Anuti. Umpat Pramu Undang-Undang RUU Teban Seninje RUU Perbekalan 2020-2026 atau Belanjawan Sarawak 2020. Taruh RUU Beken Seninje RUU Perbekalan Tambahan 2026, pengubah Pramu Undang-Undang Perpustakaan Negeri Sarawak 2026 dengan pengubah Pramu Undang-Undang Hari Kelepasan Am 2026. Milis Neta Bau yang tunda di Kudung Kaliti sebab timpu perkhidmatan Senator Michael Mujalihan ubo semeheng anuburan semdua sewa 2026. Kudung Dun Sarawak tunah mahi anu neg duprundi anuburan semeheng. Perkhidmatan feri Batang Paloh Demuka ubo wang jimatan Batang Paloh Tegih Tinan Tapuru Anuburan Simehengti. Pinerangti kongsi di Facebook Jabatan Kerja Raya Sarawak. Jimatan ngancak inya ratus dukok penuh tiap anu dengan peluang bau dedeknya ratus di kawasan pesisir Sarawak. Jimatan kemuh ini poin iju kilometer minan ongkos 200 peri perumahi poin perimahi juta ringgit nyambung Pulau Bruit dengan tanah besar. Rul Azhar atau Muhammad Fahrul Azhar Muhammad Zabandi ngarun Zon Utara juara Bintang Piramli 2006 di peringkat final acara The Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas ngarena ngeban lagu derita nengalah rimah orang peserta. Rul Azhar terima prize duit RM20,000 trofi dengan sijil. Tempat nombor 2 Mahathir Zailani masuk Zon Sarawak terima RM5,000 trofi dengan sijil. Wakil Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil Lumur Taruh terima RM10,000 trofi dengan sijil. Persembahan paling paguh Muhammad Rizwan Mataib masuk Zon Selatan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng nyugon prize nek bala demenang. Ini orang nematu udari bi umur iju perumahi sewa kebes belantak jeren bahas di kilometer 400 mengmahi poin 4 Leboraya Penbonyo arah Betong senek pusingan pi Saratok. Hal belantak berlaku pukul semeheng 50 minit berpagi nyanduna ini motokar sedan dengan pickup. Ketua Polis Daerah Saratok, DSP Matthew Manggi Menang, mangsa kebes penumpang ngulu bangku jawi motor sedan. Driba pickup dari bi umur 60 sewa risa dengan driba sedan dari bi umur ijuk perujuk sewa pen risa. Kesnya set ngajar seksyen perpuni dabi kurungan ni Akta Pengangkut Jeran 1200 Mei Perujuk. Tidak ngemas agah bu una binaca bau. Jendela fasa 2 di kawasan sepapasa Sarawak dengan Sabah. Belanjawan 2007 belanja pimancang Sarawak muka peluang dagang bagi pimujang.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, ragu di Dr. Ban Beda dijikan cinta nomor ni harap i wife yang beri cinta nomor ni dengan di Isat ni Sarati. Ya, okey. Jadi ya ni.
1: Ya.
0: Ini topik tak terjalan ni.
1: Topik tak pagi tu amak kamu jawab pukul moy pagi tu kudak biasa lagi topik mijang kopi. Topik mijang kopi tu pagi itu yo lepas ni penyikian de idoh ingan suka masa ingan bigupul bisama duo rawang ingan ke ataupun bisama duo madis ayu ingan ke.
0: Ya, jadi kede agi bara di gitik ya sari nang adep it kuruk lah. Ati kede yen bara adi jarang-jarang tekuruk lah leni. Ya kede andu bas de ka it kuruk. Jadi kede agi penyiket tiap gawai sikian kayu adi sama tiap Christmas sikian kayu adi sama
1: iya tiap masa bigu pul sikian kayu di sama jadi rasa macam oh ni
0: jadi ayo ayo penyikat nanti ayo bisa jadi umum lah sentanang ya ayo kede asal tikuruk gi sikian nang pasar kudu gaji mu kudu gaji mu liburan kedek sikit pasar pasangan kedek sikit pasar okey pasangan mesen penyikit nanti adinang memirak kah megenak kah mena singit megenak ni tek sikit ngai mena nama anak kah
1: buku titik anak
0: mena jadi bisalah buku tunggang ke ya di isan-isan nanti ya dengan di gitu tak live Facebook tak ke ada kembet like share follow yang dengan di gebayo follow kak mena ke ada kembet komen yang buat pikir dengan pasal topik tak di isan-isan nanti ni penyikit asarang ati kuruk ani penyikit adingan suba an sengkirena an elak lah sok dok sikit
1: iya ini dia boleh ngandira an ya bikusi buat pikir ataupun simbok ingan tu malu lah lebih pagu ingan kerakal bersama duko ingan ingan mit nomor telefon tu 02-25-04-I atau 05-0 ingan standby nomor telefon tu sapu ke moi pagi tu ingan telefon terus ke konti kerakal bersama duko pasal topik tu pagi itu.
0: Ya, mustahil meting kan. Mesti lagi lah.
1: Mesti lagi. Setiap otak mesti lagi. Mesti lagi soalan-soalan di masa macam, oh ni, selalu gisikan soalan di sama.
0: Ya, okey. Jadi, dengan putih, dengan pukul 7:30 isan-isan titik, dengan atak redapa kedengah agak discussion, ya. Jadi, atak pejuang ragu pramun tak lini. So, Nazri Angie, ambak kait sebarang.

0: Aduh, masing-masing. Aduh.
1: Ha, ngam gemu murat ke zaman tu. Jat tu semasa-mana masing. Enggak asing-asing di bawah. Eh, Jess. Mau puan ke dok? Sumi ya, kukirin boton sonoh no. Dia fogah mun boton manu kenaring bomu.
2: Boton mon nap le no.
1: Ido. Sebayu tidoi boton no kodai no wan mo. Aku saka iya ti memang o giman koyu doli iang no. Mau mau sakte dengan dono tia.
2: Oh ni bih, kedi li iang no na. At koyu ke? Kudu bata di mana no. Pak mumas bas barang napo nya na. Yak do bang prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi man dadah. Muti muti botol munya ada luas gua. Batu hidoh gepu ana.
2: Oh, mak masih masam nih, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dah pada yo. Muni ngak botol na bonal-bonal.
2: Mas barang-barang dah punya. Kalau tiap jaki ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah, apa mu?
1: Bah, sono. Muyo ada nyaman teh. Eh, jak terluar di no kopi. Aku belanja mu.
3: Ingan dua iti. Ngituk nyaa je ko jangan tina. Itu hanya dengan botol yang pilih pogah tu. Napa nyaman batu na. Sebarangan sina, sikitnya dia, nyasatnya dia. Botol ku pilih setegah jelebu, panjang. Puan ke do?
2: Yo, yo. Ada jelebu. Cus, bunuh tia.
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.
4: YFM di 06.2 MHz di Kuching.
5: Pukul 7:30 pagi.

Semuka semuti pun abar. Jendela fasa 2 ngin pinumpu duduk kawasan luar pasar Sarawak 2 Sabah. Bajet 2027 beranya pemasang Tan Sarawak buka peluang dagang nuduk belia. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi, juara kemuncak Bintang Piramli 2026. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemon dan Abah Pagi YFM Bidoyo. Demuti Tongat Abar. Pimono fasa kedua pelan jalinan digital negara Jendela 2 yang ingin penumpu duduk kawasan luar pasar Sabah 2 Sarawak. Iting libat 2,000 lokasi, 2,000 kemasan teknologi bau obat pakai dan yang asidia pemudah internet nunak kawasan The Bitotok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil Sobatnang kira ni pertaruh topat ribuat Jendela 2 ogi menara telekomunikasi obat naik. Topat tebukon pakai bogok masa melangkah pengerese debi totok dua keadaan topat. Teknologi satelit Starlink antara de dapot apa pakai amoteh di kawasan de idoh bogoknya a dua gaya tanah de idoh rata dua ogi tongon koyu. Beranya pimasang semong 2.2 bilion ringgit an Sarawak dan bajet 2027 Gijaka buka robi bogok peluang kerja dagang duduk belia amote di kawasan luar pasar. Gapit Menteri Belia Sukan Dua Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Ripin Lamat Sobatnang pimasang infrastruktur kuda orang raya gimatan dua telekomunikasi yang peluas kerja dagang dua pidoras ekonomi ratus. Pimuda berakut derobi pagu ido sijak daknya asonang tot barang paknya dagang deruan pasar dapat pakai teknologi digital dan kroja dagange. Yo subordinity duduk pingarang abar di Sibu. Sementara ino Persatuan Veteran Soldadu Laut Diraja Malaysia PVTLDM Cawangan Sarawak terima dengan pagu pimagah pindurung belanja khas saat Veteran Angkatan Soldadu Malaysia ATM dan bajet 2027. Yang dipertua PVTLDM Pegawai Waran Di Bersara Unyok Dasi Sobatnang pinurung ino tanda terima kasih perintah duduk pengorbanan Veteran Soldadu. Pinurung ino ya turung ngurang pinusah kos idip bara demunok. Yonang Veteran Amoteh Bokas anggota TLDM di Sarawak ngin terima kasih saat pindurung kerajaan ngirusu pat bajet madani. Sekolah Menengah Chung Hua Nemenik Kuching perlu dana saat kos operasi. Gabi Premier Datuk Amar, Dr. Sim Kuhian Sebenang, program pasar Amar Birang Sowak antara si Jaka Ayu nganya anguruk dana saat sekolah ino. Program kera ino biasa kunggang nguruk dana osah 300,000 nog 400,000 ringgit. Ino nganya aturuk ngurang pinusah beranya sekolah morat bayar-bayar gaji guru. Berita Sarawak tong masih ketubu suka beranya semong juta ringgit ni sowa saan operasi ino tan obat tajo sok masa bidau pehen Sri Adenan Satem jadi ketua menteri. Ya sebeniti dan program pasar Amal 2026 Sekolah Menengah Chung Hua Nomeni di Kuching. Kongres Kesatuan Pikroja dan Perkhidmatan Awam QPEX Sarawak ingin terima kasih sampai magah bantuan khas kewangan BKK Bitokot RM1,500 sampai Pikroja Perita dan bajet 2027. Pengurusnya Kulin Jayang Sobenang ino Arabnya Anang yang ngurang beranya barat demunok duangin semangat sak nama dak pagu kroja dua perkhidmatan. Yotong Arab berita dapat ngin insentif terobi pagu suni-sonu. QPEX Sarawak tongin terima kasih saan sumbangan RM750 saan pencen perkhidmatan.

Ditubuk duah abar. Udung kedua penggal kelimoh Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semperi, obah tajoh oniti. Pat rang undang-undang RUU, ya obah peruria morat bayak RUU perbekalan 2027, 2026 atau bajet Sarawak 2027. RUU inoh ya obah peruria premier, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, taruh RUU debokon yoreh RUU perbekalan tambahan 2026, RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026, duah RUU Hari Kelepasan Am Pindaan 2026. Senator Bau Tong Ya Abah nunyok kali iti sebab tipu perkhidmatan Senator Michael Mujahlihan Ya Abah kakwa Semong Oni Bulan Semong 2 Sowa 2026. Udung Dun Sarawak Abah ngatur Selamat moy onu nok doponi on bulan smong iti. Perkhidmatan feri Batang Paloh dibuka ya obah kakuak selepas jambatan Batang Paloh obah buka 200 dang 30 on bulan smong iti. Pinorang ino obah bikusi dang Facebook Opis Kerja Raya Sarawak. Bibuka kimatan ino tiak sodi ya ingin pemudah duduk pimonu ratus do buka peluang bau ratus di kawasan Bingon Laut Sarawak. Gimatan dendi poin juk kilometer omwe ino man beranya 200 pri permoi poin primoi juta ringgit nyambung Pulau Bruit dua tanah ayu. Rul Azhar atau Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi Sok Zon Utara juara bintang Piramli 2026 dan final debuah ngatur di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas Ngarome. Toban lagu derita yo lawan limoh adok peserta. Rul Azhar menang hadiah RM20,000 doh trofi bayar sijil di tempat nombor 2 Mahathir Zainani Sok Zon Sarawak terima hadiah RM95,000 trofi dua sijil. Sementara wakil Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil di tempat nomor taru diterima hadiah RM1,000 trofi dua sijil. Persembahan terbaik abang monang Dak Muhammad Rizwan Muhammad Taib Sok Zon Selatan hadiah abang sorah Dak Premier di tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nina Andari Nyoma berumur juk permoi sewak kobos dan kes belanggar dan orang de kilometer paratus memoi poin 4 lebuh raya Pembonyo seorang betung sindok pusingan pi saratok. Hal berlaku kira pukul semong 50 pagi sumia ngilibat nik motor sedan doh nik pickup. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggi Sobenang mangsa oleh penumpang di tempat guru join motor sedan ino. Mangsa kobos di Hospital Saratok, Stigal Monam Bona, dibake. Hari ini tong modak driver pickup dari berumur 20 sawak monam. Sementara driver sedan, dari berumur 77 sawak tong monam ge. Kes obon nyasar dengan Seksyen 40 ni, kurungan di Akta Penyakut Orang, Semong Prii, Moih Perujuk. Ngan kengemas sabar kebasa bau pun puna. Jendela fasa 2 ngin penumpu duduk kawasan luar pasar Sarawak 2 Sabah. Bajet 2027 beranya pemasang saat Sarawak buka peluang dagang duduk belia. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi juara kemuncak Bintang Piramli 2026. Deputi Cabar Dabur Nyusun Dabur Sita Ampung Dabur Nukar Kang Senabau Jagoy Dabur Nesia Deni So Section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat pagi. Dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Iragu adi Dr. Pan Peda Division Osen Rindu Rindu Sayang. Jadi mana yang tak tinggal di rapat gaya andu ta ati ina ya tipu semang dua jam kuat kuasa so pokor ju isar isar nati tijah diki gaya andu di isar isar nati menis di Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kuching Miri Muka Semarahan Sarike Serian Sibunga Limbang ka gaya andu sok kanga ripas kumbang de kanga sngumi andu skambe ujet agi tebat na duduki jat jadi di kudu-kudu kawasan di Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kuching Miri Muka Semarahan Serike Serian Sibunga Limbang ka menege sebab turak ka so barat Sarawak ya ina sebab turak ka timur laut adi raju di asasi mengdeka 20 km ni jam ka menega di utara Sarawak sebab so barat ka barat laut ke di asasi mengdeka 20 km ni jam nga gerombang adi bergatung di asas kosong perima hendak di poin kosong meter ka sebab po suhu poin katakan peras agi ina di asah 24 neka taro 24 tarjah Celsius. Jadi yati ina tijah report gaya andu di 20 pada Office Meteorology Malaysia.

0: nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: YFM, YFM, YFM. Gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: So VVNG ragu didn't nah be janji ya. Jadi terima kasih dengan di gubernur setia pramun bersama KA di Isan Isan Tika Selamat Isan Isan ge yen so prega di kede gimurat ma radio pramun ngak KA dalam segmen Mekat Karimah.
1: Kada demo tanan tu jaya ya. Kada demo magah tu jaya. Bukan mahu hiti itu di topik meja ngopi itu.
0: Ya
1: ada pasal oh ni penyikian dek doh ingan suka masa tikuruk begupul bisa maharawang ataupun madi sayu ingan. Dek kisah lah bisa mahu doh dengan dengan ingan ke oni ke asa berdapat sejak mesti bagi penyikian loh dek doh ingan suka. ingat dapat telefon di konti.